0: Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Pendidikan menggelar Gebyar Inovasi Pendidikan tahun 2026 di Geraha Bung Karno Klaten pada Rabu hingga Kamis 5 hingga 6 Agustus 2026. Mengusung tema kreativitas dan inovasi mewujudkan pendidikan bermutu, Bupati Klaten Hamenang Wajarismoyo menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi ruang apresiasi bagi insan pendidikan sekaligus ajang menampilkan berbagai inovasi dari satuan pendidikan se-Kabupaten Klaten. Adapun kegiatan ini dimeriahkan 61 stand dengan berbagai inovasi seperti Green School in Motivation, Eco Scanner Edukasi, Smart Eco Kids, hingga karya kreatif berbasis lingkungan teknologi dan pembelajaran inovatif. Beralih ke informasi berikutnya, Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata menggelar agenda budaya tahunan Sebaran Apem Kukus Keong Emas di kawasan Pengging, Kecamatan Banyudono pada 6 hingga 7 Agustus 2026. Rangkaian perhelatan diawali dengan kirab budaya, prosesi welujungan, larungan, serta doa bersama ritual adat warisan ajaran Raden Ngapi Yosotipuro sebagai ungkapan syukur atas keselamatan dan keberhasilan pertanian. Puncak acara diisi dengan pembagian ribuan apeng kukus kepada masyarakat di kawasan Masjid Cipto Mulyo dan alun-alun Pengging. Selain berfungsi memelihara identitas kearifan lokal, perhelatan tradisi ini dimanfaatkan Pemkab Boyolali untuk mendorong sektor cultural tourism serta memutar roda perekonomian masyarakat sekitar. Demikian, saya Titi Sabodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Sahabat Budaya Ragam Semarang, kami sajikan pagi hari ini ya, melanjutkan berbagai siaran perempatan dari Semarang ya, dan kami hadirkan untuk menemani Kang Mas Bayu semuanya di hari Minggu ini ya. Minggu pagi yang terasa sangat cerah pagi hari ini, terutama warga kota Semarang pagi hari ini yang ada di Simpang 5 ramai sekali Kang Mas Bayu ya. Pagi hari ini rencananya akan ada pemecahan rekor tari duk-duk-der Semarang gitu ya. Dan jika panjenengan pengguna media sosial, ini sudah banyak sekali berseliweran di timeline kita ya, di berbagai macam platform media sosial, tari duk-duk-der yang ini tari kreasi yang memang nuansanya Semarang banget begitu ya. Karena mungkin memang diambil dari istilah dukderan kota Semarang yang sudah sangat terkenal, tapi kemudian dimodifikasi dan juga dibuat menjadi satu produk tari kreasi yang sangat indah dan menggambarkan karakter warga kota Semarang yang energik dan juga ceria, dan ini sudah selayaknya diketahui oleh banyak orang di mana Semarang ini ternyata selain sebagai gudangnya kuliner gitu ya. Jika kita datang kota Semarang, kuliner apa saja pasti ada. Yang khas kota Semarang ataupun yang memang berasimilasi dengan kebudayaan di kota Semarang, termasuk adalah keseniannya, di mana kesenian di kota Semarang ini juga merupakan fusion atau gabungan juga Kang Mas Bayu ya, dari berbagai macam etnis, berbagai macam keturunan yang ada di kota Semarang. Ada yang percampuran antara etnis Tionghoa, Arab, Jawa, yang seperti kita tahu di dukderan ini ataupun di karakter Warangan Dok itu memang menggambarkan percampuran berbagai macam etnis yang ada di kota Semarang. Dan dari Warangan Dok serta dukderan ini kemudian berkembang berbagai macam seni tradisi dan pada akhirnya bermuara di salah satu produk kesenian berupa tari tari duk-dukder yang pagi hari ini rencananya akan memecahkan rekor penari duk-dukder terbanyak yang ada di kota Semarang. Baik, panjenengan yang ingin bergabung langsung boleh loh untuk datang ke Simpang 5 ke lapangan Pancasila untuk ikut serta meramaikan pemecahan rekor tari duk-dukder terbanyak. Dan baik, masih kami teman panjenengan semua Kang Mas Bayu di Ragam Semarang bersama saya Titi Sambodo hingga jam menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Semarang.

0: kita makin sepi ya Koko. Pohon-pohon banyak yang ditebang.
1: Iya Ruru, rumah kita makin lama makin sempit. Kalau manusia tidak berhenti menebang, kita bisa kehilangan tempat berlindung.
0: Apa mereka tahu kalau hutan bukan cuma untuk kami, tapi juga untuk udara bersih mereka?
1: Mungkin mereka lupa, tapi masih ada harapan. Kalau manusia mulai menanam pohon, menjaga hutan, dan menghentikan pembakaran, kita butuh mereka, sama seperti mereka butuh hutan.
0: Jadi, kita harus terus mengingatkan mereka.
1: Betul. Dengar. Itu suara hutan memanggil, meminta manusia untuk peduli.

0: Kak, mobil-mobilannya adik kok banyak banget sampai penuh tuh di kota.
1: Adik, bagaimana kalau sebagian kita kasih ke teman yang belum punya? Mereka pasti senang sekali.
0: Tapi kan ini punya adik.
1: Berbagi itu memayu hayuning sami, membuat orang lain bahagia. Rezeki kita justru makin berkah kalau dibagi.
0: Kakak benar. Ayo kita pilih yang paling bagus untuk dibagi ke teman-teman.
2: Sahabat budaya, berbagi adalah bahasa kasih yang paling universal. Mengajarkan anak untuk ikhlas memberi adalah menanam benih kebaikan untuk masa depan mereka. Pro 4 RRI Semarang, inspirasi keluarga.

0: Sahabat Budaya, pukul 7:30, saatnya kami sampaikan informasi cuaca kemaritiman bersama BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang, dan nanti akan ada Pak Sdianto yang akan menyampaikan laporannya.
1: Informasi cuaca kemaritiman bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.
2: Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada, saya Sdianto, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Semarang, akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Pada pagi hari ini ada dua perakiran cuaca yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah perakiran cuaca wilayah pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Yang kedua adalah perakiran cuaca wilayah pelayaran untuk pelayaran. Baik, selengkapnya yang pertama adalah perakiran cuaca wilayah pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Di mana kondisi cuaca di wilayah pelabuhan Tanjung Mas Semarang cerah berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 11 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori tenang yaitu antara 0,1 sampai 0,5 meter. Suhu udara berkisar antara 25 derajat Celcius sampai dengan 32 derajat Celcius. Kelembapan udara antara 49% sampai dengan 76%. Arus arahnya ke arah barat dengan kecepatan maksimum 42 cm per sekon. Sedangkan pasang surut LH di wilayah pelabuhan Tanjung Mas Semarang, pasang maksimum akan terjadi pada hari ini Minggu 9 Agustus 2026, akan terjadi pada pukul 7 WIB dengan ketinggian muka LH sekitar 0,9 meter. Untuk perakiran cuaca selanjutnya adalah perakiran cuaca wilayah pelayanan atau pelayaran. Di sini ada beberapa wilayah yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, di mana kondisi cuaca berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah yaitu antara 0,5 sampai 1,25 meter. Wilayah yang kedua adalah wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, di mana kondisi cuaca berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah yaitu antara 0,5 sampai 1,25 meter. Sedangkan di wilayah mulai perairan Pekalongan Kendal, perairan Semarang Demak, perairan Jepara sampai dengan di wilayah perairan Pati Rembang, di mana kondisi cuaca cerah berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah itu antara 0,5 sampai 1,25 meter. Demikian informasi cuaca yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan ikuti terus informasi cuaca di RS Semarang. Terima kasih dan selamat pagi.
1: Demikian informasi cuaca kemaritiman kerjasama LPP RRI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

0: song.
1: Keberagaman budaya Indonesia tak lepas dari peran masyarakat adat yang telah menjaga tradisi, bahasa, dan kearifan lokal selama berabad-abad. Melalui Hari Masyarakat Adat Sedunia yang diperingati setiap 9 Agustus, dunia diajak menghormati hak-hak masyarakat adat sekaligus melestarikan nilai budaya yang mereka wariskan. Menjaga budaya bukan hanya tugas masyarakat adat, tetapi tanggung jawab kita bersama. Mari menghargai keberagaman sebagai kekuatan yang memperkaya identitas

Punta, yang merupakan benda cagar budaya peninggalan zaman Hindia Belanda. Terletak di kawasan Kota Lama Semarang, Gedung Marabunta adalah salah satu bangunan bersejarah di Kota Semarang yang masih berdiri kokoh hingga kini. Gedung ini menjadi saksi perjalanan waktu dan perubahan zaman, menyimpan cerita masa lalu yang tetap hidup di tengah kota modern. Gedung Marabunta mengajarkan tentang menerima diri apa adanya tanpa harus kehilangan jati diri. Meski tua dan sederhana, gedung ini tetap bernilai dan bermakna. Seperti manusia yang tidak perlu membandingkan diri atau iri pada orang lain untuk merasa cukup. Setiap orang memiliki keunikan dan nilai tersendiri yang patut disyukuri.

0: Halo, saya Indra Kumbara. Jangan lupa mendengarkan Pro 4 Semarang.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Νουσαντάρα.
1: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sahabat budaya, dalam rangka menghormati tradisi, adat istiadat dan kegiatan masyarakat setempat berupa Merti, Dusun dan Saparan, Balai Taman Nasional Gunung Merbabu di Kabupaten Boyolali memperlakukan penutupan sementara jalur pendakian Cuntel pada Rabu hingga Jumat 5 hingga 7 Agustus 2026. Adapun selama masa penutupan, seluruh aktivitas pendakian, berkemah dan kunjungan wisata melalui jalur Cuntel tidak dapat dilayani sehingga pengunjung yang telah merencanakan pendakian pada tanggal tersebut dapat melakukan penyesuaian jadwal atau memilih jalur pendakian lain yang masih dibuka. Diharapkan melalui penutupan ini seluruh pengunjung dan masyarakat dapat saling mendukung dan menjaga keamanan, kebersihan dan kelestarian kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Demak melalui Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau Dindakop UKM menggelar Demak Expo 2026 pada 6 hingga 9 Agustus 2026 di Sport Center Demak. Mengusung tema Sinergi Hebat Produk Memikat Koperasi Berdaya UMKM Tumbuh Tangguh Menembus Dunia. Festival promosi ini diselenggarakan untuk memamerkan dan memperluas jangkauan pasar berbagai produk unggulan hasil olahan koperasi serta UMKM lokal. Perhelatan komersial dan pemberdayaan ekonomi regional ini menjadi bagian dari agenda strategis daerah untuk melengkapi kegiatan pengembangan sumber daya manusia yang telah berjalan sebelumnya yang diharapkan dapat semakin memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat dan mendukung daya saing UMKM Kabupaten Demak hingga tingkat global. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Sahabat Budaya, Anda masih mendengarkan kami di Perempatan dari Semarang dan masih di acara Ragam Semarang kami hadirkan pagi hari ini ya. Dan bagi yang masih beraktivitas di pagi hari ini, semoga selalu lancar, selalu apa ya, Sahabat Budaya, memberikan manfaat untuk kita dan orang-orang di sekitar kita. Dan bagi yang ke Kota Semarang, karena pagi hari ini juga banyak sekali acara di Kota Semarang gitu ya, untuk selalu berhati-hati di jalan. Nah, ada satu Sahabat Budaya, fenomena yang lucu, tapi ini juga harus menjadi perhatian kita bersama begitu. Jika kita akhir-akhir ini melihat di media sosial, para pengguna lalu lintas di Kota Semarang ini menjadi lebih tertib begitu. Karena kenapa? Saat ini di Kota Semarang melalui ATCS Kota Semarang ini dilakukan pemantauan secara real time. Jadi petugas dari Dinas Perhubungan memantau setiap titik-titik yang sekiranya ini rawan terjadi pelanggaran lalu lintas, baik itu untuk pengendara kendaraan yang tidak memakai kelengkapan seperti helm dan juga mungkin yang melanggar rambu lalu lintas, ini saat ini ditegur secara langsung oleh petugas dari ATCS Kota Semarang. Dan terobosan ini memang sangat menarik karena masyarakat diingatkan secara langsung, secara real time begitu ya, saat itu juga, dan diperdengarkan melalui pengeras suara yang ada di tiap-tiap traffic light atau bangjo begitu ya, sehingga walaupun ini bagi para pelanggar lalu lintas rasanya mungkin ya agak malu sedikit karena diperingatkan secara langsung begitu melalui pengeras suara, tapi setidaknya ini bisa merubah habit yang biasanya agak dalam tanda kutip leleh luweh begitu ya dengan kelengkapan berlalu lintas, tapi dengan diingatkan secara langsung oleh petugas yang saat itu juga memantau di setiap titik-titik yang rawan pelanggaran lalu lintas, ini menjadikan masyarakat lebih tertib, lebih kemudian menyadari bahwa dia melanggar lalu lintas dengan tidak memakai kelengkapan berkendara yang baik dan juga melanggar rambu dan sebagainya. Dan terobosan ini setidaknya membuktikan bahwa keselamatan berkendara itu banyak sekali faktor yang harus kita perhatikan. Salah satunya adalah dengan melengkapi perlengkapan keamanan untuk melindungi badan kita dan juga melindungi orang lain tentunya yang sesama pengguna jalan, agar sama-sama nyaman dan juga sama-sama aman dalam berkendara sehingga meminimalisir resiko kecelakaan lalu lintas. Dari panjenengan semua, ada yang pernah diingatkan atau disemprit secara langsung oleh petugas dari ATCS Kota Semarang karena melanggar lalu lintas? Semoga tidak ada, Sahabat Budaya ya. Dan tentunya dengan kita tertib, dengan kita mematuhi rambu lalu lintas dan juga peraturan yang ada, ini akan menjadikan suasana di jalan lebih aman dan lebih kondusif.

0: Gudangan gadepi wulang luhur sarta donga ingkang lebet wonten ing pagesangan. Pamirsa, menawi dipun tingali saking tembungipun, gudangan menika asalipun saking tembung gudang. Tegesipun papan kangge nyimpen mawarni-warni barang. Filosofinipun tetedhan menika dados donga lan pangajap. Supados ingkang nggadhahi hajat saged dados gudangipun rejeki, berkah, kesehatan sarta kasaenan ingkang luber saking Gusti ingkang Maha Agung. Filosofinipun tetedhan menika dados donga lan pangajap. Supados ingkang nggadhahi hajat saged dados gudangipun rejeki, berkah, kasarasan sarta kasaenan ingkang luber saking Gusti ingkang Maha Agung. Pramila, gudangan dados menu utami ingkang wajib wonten ing ritual daur hidup. Wiwit saking wetonan, mitoni, puputan ngantos syukuran hajat sanesipun. Cobi pun persani janganan ingkang kasudiaken boten angger dipun pilih, ananging nggadahi kroto basa utawi akronim donga Jawi ingkang indah. Antawisipun kangkung ingkang dipun sebat jinangkung nggadahi pralambang panyuwunan supados gesang kita tansah dipun ayomi lan dipun reksa dening Gusti ingkang agarya jagat. Bayem ingkang negesaken swasana ayem tentrem. Simbol pangajap supados keluarga tansah adem, rukun, tepih saking pasulayan. Tauge utawi kecambah ingkang tegesipun tukul. Menika dados simbol kesuburan lan kreativitas. Supados gesang kita tansah tuwuh lan mindhak sae. Kacang panjang ingkang dipun olah wutuh tanpa dipun kethok. Minangka donga supados pinaringan yuswa panjang, rejeki ingkang boten pedhot sarta pamikiran ingkang uyar. Wonten ugi godhong so utawi melinjo ingkang dipun gathukaken kalian soko utawi kebecikan. Menika piwulang supados kita tansah nggadhahi prasangka sae utawi husnudon dhateng sesami lan Gusti ingkang paring gesang. Sadaya janganan wau lajeng dipun woraken kanthi rata ngginakaken sambel parutan kelopo. Proses manunggalipun janganan lan kelopo menika gambaraken endahipun gotong royong sarta pembauran sosial. Klopo ingkang dipun parut alus menika ugi nggadhahi piwulang ingkang lebet. Pilih manungsa kedah saged ngikis ego. Pilih manungsa kedah saged ngikis ego pribadi sarta raos gumedi. Nalika manungsa sampun saged ngasoraken diri, piyambakipun badhe maringi rasa gurih sarta mupangat kemakmuran katur bebrayan agung kanthi ikhlas. Pamirsa, pranyoto sak piring gudangan mboten namung tombol luwe nanging ugi ngepaki manah kita kanthi donga lan katresnan. Kula Siwijatnika sugeng lajengaken ayahan lan salam budaya.
1: Sahabat budaya masih bersama kami di Ragam Semarang pagi hari ini ya. Dan pagi hari ini sudah mulai panas di luar. Dan kami ucapkan selamat pagi juga yang sudah bergabung dari tadi. Baru saya bacakan menika ya, yang sudah beratensi lewat WhatsApp. Bu Purnani, selamat pagi. Matur nuwun atensinya Bu di pagi hari ini. Bu Purnani yang ada di Wonogiri ini mau kerja bakti di lingkungan RT Mas, menyambut 17-an lomba kebersihan. Nah ini sudah mulai banyak ini Bu, yang kerja bakti atau bahkan sudah mulai ada kegiatan menyambut 17-an, ada yang jalan sehat, ada yang lomba PKK. Kalau bapak-bapak itu lomba apa ya Bu biasanya? Lomba pingpong apa lomba olahraga yang lain? Kalau yang remaja mungkin lomba-lomba yang permainan begitu ya. Dan cukup meriah sekali ini di sekitar kita di hari Minggu ini dan menjelang 17-an memang hiruk pikuknya sudah mulai terasa sekali Bu Purnani ya, dan mungkin di dalam Bu Purnani di Wonogiri juga demikian, sudah mulai terasa vibes atau animo masyarakat yang ingin menyambut 17-an. Ini menjadikan kita semakin semangat lagi bahwa momentum peringatan hari kemerdekaan ini menjadi perkat masyarakat untuk bisa saling berinteraksi satu sama lain dan juga memaknai kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Saya sapa juga Pak Zamroni yang ada di Temanggung, matur nuwun untuk selalu mendengarkan Perumpat RRI Semarang yang kami hadirkan setiap hari untuk menghibur panjenengan semuanya, memberikan hiburan-hiburan yang semoga bisa menjadi pengobat lelah, bisa menjadi teman panjenengan dalam beraktivitas, Mas Bayu ya. Dan masih kami temani panjenengan hingga nanti menjelang pukul 9 waktu dari Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di Perumpat RRI Semarang.

Kata orang, senyum itu adalah ibadah. Namun, tahukah Anda kalau ternyata tersenyum juga bermanfaat untuk kesehatan fisik maupun mental loh? Dengan senyum akan menebarkan vibes bahagia dan ceria, sehingga secara tidak kita sadari akan menguatkan sistem imun kita. Selain itu, senyum yang disertai ungkapan rasa syukur akan memicu pelepasan hormon dopamin dan serotonin yang akan memunculkan rasa bahagia dan suasana hati yang lebih baik. Dengan senyuman, hati menjadi nyaman, orang lain pun ikut senang.

0: Sahabat budaya, apa manfaat melukis? Berikut disampaikan co-founder My Creative Island, Henny Lestarianti.
1: Untuk kesehatan secara mental itu apa saja? Saya beri contoh ya, misalnya ketika kita menggambar atau melukis, itu kan kita mengerahkan pikiran kita, tangan kita, ada koordinasi mata, tangan gitu ya, dengan membuat garis, membuat sketsa, kemudian mewarnai gitu. Ketika kita fokus seperti itu, maka pikiran kita itu bisa menjadi yang tadinya mungkin kosong, menjadi fokus ke karya itu gitu. Biasanya manusia itu kan dalam satu hari itu bisa ada ribuan, bahkan puluhan ribu pikiran yang masuk. Nah, pikiran-pikiran itu kalau pikiran negatif, maka akan menimbulkan kecemasan gitu. Terutama mungkin untuk lansia yang tidak banyak kegiatan ya di rumah, mungkin hanya menunggu cucu pulang sekolah atau apa begitu. Nah, pikiran-pikiran itu bisa masuk gitu. Nah, ketika kita melakukan kegiatan, sesuatu kegiatan terutama seni, kemudian kita fokus di situ, maka pikiran yang negatif itu akan menyingkir karena kita fokus dengan apa yang kita kerjakan saat itu. Nah, dari situ muncullah rasa tenang, rileks gitu ya. Mungkin kita bisa mulai dengan menggambar atau melukis hal-hal yang kita sukai, misalnya menggambar pantai, menggambar langit yang teduh dan sebagainya begitu. Kemudian, manfaat yang kedua, melukis itu juga bisa menimbulkan rasa puas dan kepercayaan diri. Mungkin banyak di antara para senior, para lansia yang dulu aku produktif, bisa membuat ini, bisa bekerja, sekarang aku kok nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi merasa aku tidak berguna begitu. Nah, ketika kita nanti, siapa tahu dari hasil kita melukis, mencoret-coret itu menghasilkan sesuatu yang wow gitu tanpa disadar. Nah, itu akan pertama kita sendiri merasa puas. Wah, lukisanku berhasil, ternyata bagus ya gitu. Nah, yang ketiga, untuk mengekspresikan seni lukis itu untuk mengekspresikan emosi. Mungkin ada dari bapak ibu, para lansia yang sudah mulai kesulitan untuk mengungkapkan emosi secara verbal. Nah, dengan melukis itu bisa dituangkan, lagi senang atau lagi sedih, semuanya bisa dituangkan dengan gambar.

0: Davan, kenapa uang kembalian jajannya langsung habis dipakai beli stiker?
1: Ya kan lucu, Kak. Kenapa emangnya?
0: Kata ibu, sitik-sitik jadi bukit. Kalau kita kumpulkan di celengan, lama-lama bisa buat beli buku cerita atau mainan yang lebih besar.
1: Oh iya ya, jadi kayak nabung buat masa depan.
0: Betul, jadi kita nggak gampang boros.
2: Sahabat budaya, melatih anak disiplin keuangan sejak dini adalah investasi karakter. Mengajarkan nilai kerja keras dan kesabaran melalui menabung, menjadikan anak lebih bijak mengelola rezeki. Pro 4 RRI Semarang menginspirasi keluarga Indonesia.

0: Itu rambut kamu benerin dulu napa? Biar gak kelihatan gembel.
1: Elah, kok emang gembel? Tuh, lihat tuh. Harga minuman aja 80.000. Udah, merinding dapat gue.
0: Duh, kita nih ngemol, bukan mau hedon. Biar orang ngira kita nikmati punya lifestyle upgrade aja. Ngerti gak sih?
1: Upgrade dari Hong Kong. Nih, lihat. Saldo gue aja cuman cukup buat bayar parkir 2 jam. Ini mah lifestyle tipu-tipu namanya.
0: Hehe, kan gak ada yang tahu di balik layarnya gimana. Udah ah, ayo cepetan fotoin di situ.
1: Gini nih, gayaan doang nge-mall. Bukan karena butuh, tapi biar kayak kelihatan orkai. Story 5 detik penting, isi saldo kebanting. Kehidupan sosmed gak sepenting itu kali. Jadi, ayo stop normalisasi memaksakan sesuatu demi kelihatan seperti orang lain.

0: Nak, nak, ada pesan masuk. Katanya ibu dapat hadiah 10 juta.
1: Hah? Siapa pengirimnya, Bu?
0: Nggak tahu sih. Tapi ini nih, profilnya artis terkenal loh. Saya, ibu coba klik linknya ya. Tak coba ya.
1: Jangan, Bu, jangan. Itu bisa jadi phishing atau virus loh. Bahaya banget pengirimnya mengatasnamakan orang lain.
2: Betul, Bu. Jangan asal klik link dari nomor yang tidak dikenal. Sudah banyak kasusnya loh, Bu.
0: Masa sih? Tapi kelihatannya asli deh.
2: Nah, itu justru triknya, Bu. Mereka buat semirip mungkin agar kita tidak memiliki kecurigaan apapun. Lebih baik cari tahu dulu, lebih baik dihapus aja, Bu.
0: Waduh, bahaya juga ya. Untung aja belum ibu klik linknya.

0: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya, pemerintah Kota Semarang berkolaborasi dengan PT Kereta Api Indonesia, Universitas Negeri Semarang, Kedutaan Besar Perancis untuk Indonesia, dan Alliance Française menyelenggarakan pameran 150 tahun Arthur Rimbaud di Jawa di kawasan Cagar Budaya Lawang Sewu, Kota Semarang pada 6 hingga 8 Agustus 2026. Terbuka untuk umum, pameran ini dihadirkan untuk mengenang dan mengulas kembali jejak sejarah penyair legendaris Perancis Arthur Rimbaud yang pernah singgah di Semarang pada tahun 1876. Diharapkan ajang pameran kolaboratif ini dapat menjadi sarana edukasi literatur, peringatan hubungan kebudayaan lintas negara, serta penguat potensi wisata heritage perkeretaapian di Kota Semarang. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah desa Bengbuleng menyelenggarakan kontes Kampung Pemdes Cup 2026 di lapangan Dusun Pekucen, Kecamatan Karangkutung, Kabupaten Cilacap pada Kamis 6 Agustus 2026. Digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, agenda tahunan keempat yang diikuti perwakilan dari 24 RT ini mempertandingkan jenis kambing peranakan Etawa dan Jawa Randu untuk kategori pejantan serta indukan. Kepala Desa Bengbuleng, Sudiro, dan Camat Karangpucung, Syabur Ridho Eka Suryawan menegaskan bahwa perhelatan yang didukung penuh oleh sponsor tanpa alokasi dana desa ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan, memacu produktivitas peternak lokal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara berkelanjutan. Demikian, saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

Sahabat budaya masih bersama kami di Perumpat RRI Semarang ya. Dan selepas acara Ragam Semarang kami hadirkan, kini kita bersua kembali di acara Mangun Projo pagi hari ini yang kami hadirkan dengan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah dan juga beberapa teman-teman pilihan untuk Kamas Bayu semuanya ya. Dan Kamas Bayu, memasuki musim kemarau yang sekarang sudah terasa begitu ya, terutama di daerah-daerah yang rawan kekeringan, ini sudah mulai merasakan sulitnya menemukan akses air bersih karena mungkin cadangan air juga sudah mulai menipis, dan beberapa daerah juga ketika musim kemarau tiba ini potensi kekeringan atau kekurangan air bersih juga ada. Ini menjadikan pemerintah setempat mulai mengantisipasi dengan memberikan dropping air bersih. Selain masalah kekeringan yang perlu diwaspadai juga ketika musim kemarau seperti ini adalah potensi kebakaran lahan, sahabat budaya. Di beberapa daerah di provinsi lain, ini juga sudah terjadi kebakaran lahan begitu ya. Jika kita merunut sejenak di beberapa pemberitaan, ini di Taman Nasional Bromo atau di Gunung Bromo sendiri juga ini sudah terjadi kebakaran lahan karena memang musim kemarau yang sudah mulai terasa dan lahan-lahan yang sudah mulai kering ini gampang sekali kemudian untuk terbakar, meskipun tidak ada pemantik dari api yang dibuat oleh manusia, mungkin karena faktor alami juga masih memungkinkan sehingga kebakaran hutan ini atau kebakaran lahan ini sering terjadi di kala musim kemarau. Dan di Jawa Tengah sendiri pun juga perlu kita waspadai beberapa daerah yang memang ketika musim kemarau tiba ini sangat rawan untuk terjadi potensi kebakaran lahan, karena bagaimanapun ketika kebakaran ini meluas dan mendekat ke area pemukiman ini akan menjadi berbahaya begitu ya. Oleh karena itu, Mas Bayu, monggo yang di sekitarnya mungkin ada lahan-lahan yang rawan terbakar, alang-alang ataupun mungkin di lahan yang banyak ditumbuhi pohon yang mudah terbakar karena daunannya seperti jati dan sebagainya, untuk tetap berhati-hati dan saling menjaga satu sama lain dan mengantisipasi dengan menyediakan air untuk kemudian memadamkan api ataupun juga menjaga pemukiman dari rembetan api ketika terjadi kebakaran. Yang terpenting adalah ketika musim kemarau saat di puncak-puncaknya memang ini banyak sekali potensi kebakaran lahan dan banyak sekali juga masalah-masalah lingkungan yang bisa timbul sehingga kita butuh kesadaran bersama dan juga kerja bersama termasyarakat, pemerintah dan juga pemangku kepentingan yang lainnya.

0: kok sayur bayamnya masih banyak? Nanti kalau dibuang bayamnya sedih loh.
1: Ih, Danen, masa sayur bisa sedih? Kan cuma sisa sedikit. Gak apa-apa kali, nanti juga dibuang sama mama.
0: Eits, jangan salah. Tadi kata ayah, satu butir nasi yang kita buang itu, nah artinya kita membuang kerja keras petani yang sudah kepanasan di sawah. Bayangin Davan, kalau semua orang buang makanan, kasihan kan mereka yang gak bisa makan.
1: Jadi kalau aku habisin aku membantu Kak Tani ya?
0: Betul, piring bersih itu tandanya kita anak hebat yang sayang sama rezeki dan menghargai alam. Yuk habisin biar badan kita makin kuat buat main bola nanti.
1: Oke siap, piring bersih.
2: Sahabat budaya, setiap suap makanan di piring kita adalah berkah yang harus dijaga. Saat kita menghabiskan makanan, kita sedang belajar tentang rasa syukur dan kepedulian kepada sesama. Mengajarkan anak bijak mengelola makanan adalah langkah kecil untuk masa depan yang lebih baik. Mari, mulai dari meja makan kita hari ini untuk Indonesia yang lebih menghargai pangan. Pesan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Semarang, Kanal Budaya dan Inspirasi Keluarga.

0: Suara motor kamu bising sekali, Nak. Ini knalpot brong ya?
1: Iya, Pak. Biar motor kelihatan lebih keren.
0: Keren itu bukan berarti ganggu orang lain. Knalpot brong melanggar aturan lalu lintas dan bisa kena sanksi tilang hingga penyitaan kendaraan lo.
1: Lah, terus kalau mau modif gimana, Pak?
0: Boleh saja dimodifikasi asal sesuai standar. Gunakan knalpot racing bersertifikat SNI atau yang punya peredam suara. Suara tetap keren tapi nggak bikin bising. Knalpot brong bukan cuma mengganggu kenyamanan, tapi juga melanggar peraturan lalu lintas. Pilih modifikasi yang aman, berizin, dan ramah lingkungan. Ingat, jalan raya bukan milik pribadi, tapi milik bersama.

Keris adalah senjata tikam golongan belati. Berujung runcing dan tajam pada kedua sisinya. Keris menurut Jawa bentuknya khas dan mudah dibedakan dari senjata tajam lainnya. Karena tidak simetris di bagian pangkal yang melebar dan seringkali bilahnya berkelok-kelok. Di antaranya memiliki pamor atau damasken, yaitu terlihat serat-serat lapisan logam cerah pada helai bilah. Penggunaan keris tersebar pada masyarakat penghuni wilayahnya yang pernah terpengaruh oleh Majapahit, seperti Jawa, Madura, Nusa Tenggara, Sumatera, pesisir Kalimantan, sebagian Sulawesi, Semenanjung Malaya, Thailand Selatan, dan Filipina Selatan atau Mindanao. Keris Mindanao dikenal sebagai kalis. Keris di setiap daerah memiliki kekhasan sendiri-sendiri dalam penampilan, fungsi, teknik garapan, serta peristilahan. Keris Indonesia telah terdaftar di UNESCO sebagai warisan budaya dunia non-bendawi manusia sejak tahun 2005.

0: Aduh, mataku perih. Aduh, siapa nih yang merokok sambil naik motor? Aduh,
1: itu loh, motor di depan. Asap rokoknya langsung ke arah kita.
0: Aduh, gak bener nih, mataku jadi merah. Terus asapnya nyebar kemana-mana. Harusnya sadar diri dong, merokok di jalan raya kan bahaya.
1: Nah, dampaknya nyata kan? Banyak orang anggap remeh. Padahal, rokok bikin sakit mata dan sesak napas.
0: Makanya, sebagai pengendara kita harus lebih peduli. Merokok itu pilihan, tapi jangan sampai merugikan orang lain.

0: Kamu gak beli minuman? Haus banget nih, aku aja sampai beli 2 botol.
1: Enggak ah, aku bawa tumbler sendiri. Lebih hemat dan pastinya ramah lingkungan.
0: Hah? Tumbler? Males ah, ribet bawa-bawa gituan. Lagian botol plastik kan bisa dibuang.
1: Justru karena dibuang itu jadi masalah. Kamu tahu nggak, butuh ratusan tahun untuk satu botol plastik terurai di alam.
0: Hah, serius?
1: Iya, setiap hari jutaan botol plastik jadi sampah. Padahal kita bisa mulai dari hal kecil, bawa tumbler sendiri.
2: Satu tumbler, satu aksi nyata untuk bumi. Kurangi sampah plastik mulai dari hari ini.

Pramiyarso Sutresno, kulo Kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

0: Sahabat budaya, bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri dalam berfashion? Berikut tips Nurul Komariah, fashion stylist sekaligus pemilik merek fashion Nurul Shine.
1: Tentunya yang pertama yaitu kita harus mengenali siapa diri kita, apa pakaian atau style busana yang nyaman untuk diri kita. Kemudian kita harus bisa memilih pakaian yang tepat. Jadi memilih pakaian itu juga bisa sesuai dengan kesempatan yang ada. Contohnya, misalkan lagi di acara kantor, gak mungkin kan kita pakai pakaian yang terlalu santai kayak piyama, itu kan kurang tepat. Nah itu kita harus bisa memilih pakaian yang tepat. Kita ke kantor, ya pakai pakaian yang lebih formal. Kemudian juga kita jangan takut dalam bereksperimen. Nah itu jadi mungkin ya misalkan ini khususnya ini untuk banyak banget soalnya kayak aku menemui kalangan Gen Z ya. Mereka ini takut untuk gak mau pakai batik, nanti kelihatan tua. Nah itu berarti jangan kayak gitu dulu, karena kita harus bereksperimen nih, kita harus berani. Karena batik itu tidak melulu kelihatan tua, enggak. Justru malah batik itu bagus loh, dia tuh unsur kekayaan budaya kita loh. Itu penuh dengan seni dan enggak semua orang bisa menggunakan batik ya kan. Enggak semua orang tuh bisa membatik. Jadi harusnya kita bangga dong, jangan takut. Kita harus berani bereksperimen. Okay. Oh misalkan aku kadang sukanya pakai rok. Oh yaudah aku coba pakai rok yang lebih mungkin rok-rok bentuk balon. Berani bereksperimen. Jadi kayak kita tetap harus berani untuk agak nyentrik dikit lah gitu. Okay. Mungkin yang terakhir perawatan diri. Itu kan kita berkesinambungan tetap dengan perawatan diri. Perawatan diri itu mungkin dari bisa jadi skincare, dari make up, tapi juga bisa perawatan diri dari pakaian khususnya karena ajine wong saka busana.

Sahabat budaya, kita sudah sampai di penghujung acara Mangun Projo pagi hari ini ya. Dan terima kasih untuk Kang Mas Bayu semuanya yang sedari pagi sudah mendengarkan Propater dari Semarang, sudah tune in bersama Propater dari Semarang, ataupun yang sembari beraktivitas ya, ada yang lagi masak, ada yang kerja bakti, ada yang lomba radio setel kenceng-kenceng begitu ya, tetap dengerin Propater dari Semarang. Matur nuwun untuk kebersamaan panjenengan. Dan setelah ini akan segera kami hadirkan acara mentari untuk putra-putri Bapak Ibu. Yuk sembari istirahat sebentar, yang tadi sudah lomba, tadi sudah olahraga bareng, duduk bareng, yuk di depan radio kita dengarkan bersama dongeng di pagi hari ini bersama Kak Siwi nanti, yang akan bercerita tentang si Belang. Tetap bersama kami di Propater RRI Semarang.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

menyanyi dan bercerita bersama RRI. Halo, halo, halo, selamat pagi adik-adik tersayang di rumah yang lagi santai bareng mama, bareng papa, atau mungkin lagi siap-siap mau jalan-jalan di hari Minggu ini. Ketemu lagi di frekuensi kesayangan kita Pro 4 RRI Semarang. Tempatnya, ya tempatnya kita bersama tentunya di acara Mentari, bernyanyi dan bercerita bersama RRI. Bagaimana kabarnya adik-adiknya Kak Siwi pagi ini? Baik dong, sehat dong. Boleh deh kalau mau beraktivitas di hari Minggu, atau mau anteng dulu, duduk dulu yang manis, mendengarkan acara ini sampai selesai. Itu juga pilihan yang tepat sayang. Oke, kasih kembali untuk kalian di acara Mentari, bernyanyi dan bercerita bersama RRI. Aduh, hari ini siapa ya yang bangunnya pagi? Bangun jam berapa sayang? Sebelum subuh? Ih, keren. Hah, ada yang baru bangun, ada yang kesiangan. Gak apa-apa deh, karena hari libur sesekali ya. Sesekali boleh, tapi kalau keseringan gak boleh. Nanti jadi kebiasaan gimana coba. Yang pasti bangun lebih awal dengan segala aktivitas kalian. Dan di pagi hari bila kita sudah melakukan segala sesuatu kebaikan, insya Allah sepanjang hari kita pun senantiasa dalam kebaikan. Begitu kan? Iya dong. Nah, khusus untuk adik-adiknya Kak Siwi dari taman kanak-kanak sampai sekolah dasar yang mendengarkan pagi ini, kasih punya keseruan loh buat kalian. Ada lagu anak yang membuat kita semangat. Ada tips seru juga untuk adik-adik semua. Dan pastinya ada dongeng spesial tentang dongeng fabel. Tahu dong dongeng fabel? Iya. Terus ceritanya apa ya hari ini? Tetap bersama Pro 4 RRI Semarang.

lagunya. Kak Siwi dapat salam nih dari beberapa adik-adik kita. Ih, terima kasih yang sudah bersama perempat. Eyangnya yang ngabarin. Baik. Ah, Kak Siwi mau bisikin sesuatu nih untuk adik-adik. Terutama untuk mama dan papa juga yang mendampingi. Yang mendampingi adik-adik hebat di rumah. Akhir-akhir ini ya, Kak Siwi sering loh lihat banyak anak-anak hebat yang kadang gampang banget bosan dengan, ya, dengan gadget di tangan. Katanya sih biar gak bosan, biar gak jenuh, terus ambil gadget, ambil HP. Boleh gak sih? Begitu gak sih adik-adiknya Kak Siwi? Hayo, lebih sering pegang buku atau lebih sering pegang gadget? Ayo, yang mana? Yang pasti adik-adik, kita tuh harus mengurangi aktivitas kita dengan, ya, dengan screen time begitu ya. Dengan gadget, dengan HP. Yuk, ganti aktivitas motorik yang lainnya. Terus ngapain dong Kak Siwi, kan lebih asik kalau mainan pakai HP. Coba deh kalian ya, coba lihat di pekarangan mama. Tuh, tanamannya udah disiram belum sih? Coba kalian rawat tanaman hias. Atau mungkin juga sekarang ini mama lagi nanam cabai, nanam tomat, yang nanti kalau sudah ada buahnya, nyenengin banget loh. Coba ya, nanti dilihat ya. Terus mungkin adik-adik mau bermain bersama juga sama orang tua, boleh? Main bekel mungkin, main congklak, ada yang bisa? Kalau belum bisa, nanti minta diajarin sama bapak ya. Nah, yang pasti adik-adik, kalau kita mau melakukan kegiatan semua itu, kita pun akan banyak berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Dan yang pasti, semua yang kita lakukan akan menambah kesehatan kita. Kenapa? Karena kita melakukan banyak gerakan. Mata juga tidak cepat lelah. Dan pastinya bisa melatih kreativitas serta bersosialisasi secara nyata. Setuju kan? Setuju dong adik-adiknya kasih hebat semua. Nah, sekarang kasih punya hadiah lagi nih sebelum kita ke dongeng. Kita nyanyi dulu ya. Tetap di acara Mentari, bernyanyi dan bercerita bersama RRI.

0: Adik-adik yang manis, kembali lagi Mentari untuk kalian. Bernyanyi dan bercerita bersama RRI. Nah, kira-kira ceritanya tentang siapa ya? Siapa yang pernah tahu badannya besar, terus belang-belang, terus dia tuh tinggalnya di hutan? Suka menghaum gitu, kenceng banget. Ih, benar banget harimau. Ya, Kasih akan menceritakan seekor harimau yang sangat baik hati. Dan tentu saja, nanti kalian simak ceritanya ya. Kira-kira hikmah apa sih yang kita bisa ambil dari dongeng ini? Judul dongengnya adalah Si Belang Yang Suka Menolong. Adik-adik yang manis, di hutan Rimba Jaya, hutan yang sangat lebat, hijau, dan asri, hiduplah berbagai macam hewan. Ada kancil yang cerdik, kelinci yang lincah melompat ke sana kemari, ada kura-kura yang bijaksana, dan ada seekor harimau bernama Si Belang. Meskipun Belang adalah seekor harimau dengan tubuh yang besar, loreng hitam, orange, gagah, suaranya menggelegar, ia sama sekali tidak ditakuti. Kenapa? Karena Belang adalah harimau yang paling baik di hutan itu. Suatu hari, di siang yang terik, di pinggir sungai kecil, ada kancil adik-adik. Dia sangat panik. Dan dia berlari ketakutan.
1: Aduh, bagaimana ini? Aduh, kakiku terpeleset. Di batu itu licin sekali. Tolong.
0: Kancil berteriak-teriak. Kemudian, kancil itu pun berusaha untuk bisa menepi. Saat itu adik-adik, ada kelinci yang melihat kancil sedang berteriak-teriak. Kemudian kelinci pun menghampiri.
1: Kancil, kamu kenapa? Kamu kok di dalam air? Aduh, kamu bisa berenang tidak? Kan kakimu pendek.
0: Kancil terjebak di kubangan lumpur besar dan basah dekat sungai yang arusnya sangat deras adik-adik. Ia tidak bisa menarik kakinya karena terhisap lumpur. Dan tiba-tiba, nah ini dia, ada suara. Kenapa? Ada apa ini?

0: sampai di celah batu besar dan tersedak lumpur. Aku tidak bisa bergerak. Ini bagaimana?
1: Ah, tenang, tenang. Kancil, jangan panik. Tarik nafas dulu ya. Aku bantu. Sabar.
2: Tanpa berpikir panjang, harimau belang merendahkan tubuhnya yang besar dan dia memasukkan ekornya yang panjang dan kuat ke dekat kancil. Nah, saat itu adik-adik, kancil pun mulai ditolong oleh si harimau.
1: Ah, kancil, ayo cepat pegang erat-erat ekorku. Nanti aku tarik perlahan-lahan. Ya, sudah siap? Ayo, 1, 2, 3.
2: Adik-adik yang manis, suara air saat itu pun terdengar dan kancil pun terlempar ke rumput hijau setelah ditarik harimau.
0: Terima kasih, Belang. Terima kasih. Wah, kalau tidak ada kamu, mungkin aku sudah terbawa arus sungai. Terima kasih. Terima kasih, Belang. Iya, Belang. Kamu hebat sekali, Belang. Waduh, terima kasih, Belang. Kamu sudah membantu. Kamu sudah membantu kancil. Terima kasih, Belang. Kamu hebat.
1: Kalian bisa saja. Kalian ini ada-ada saja. Buat apa punya tubuh besar dan kuat kalau tidak digunakan untuk menolong, huh? Apalagi teman yang sedang kesusahan. Hutan ini adalah rumah kita bersama. Kita harus saling menjaga, ya.
2: Adik-adik yang manis, beberapa hari kemudian, musim kemarau yang panjang melanda hutan Rimba Jaya. Sumber air mulai mengering. Binatang-binatang mulai kehausan dan kelaparan. Di saat yang sama, terjadilah sebuah musibah. Saat itu adik-adik, ada suara yang pasti sudah dikenal oleh banyak penghuni hutan sedang merintih kesakitan.
1: Aduh, bagaimana ini? Aduh.
2: Adik-adik kenal juga dong suara siapa?
0: Betul sayang,
2: ternyata saat Belang berjalan mencari mata air di balik bukit, kakinya tertimpa batu besar yang longsor akibat tanah kering. Kakinya terjepit dan ia tidak bisa bergerak sama sekali.
1: Aduh, berat sekali batu ini. Kakiku tidak bisa digerakkan. Aduh, sakit.
2: Hari mulai petang. Binatang-binatang lain yang tadinya lewat sempat ketakutan melihat Belang mengerang kesakitan. Kemudian, kelinci pun berbisik ketakutan.
0: Aduh, itu kan Belang. Kakinya tertimpa batu besar. Bagaimana ini? Iya, teman-teman, ini bagaimana? Kita harus menolong. Si Belang harus kita tolong. Ingat tidak, waktu aku terjebak di lumpur, siapa yang menolong aku? Siapa yang selalu bagikan tempat berteduh dan tidak pernah menyakiti kita? Belang kan? Kita harus menolong.
2: Saat itu juga adik-adik, semua warga hutan menuju ke tempat di mana si Belang kesakitan. Kancil yang cerdik segera memimpin teman-temannya berkumpul. Kura-kura dengan tempurungnya yang keras mendorong bagian bawah batu sebagai pengungkit. Kelinci dan hewan-hewan lain menarik ranting tebal. Dan kancil menggunakan akalnya mencari kayu penopang. Saat itu, Kancil pun mulai memberikan aba-aba pada teman-temannya.
0: Ayo, ayo semua berkumpul. Satu, dua, tiga, dorong bersama-sama, ayo!
2: Suara batu besar bergeser dan bisa terangkat. Saat itu semua bersyukur, semua lega karena bisa menolong si belang.
1: Ah, terima kasih, terima kasih teman-teman. Kalian sangat baik. Kalian semua, kesemua menolong. Bukannya kalian takut padaku. Terima kasih.
0: Abang, kamu kan sahabat kami. Kebaikanmu sudah tidak diragukan lagi. Semua juga pernah kamu tolong. Dan ini semua juga wujud dari kebersamaan kita.
2: Sejak saat itu, persahabatan di hutan Rimba Jaya semakin erat. Tidak ada lagi rasa takut karena wujud atau bentuk tubuh yang berbeda. Yang ada hanya saling menyayangi, menghormati, tolong-menolong dalam kebaikan.

Nah, adik-adik yang manis, itu tadi kisah seru si belang yang suka menolong. Siapa ya yang suka menolong juga seperti si belang? Ih, tunjuk jari. Nolongin siapa, yo? Pinter banget sih adiknya Kak Siwi. Kira-kira nih, pesan moral apa ya yang bisa kita ambil dari cerita si belang tadi? Ada yang tahu? Ih, hebat banget tadinya kasih, bener sayang. Kebaikan hati tidak pernah mengenal rupa atau bentuk tubuh. Si belang yang badannya besar dan menyerupai harimau buas ternyata punya hati yang sangat lembut dan suka menolong sesama. Dan ketika belang kesusahan, kebaikan itu kembali kepadanya melalui pertolongan teman-teman hewannya. Jadi buat adik-adik di rumah, yuk kita biasakan ya jadi anak yang baik hati. Yang seperti apa sih baik hati itu? Ada yang tahu? Pinter banget, suka menolong, suka membantu ibu gitu kan, suka membantu teman-teman di sekolahan, membantu teman-teman juga di rumah, dimanapun kalian berada ya. Dan yang pasti tidak sombong gitu. Setuju ya? Pinter deh. Adik-adik yang manis, tidak terasa ya, sudah hampir 1 jam kebersamaan kita di acara Mentari. Kasih pamit undur diri dulu ya. Nanti kapan-kapan, minggu depan. Nah, minggu depan kita ketemu lagi nih. Jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Sampai jumpa di hari Minggu yang akan datang dalam acara Mentari. Bernyanyi dan bercerita bersama RRI.

0: Nane, sekarang masih percaya kalau ada nenek sihir?
1: Ada.
2: Pro 4 RRI Semarang, Jost.

0: Iya. Kenapa, Le?
1: Anu, Mbah. Sebenarnya aku mau tanya.
0: Tanya apaan?
1: Tapi kalau Simbah sudah ngantuk, ya udahlah, enggak apa-apa.
0: Belum, Le. Santai saja lah. Kamu mau tanya apa? Takono ora apa-apa, ora bayar.
1: Beneran nih, Mbah. Makasih ya, Mbah. Jadi gini, Mbah. Kemarin kan aku study tour sama teman-teman aku ke desa wisata, Mbah. Nah, salah satu sesepuh di desa wisata itu

0: kamu sudah tahu kata kuncinya. Jadi begini le, desa mawa coro, negara mawa toto itu artinya setiap tempat di dunia ini pasti punya adat istiadat atau peraturannya sendiri-sendiri. Misalnya, kalau di kampung kita ini setiap hari Minggu pasti ada kerja bakti bersih-bersih kampung. Ya mau tidak mau kita harus ikut. Wong itu kan peraturan yang ditetapkan di kampung kita, Tole. Begitu juga di tempat lain yang kita kunjungi, kita harus menghormati peraturan atau adat yang berlaku. Begitu lho, Le.
1: Oh, pantesan, Mbah. Sesepuh desa wisata kemarin bilang begitu. Ya. Baik, Mbah. Sekarang aku sudah tahu. Terima kasih ya, Mbah. Maaf lo ganggu istirahatnya.
0: Tidak apa-apa, Le. Ya sudah, si Mbah mau tidur dulu ya.
1: Iya, Mbah. Selamat beristirahat.

0: Mbah, aku pulang, Mbah.
1: Weh, tapi aku sebutuk sudah pulang. Sini, sini. Si Mbah lagi makan siang ini. Kamu makan dulu sini, ayo.
0: Iya, Mbah. Tapi nanti ya, habis ganti pakaian.
1: Gimana sekolah mulai? Lancar, tau?
0: Lancar, Mbah. Aman.
1: Oh ya, syukur kalau gitu. Ya sudah, kamu makan dulu sini.
0: Nggih, Mbah. Siap. Tapi... lah, kok lauknya gini terus, Mbah?
1: Walah.
0: Apa sih, Mbah, nggak bosen? Masa tiap hari makannya tahu, tempe, sama sayur doang?
1: Kemaki kamu itu. Nggak boleh gitu, Le. Kita itu harusnya bersyukur. Sesederhana apapun lauknya, itu adalah rezeki dari Tuhan. Tidak boleh mengeluh, Le.
0: Iya sih, Mbah. Tapi...
1: Le, sesederhana apapun, kita itu harus tetap nrimo ing pandum.
0: Nrimo ing pandum? Apalagi tuh, Mbah?
1: Walah, kamu itu kok sering mendak tahu, toh. Nrimo ing pandum itu artinya menerima. Pandum itu artinya pemberian. Pemberian dari Tuhan, Le. Artinya, seberapapun rezeki yang Tuhan berikan kepada kita, itu harus diterima dengan ikhlas. Jangan mengeluh, apalagi menuntut lebih. Kita bisa makan hari ini saja sudah, alhamdulillah. Masih banyak orang-orang di luar sana yang susah cari makan. Oleh karena itu, kita harus bersyukur, Le. Tuhan masih sayang sama kita.
0: Iya, Mbah, iya, maaf, maaf.
1: Iya, iya, ya, udah tidak apa-apa. Wong kamu juga masih muda. Perlu diberi nasihat. Ayo makan, makan.
0: Iya, Mbah, aku makan dulu.

0: Sahabat Budaya Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Telawa memperketat pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di persemian Blok Karetan bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Karang Rayung. Pengawasan dilakukan untuk mencegah risiko penggunaan bahan berbahaya dan beracun atau B3, memastikan pekerja menggunakan alat pelindungan diri atau APD, serta menjaga kegiatan persemian tetap ramah lingkungan. Beralih ke informasi lainnya, Wali Kota Salatiga, Dr. Robi Hernawan, SPOG, memantapkan Omah Kria sebagai pusat dan rumah bersama bagi kreativitas ekonomi warga Kota Salatiga. Langkah ini ditegaskan saat ia menghadiri acara apresiasi bagi para mitra pendukung revitalisasi gedung Dekranasda Kota Salatiga pada Jumat 7 Agustus 2026. Acara diselenggarakan bersama Ketua Dekranasda Kota Salatiga, Retno Robi Hernawan, sebagai bentuk untuk penghormatan atas kolaborasi dunia usaha dan relawan. Forum ini turut dihadiri oleh jajaran OPD, pimpinan BUMD, perbankan, serta para donatur yang berkontribusi dalam pembenahan gedung tersebut. Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh elemen masyarakat dan dunia usaha yang telah bergotong royong. Dia menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor tersebut merupakan bukti nyata bahwa pembangunan kota dapat diwujudkan secara optimal melalui semangat kebersamaan. Demikian, saya Fahri Mardian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Mbakyu para pamirsa Sutresno ngaturaken sugeng siang lan ngaturaken kenging panuwun dening siang punika panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang ingkang kagono lumantar frekuensi FM 88,2 AM 801 ugi lumantar aplikasi RRI Digital. Kalenggan siang punika dinten Minggu utawi Ahad Suryo Kaping Songo Agustus 2021 Kulo Fahri Marlian Maraswan Malih Saperlu Ngayai Gati menika mangke ngantos sonten dungkap tabuh kaping 17 wekdal Indonesia Iring Kilen. Siang punika Kang Mas Bayu kados padatan merwakani pepanggian kula lan panjenengan Perempat RRI Semarang badhe ngaturaken pasugatan utawi lelangan gending-gending Jawi menika mangke ngantos tabuh kaping 13 wonten ing acara uyon-uyon minggon. Kula bali uyon-uyon minggon. Menika wau tartamtu kanthi pangajap patur panglipur sawetawis saha ngiras pantes ngleluri budaya Jawi. Para pamirsa saperangan gending-gending Jawi menika sampun karantam wonten ing murwakane acara uyon-uyon minggon sumangga kapiyarsaken langkung rumiyin lancaran pambuka laras pelok patet 6 dening karawitan studio RRI Semarang.

Lancaran Pambuka Laras Belok pada 6 Dening Karawitan Studio RRI Semarang. Kalau sampun murwakani pepanggian kulolan panjenengan sedaya wonten ing acara Uyon-uyon Minggon. Pasugatan ingkang salajengipun badhe katuraken inggih menika Gending Pujong Guanom kalasingaken ayak-ayak panjang Mas Merabot. Laras Lindru pada 6 Dening Karawitan Sukoraras. Kulambali Gending Pujong Guanom kalasingaken ayak-ayak panjang Mas Merabot. Laras Lindru padhet 6 dening Karawitan Sukoraras menika mangke kasambet ladrang kembang kates. Laras Belok padhet 6 dening Karawitan Condong Raos pimpinan Ki Narto Sabdo. Sumangga.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Iji Kang Mas Bayu Purupamyaraso Sutresno, siang puniko panjenengan taksih sesarengan kalian Prompat RRI Semarang wonten ing acara Uyon-uyon Minggon. Sasampunipun kakumandhangaken adzan zuhur kula wau sumangga kula aturaken wilujeng nindakaken jejiban ibadah salat zuhur mligi dumateng Kang Mas Bayu ingkang ngrasuk agami Islam. Kala sengaken malih Kang Mas Bayu pasugatan gending-gending Jawi ingkang samangke badhe katuraken inggih menika Ketawang Wirangrong laras pelok patet 6 dening karawitan studio RRI Semarang. Kula bali pasugatan Ketawang Wirangrong laras pelok

Sahabat Budaya, Milad ke-8 Lasis Baitur Rahman menjadi momentum untuk semakin memperkuat kepedulian terhadap masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan kesehatan. Berkolaborasi dengan RW 4 Pindrian, rangkaian kegiatan Milad diisi dengan senam bersama, jalan sehat, pemeriksaan kesehatan, donor darah hingga pemberian bantuan bagi anak stunting. Ketua Yayasan Lasis Baitur Rahman, Muhammad Zamroni, mengatakan kegiatan tersebut menjadi wujud nyata komitmen Lasis Baitur Rahman untuk terus hadir di tengah masyarakat. Semangat Milad tidak hanya diwujudkan dalam perayaan, tetapi juga menjadi aksi nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

0: Beralih ke informasi lainnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Muti menilai Tapak Suci Putra Muhammadiyah memiliki peran strategis dalam memperkenalkan budaya Indonesia sekaligus membangun generasi yang sehat, unggul, dan berkarakter. Hal itu disampaikan usai menghadiri pembukaan Muktamar ke-16 Tapak Suci Putra Muhammadiyah di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu 8 Agustus 2026. Abdul Muti yang juga Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah menuturkan, Tapak Suci merupakan salah satu bela diri asli Indonesia yang telah menunjukkan prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Abdul Muti lebih lanjut menyebut, perkembangan Tapak Suci di berbagai negara tidak hanya menunjukkan keberhasilan organisasi dalam mengembangkan pencaksilat, tetapi juga menjadi sarana memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simple banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online, langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu!
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.
1: Bintang.

Kang Mas Mbayu Purnomamiyarso Sutresno ngaturaken kenging panuwun dening siang punika panjenengan maksih sesarengan kaliyan Pro 4 RRI Semarang wonten ing acara Uyon-uyon Minggon. Pasugatan gending-gending Jawi menika maksih badhe katuraken ngantos mangke tabuh kaping 13 wekdal Indonesia iringgilen wontene ingkang salajengipun badhe katuraken gigih menika Bowo Suroretno katampen gending kliwang gunjing minggah ladrang ginunjing laras lindru padet menyuro menika mangke kasambet gending muncar minggah ladrang eling-eling kasmaran terus ayak mijil laras pelok padet barang kulambali pasugatan Bowo Suroretno katampen gending kliwang gunjing minggah ladrang ginunjing laras lindru padat menyuro kasambet gending muncar minggah ladrang eling-eling kasmaran terus ayak mijil laras pelok padat barang dening karawitan riris raras iromo.

0: Golek acara sing gampang. Ong.
1: Dara Janaka.
0: Apa Bagong?
1: Kula badhe nyuwun kagunganipun Kris.
0: Kris sapa?
1: Pun sak-sake. Kris sing pun boten kangge nggih kenging.
0: Arep mbok nggo apa Bagong? Apa ana mungsuh sing neneka?
1: Mboten, Den. Jarene Kang Gareng kalih Petro sakniki nek blonjo ten toko, ten warung napa minimarket cekap ngangge keris, mboten sah ngangge duit.
0: Bagong, kuwi jenenge KRIS diwaca Kris. Mbayar maneka kebutuhan cukup nggunakake HP kanggo nyeken QR code. Murih proses transaksi dadi gampang, cepet lan aman.
1: Walah, dados titik keris pusaka nggih, Den.
0: Dudu Bagong.
1: Walah, nggih pun, nek ngaten kula ngampil artane, Den. Ajeng kula nggih nebus gaden.
0: Ora genah.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngleluri budaya Jawi.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 13.

0: Sahabat Budaya, mulai tahun 2026 ini, pemerintah kabupaten kota di Jawa Tengah tidak lagi cukup hanya membuka akses informasi publik. Kualitas keterbukaan informasi juga akan diukur dari sejauh mana pemerintah daerah membangun kolaborasi nyata dengan lembaga penyiaran lokal. Kebijakan baru ini menjadi buah kesepakatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Tengah dan Komisi Informasi Jawa Tengah melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dan Implementation Agreement atau maksudnya Arrangement pada Jumat 7 Agustus 2026. Kesepakatan tersebut menjadi tonggak baru dalam pengawasan keterbukaan informasi publik di Provinsi Jawa Tengah dan untuk pertama kalinya aspek kemitraan pemerintah daerah dengan media penyiaran lokal akan menjadi salah satu indikator penilaian dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2026. Beralih ke informasi lainnya, Polres Demak memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Demak, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakes Bangpol, serta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dalam upaya mencegah kenakalan remaja melalui penguatan nilai-nilai Pancasila. Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi pencegahan kenakalan remaja yang digelar di Aula Wicaksana Legawa pada Polres Demak Jumat 7 Agustus 2026. Rapat dipimpin Kapolres Demak AKBP Arizal Samilino Ganda Saputra dan dihadiri pejabat utama Polres Demak, para Kapolsek Jajaran, perwakilan Bakes Bangpol Kabupaten Demak Mukhlisin serta pengawas SMA Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Setio Nugroho. Dalam arahannya, AKBP Samil mengatakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Demak secara umum masih aman dan kondusif. Namun, berbagai persoalan yang melibatkan kalangan remaja masih memerlukan perhatian serius, mulai dari tawuran pelajar, penyalahgunaan minuman keras hingga pemanfaatan media sosial yang kurang bijak. Demikian, saya Fahri Marlian, kita berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro4.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu!
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

0: Salam kulo suciwo tejo, monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Kau Kau, sahabat budaya dari Dian Pisesa, untuk panjenengan semuanya di siang hari ini, hari Minggu, akhir pekan ya. Waktunya bersantai, waktunya kita ngelaras sesarengan gitu. Sebelum nanti kita lanjutkan untuk acara Mari Kangen di jam 2 siang. Monggo ini sampai mendekati jam 2 kita keroncongan bersama ya, menikmati sajian keroncong bersama, maksudnya gitu sih, bukan lapar bersama keroncongan gitu ya, tapi menikmati sajian musik-musik keroncong modern di siang hari ini ya. Monggo yang nanti mau bergabung, mau request lagu, atau mungkin mau bercerita juga di akhir pekan aktivitasnya apa ya, reban saja Fahri, wah ya sampai tidak apa-apa, monggo ya, kami tunggu atensinya di line telepon 024-8316-661 atau di WhatsApp di 0811-27-77-914 ya. Yang sudah bergabung di line telepon, ada siapa di sana? Selamat siang.
1: Selamat siang, Mas Fahri.
0: Siang, Bu Karyati.
1: Ya, selamat siang juga, Mas Fahri. Mau minta lagu.
0: Lagunya apa?
1: Yang dari ini lagu Arti Kehidupan, bisa nggak, Mas?
0: Arti Kehidupan bisa, nanti tak putarkan ya.
1: Mungkin tak, kalau bisa aku mau diputerin Arti Kehidupan ya.
0: Nje, nanti tak putarkan Bu Arti. Nje.
1: Dalamnya mungkin ada Bu Tarto, Pak Sastro, Pak Kabut, Bu Dewi, Tante N, ada juga Bu Yanti Kali Kekalipun.
0: Nje.
1: Ada juga Bu Bu Mintarse, Pak Kaswanto, yang Budiman, yang Hari Wasito, kan kagem sedaya kemawon Mas Fahri.
0: Oh nji, siap.
1: Kagem Mas Fahri, siang menika mugi tansah pinaringan sehat Mas Fahri.
0: Amin nji.
1: Panti semangat lagi ya Mas Fahri.
0: Baik nji, amin.
1: Sekalipun tak tenggo kalih engkang wonten pojok lapangan kembang.
0: Sami-sami, sugeng siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Karyati yang di pojok lapangan kembang ya, lagunya tadi katanya kepengen Arti Kehidupan ya, nanti kami siapkan ya untuk panjenengan yang di pojok lapangan kembang ya. Arti Kehidupan nanti dari Hetiku Sendang ya, kita putarkan. Di belakangnya Bu Arti, Bu Arti, Bu Karyati, ada siapa di sana? Selamat pagi. Ayo.
2: Sugeng siang, Mas Fahri. Tenggingipun Mbak Karyati, simbok warung gaul.
0: Nggih.
2: Wonten pun bulur-bulur.
0: Jiwah jan, terus pundi menika siang-siang? Bentar Pak Abdul, Gunung Berintik.
2: Wah niki orang terima bentar. Bentar sangat pol.
0: Bentar sangat pol ngaten.
2: Nggih, kula ngagem napa niki jaket kulit, Mas.
0: Nggih, niku ngliga
2: gitu. Lanjut. Nggih, ngliga njenengan pun apa nggih kali Bapak Semarangan.
0: Nggih, wong ketinggal kok.
2: Lanjut niki kan kalau menjinge barang gak tak apa Mas, nek jaket kulit. Gambangane barang ketok.
0: Wah, jan gambang.
2: Lanjut. Tadi nuwun sekar Mas.
0: Sekar mana apa menika?
2: Judulipun Hati Yang Luka.
0: Hati Yang Luka, nggih. Siap.
2: Salamipun kagem Ibu Hasri. Lajeng wonten Bapak Supri, Mas Bowo.
0: Nggih.
2: Mboten kesupen Bu Sri Papandayan, lajeng Ibu Kartika, ugi simbok Karyati warung gaul, pojok lapangan kembang, rame, laris manis, amin. Tanjung Kimbol. Ngoten kemawon, salam saking Dulopur. Matur sembah nuwun.
0: Assalamualaikum. Jih, waalaikumsalam. Panas ya siang hari ini ya, cuacanya, hawanya gitu. Makanya pakai jaket kulit tadi alias ngeligo ya Pak Abdul Ghafur, terima kasih atensinya. Ini semoga tembang-tembang yang nanti kita sajikan bisa memberikan kesejukan ya untuk panjenengan semuanya saja. Di belakangnya Pak Abdul, boleh kita terima. Selamat siang.
3: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat siang.
3: Iya, selamat siang. Setelah kekasih.
0: Kekasih, siap.
3: Iya. Salamnya buat ngikut Bu Hadi Mbak Buka Siati. Pak yang baru aja itu kan Pak?
0: Pak siapa ayo?
3: Pak Abdul Wulfo.
0: Nah,
3: dan ya salam betul. Buat semuanya saja. Bapak Ibu semuanya, selamat siang, selamat beraktivitas. Buat Mas Hari, jaga kesehatan, diberi kebahagiaan, diberi rezeki yang berlimpah-limpah terus.
0: Amin.
3: Diberi panjang umur. Terutama sehat ya Mas.
0: Amin, amin.
3: Iya,
0: semua sehat.
3: Pulangnya nanti sore aja. Iya. Makan dulu ya.
0: Nggih, sudah makan.
3: Baik.
0: Sudah tua.
3: Baik. Pesan saya. Terima kasih.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya apa tadi Bu Dewi ya? Kekasih. Nanti kami coba siapkan untuk panjenengan ya. Ini di wala Pak Sugeng Kini Jaya ini juga hadir ya. Matur nuwun Mas Fahri, uyon-uyonipun nyamleng saestu nggih. Tadi sudah kita sajikan untuk panjenengan ya. Pokoknya uyon-uyon 2 jam gitu. Biar ngelaras, biar nyamleng, biar penak weekendnya, jadi bisa nyaman untuk beristirahat ya. Ini yang sudah kami siapkan ada arti kehidupan sahabat budaya. Monggo untuk panjenengan semuanya nanti mau bergabung, masih kami tunggu atensinya ya. Arti kehidupan lanjut nanti hati yang luka, hatiku sendang sahabat budaya.

0: Klenteng Sampokong. Wisata sejarah Kota Semarang tidak hanya menawarkan destinasi berupa kota lama yang syarat akan bangunan tua era kolonial. Sebuah komplek klenteng kuno berdiri sangat mencolok di sisi lain kota, dominasi warna merah dan tidak pernah sepi pengunjung untuk tujuan wisata maupun peribadatan. Tahun 1416, armada Laksamana Cheng Ho terpaksa berlabuh di daerah Simongan Semarang yang kala itu masih berupa pesisir. Seorang jurumudi bernama Wang Jihong jatuh sakit. Tidak jauh dari pantai terdapat sebuah gua. Di sanalah dia tinggal untuk menyembuhkan diri bersama beberapa awak buahnya, sementara Cheng Ho melanjutkan pelayaran ke timur. Wang Jinghong meninggal pada usia 87 tahun. Dia dimakamkan tidak jauh dari gua, yang bahkan hingga saat ini pun orang-orang menyebut lokasi itu dengan nama Makam Kiai Jurumudi. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, pada tahun 1965 dibentuklah Yayasan Sampokong. Setelah masa reformasi, pada tahun 2002, barulah Sampokong mulai berbenah. Renovasi besar-besaran dilaksanakan untuk mengatasi beragam masalah seperti banjir dan lain-lain. Tahun 2005, proses pemugaran rampung bertepatan dengan peringatan 600 tahun kedatangan Laksamana Cheng Ho di Semarang. Revitalisasi Klenteng Sampokong terus digunakan hingga menempatkannya sebagai destinasi wisata unggulan di Kota Lumpia. Keberadaannya kian mengukuhkan Semarang sebagai kota yang majemuk namun damai.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: hati yang luka, sahabat budaya, untuk panjenengan semuanya dari Hetiku Sendang ya. Dua tembang tadi ada arti kehidupan, terus juga ada hati yang luka ya, untuk panjenengan semuanya saja. Di siang hari ini kita nikmati bersama sembari beristirahat ya, santai siang gitu. Sambil mendengarkan alunan musik keroncong modern di perempat RRI Semarang yang sudah bergabung di line telepon. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Siang. Bu Eni.
1: Bu Eni dice.
0: Bu Eni ingkang.
1: Ayo.
0: Menika tugu muda menapa sanes?
1: Anjir.
0: Nggih.
1: Aku kuputar ke engkau begini, aku begitu.
0: Enggak begini, aku begitu, gimbutan petuk.
1: Oh iya.
0: Jih.
1: Nangekan aku ngulon.
0: Langgi, gitu. Ratau petuk, nengono, jih.
1: Salam itu, ngerasin Pak Disastro. Siku nika ngepasen, Hidewi, Didanto, Siku Waras. Yengkut, betul-betul, yoke mawon.
0: Wain, jih.
1: Siku nika ngepasen, Siku istirahat.
0: Sami-sami Bu Eni ingkang wonten mager sari menika nggih. Bu Eni mager sari kalau mau minggah ngersaken aku begini engkau begitu ya. Aku ngetan kowe ngulon, aku ngulon kowe ngetan. Ya mboten pedhok. Pak Prasetyo Bu Canggading menika wonten pamundutan menapa menika? Oh dingin, jih. Penyanyinya terserah saja Mas Fahri, jih. Siap untuk panjenengan, pokoknya selamat tugas. Siap Pak Prasetyo Subandi, menikah jih. Pak Prasetyo Subandi Pucang Gading, matur nuwun sangat. Tak ingin sendiri bisa diputar Mas. Wah bisa, bisa nanti semoga waktunya masih mencukupi ya untuk Mbak Ningsih yang di Batang ini juga monitor, alhamdulillah. Pak Sastro Jenggirat ini dari tadi nyundul-nyundul tapi belum bisa mengudara ini ya. Jih, terima kasih pokoknya untuk panjenengan semuanya yang selalu monitor, sahabat Buddha selalu mendengarkan. Akan kami putarkan satu tembang kekasih dari Dian Pisesa, nanti dilanjutkan dengan seperti biasa minggu siang pokoknya panjenengan kami ajak untuk jalan-jalan begitu ya, dalam segmen jalan-jalan asik yang mana pada minggu siang ini yang nanti akan diulas atau akan menjadi destinasi kita bersama begitu ya. Ini adalah Ternate. Temanya adalah kue Bagia Kenari. Ya, ini seperti apa? Nanti panjenengan akan ditemani oleh Mbak Yusi Wijatmiko tentunya. Tapi satu tembang terlebih dahulu sebelum nanti ke jalan-jalan asik Dian Pisesa kekasih sahabat budaya.

0: Sahabat Budaya, kali ini kita melangkah jauh ke timur Indonesia, ke sebuah pulau kecil namun punya sejarah besar sebagai pusat rempah dunia. Di balik benteng-benteng tua dan landscape gunung yang megah, tersimpan satu kudapan manis yang tak kalah legendaris, yakni Bagea Kenari. Bagea versi Ternate ini unik sekali, karena selain memakai sagu sebagai bahan pokok, ia ditambahkan tumbuhan kenari yang harum dan gurih, membuat cita rasanya lebih dalam dibandingkan bagian dari daerah lain. Teksturnya renyah kering di luar, tapi begitu digigit, aroma kayu manis dan kenarinya langsung menyeruak, membawa kita pada suasana rumah-rumah kayu tradisional di tepian pesisir. Proses pembuatan Bagea Kenari ini cukup panjang. Sagu halus dicampur dengan gula aren, kayu manis bubuk, sedikit jahe, dan yang menjadi bintang utama, tumbukan kenari. Semua bahan diaduk hingga membentuk adonan pekat yang harus didiamkan dulu agar aroma rempahnya meresap. Setelah itu, adonan dicetak kecil-kecil bulat ataupun oval, lalu dipanggang perlahan. Dari proses pemanggangan lambat inilah muncul aroma khas yang wangi, seperti perpaduan kayu manis dan kacang panggang yang menenangkan hati. Saat matang, Bagea Kenari memiliki tekstur yang rapuh. Kalau dipegang, bisa langsung retak sendiri. Tapi justru itulah pesonanya. Ketika digigit, kenarinya langsung terasa, memberi kesan gurih namun lembut. Rasa manisnya tak berlebihan, cocok menemani sore yang berangin di pelabuhan Ternate sambil menikmati pemandangan laut biru yang tak ada duanya. Tidak hanya lezat, kue ini menyimpan cerita tentang bagaimana masyarakat Ternate memanfaatkan hasil alamnya, terutama kenari yang tumbuh subur di daerah pesisir. Bagea Kenari sering muncul di meja tamu pada acara-acara keluarga, kunjungan kerabat, hingga perayaan adat. Kue ini dianggap sebagai simbol keramahan orang Ternate. Sederhana dalam bentuk, tapi kaya dalam rasa dan makna. Konon, dulu para pelaut Ternate membawa Bagea sebagai bekal perjalanan jauh, karena kuenya tahan lama dan tetap nikmat meski disimpan berhari-hari. Ada semacam nostalgia bahari yang tersimpan dalam setiap kepingan Bagea. Untuk sahabat budaya yang berkunjung ke Ternate, coba deh mampir ke pasar-pasar tradisional pagi hari. Biasanya ada ibu-ibu yang masih membuat Bagea Kenari dengan cara lama tanpa oven modern. Rasa dan aromanya berbeda jauh lebih wangi, lebih hangat, dan terasa seperti mencicipi sepotong sejarah panjang Maluku Utara yang penuh rempah. Nah, sahabat budaya, itulah kisah manis dari Bagea Kenari, kudapan kecil yang membawa kita kembali pada kejayaan rempah-rempah Ternate. Kalau suatu hari Anda traveling ke Maluku Utara, jangan lupa bawa pulang kue ini sebagai oleh-oleh. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Tetap semangat, tetap penasaran, dan terus ikuti jalan-jalan asik bareng Pro4 RRI Semarang.
1: Pro4 RRI Semarang, jos tenang.

Satu tembang terakhir sahabat budaya, tak ingin sendiri ini ya, dari Dian Pisesa. Untuk panjenengan semuanya mengakhiri kebersamaan kita di Perempat Semarang siang hari ini dalam acara Keroncong Siang ya. Yang di WhatsApp sudah ada yang bergabung, kita terima terlebih dahulu. Ini ada Pak Sabto Kanguru Raya, selamat siang Mas Fahri, lagunya Dewi Murni, lain kesempatan ya Pak ya. Salamnya untuk semuanya saja. Pak Tono yang di Kampung Telo, Gunung Pati juga hadir ini ya. Salam sukses, sehat, berkah, mumbul duwur untuk Mas Fahri ya. Amin, jeh. Untuk semua pendengar juga, monggo sugeng laras sinambi wedangan, siap. Yang di Soto Kebon ya, samping Polsek Gunung Pati ini sahabat budaya. Pak Partiono juga yang di Kebon Arum, Semarang Barat, terima kasih atensinya ya. Kirim salam buat Bu Dewi, Bu Tarto, dan Bu siapa lagi? Tante N, Pak Kabut juga ya, Pak Mulyono, terus juga untuk Mas Fahri, pokoknya selamat tugas sampai purna nanti ya. Satu tembang terakhir, Dian Pisesa, tak ingin sendiri.

0: capek juga ya, Dok. Makasih loh, Mbah Lutah dibawain bekal.
1: Iya, Mbah. Simbah pasti ya, capek kan? Lawong dari tadi macul terus kok. Sekarang istirahat dulu ya, Mbah.
0: Iya. Ya, Dok. Aduh.
1: Mbah, aku kagum loh sama Simbah. Simbah hebat.
0: Hebat gimana, Dok?
1: Ya, Simbah ini kan sudah sepuh. Tapi tak lihat-lihat kok masih semangat ya. Semangat banget. Kalau pagi pasti berangkat ke sawah. Siang-siang udah ngurus kebun. Istirahat sebentar. Terus lanjut sampai sore. Aku yang masih muda aja kadang suka malas-malasan, Mbah.
0: Oh lah, Simbah ya memang harus begitu, Dok. Mumpung masih diberi sehat, ya kita harus semangat. Kamu yang masih muda, jangan males-malesan. Peribahasa Jawa mengatakan, urip iku urup, Dok.
1: Hah? Urip iku urup? Artinya apa itu, Mbah?
0: Urip iku urup artinya adalah bahwa hidup itu harus menyala, Dok. Maksudnya apa? Selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus melakukan hal-hal yang bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Ya kayak Simbah ini, pergi ke sawah, ngurus padi supaya nanti bisa dipanen.

0: Nah, hasil panen itu bisa buat makan sama kita jual. Ngurus kebun, ya biar lingkungannya bersih terawat, duk. Semangat menyala kayak api. Api itu kan penerang. Kita pun harus menerangi hidup kita dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Begitu loh, duk.
1: Oh, begitu ya, Mbah. Ya udah deh, sekarang aku gak akan males-malesan lagi, Mbah. Semangat!
0: Ya, begitu. Pinter cucuku, memang pinter.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 14.

0: Sahabat budaya, animo masyarakat mengikuti ajang lari Haka Run. 10 km cukup tinggi, tercatat 10.000 pelari mengikuti lomba lari yang mengambil rute jalan-jalan protokol di Kota Magelang pada Minggu 9 Agustus 2026. Lomba lari tersebut mengusung konsep fun run dan race run dengan 3 kategori, yakni fun run untuk 2,5 km dan 5 km serta race run untuk 10 km. Disampaikan oleh penyelenggara Haka Run 10K Slamet Santosa di sela-sela ajang tersebut pada Minggu 9 Agustus 2026 bahwasannya tujuan dari kegiatan ini adalah dalam rangka memeriahkan peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang meningkatkan kesadaran hidup sehat di kalangan masyarakat. Selain itu juga sebagai wadah positif bagi para pecinta lari untuk menyalurkan hobinya. Beralih ke informasi lainnya, Bakti Sosial Jarum Foundation dan pemerintah Kabupaten Kudus serta pemerintah desa mengadakan aksi Resik dan Sehat atau disingkat SIKAT. Aksi nyata SIKAT yang dilakukan di beberapa desa tersebut dilaksanakan dalam upaya untuk mengajak masyarakat untuk peduli terhadap masalah lingkungan dan kesehatan serta mengaktifkan kembali kegiatan gotong royong atau kerja bakti di lingkungan. Tahun 2026 ini diadakan di 4 desa yakni Desa Wonosojo pada Minggu 19 Juli, Desa Gribek 26 Juli, Desa Mejobo 2 Agustus, dan Desa Kelaling pada 9 Agustus atau hari ini. Aksi sikat ini telah dimulai pada tahun 2025 di 5 desa lain di Kabupaten Kudus. Tujuannya adalah mengajak masyarakat memiliki pemahaman dan kesadaran bahwa lingkungan yang bersih serta sehat adalah faktor yang sangat penting bagi kesehatan setiap warga masyarakatnya. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

Inji Kang Mas Bayu, para pamirsa sutresno pepanggian siang punika katos padatan ngantos mangke tabuh kaping gangsal welas perempat RRI Semarang aturaken pasugatan gending-gending jawi wonten ing acara Mari Kangen. Ingkang siang punika gending-gending jawi katuraken utawi karantam menika mliginipun pasugatan gending-gending tayub patri Kang Mas Bayu. Kulambali pasugatan gending-gending tayub patri menika mangke sesarengan kalian karawitan ngudi raras pimpinan Ki Kusno. Saperangan gendingipun sampun karantam sumangga pun biarasaken setunggal muka setunggal pasugatan ladrang grompol tek laras lindru padet 6 menika kasambet ketawang mijil wigaring tias laras belok padet 6 sumangga.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nanggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gapah tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Iji Kang Mas Mbayu Poro Pamiyarso Sutresno Pasugatan Ladrang Grompol Tek Laras Lindro Padet 6 Menika wau kasambet Ketawang Mijil Wigaring Tias Laras Pelok Padet 6 Dening Karawitan Ngudi Raras Pimpinan Ki Kusno ingga ngaturaken pasugatan gending-gending Tayupati wonten ing acara Mari Kangen Prompat RRI Semarang siang punika. Pasugatan ingkang salajengipun Kang Mas Mbakyu inggih menika Ladrang Sekar Ngenguwung. Kula bali Ladrang Sekar Ngenguwung kalajengaken lelagon Blandong Laras Lindro Padet Songo menika mangke kasambet lagon Kecik-kecik Laras Lindro Padet Songo dening karawitan Ngudi Raras pimpinan Ki Kusno. Sumangga.

0: Bilung.
1: Apa Kang Togok?
0: Lah jebule ora gampang dadi menungso kuwi.
1: Yes no.
2: Dulu Pak.
0: Ora duwe isin, kurang jangkep oleh dadi menungso. Nek nemen oleh isin tibane njoro ora keduman lho.
1: Sugih dirasani kere disia-sia.
0: Lah iya to lho.
3: Ting tong cakome kembung.
1: Mula kuwi Kang, urip sing samadya wae. Sakabehane yen keladuke ya ora apik.
0: Ora apik. Lah iya bener, Lung, bener.
1: Urip samadya kuwi kejaba mujudake laku sing utama nanging uga bisa ngedohake sikap umuk, umalungkung lan dumeh.
0: Iya.
1: Kanggone wong cilik kaya awake dhewe iki uga bisa nyegah sikap rendah diri. Rendah hati kuwi penting nanging aja nganti rendah diri Kang.
0: Iya, cocok Lung, cocok.
1: Ada iki lho Kang, tangane cocok ya cocok. Rai jadi kramusi.
4: Pro 4 RRI Semarang. Jos tenang.

Lelagon kecik-kecik laras lindro padhet songo dening karawitan ngudi raras pimpinan Ki Kusno. Kalau wau sampun katuraken wonten ing acara Mari Kangen Perempat RRI Semarang siang punika ingkang ngaturaken pasugatan gending-gending tayub pati Kang Mas Mbak Yu menika mangke ngantos tabuh kaping gangsal welas. Salajengipun inggih menika ketawang Bronto Mendul. Ketawang Bronto Mendul laras lindru padat menyuro menika mangke kasambet ketawang gambuh kalajengaken lelagon penghijauan laras lindru padat menyuro taksih sesarengan kalian karawitan ngudi raras pimpinan Ki Kusno menika ugi minangka pasugatan ingkang pungkasan wonten ing acara Mari Kangen Perempat RRI Semarang. Kula bali ketawang Bronto Mentul menika mangke kasambet ketawang gambuh kalajengaken lelagon penghijauan laras lindru padat menyuro dening karawitan ngudi raras pimpinan Ki Kusno. Sumangga.

0: Bojleng-bojlenge bles selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet, Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campursari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Sahabat Budaya, kasus stunting di Desa Nguren Siti, Kecamatan Wedari Jaksa Pati masih tergolong tinggi dan menjadi perhatian serius pemerintah pusat maupun daerah. Komisi 4 DPR RI bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar program Gemar Makan Ikan sebagai stimulus penanganan gizi anak di desa tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI, Haji Firman Subagio SEMH, menegaskan bahwa Desa Nguren Siti dipilih karena memiliki tingkat stunting lebih tinggi dibanding desa lain di sekitarnya. Program Gemar Makan Ikan disebut sebagai salah satu bentuk motivasi awal, bukan solusi tunggal yang bisa langsung menurunkan angka stunting secara instan.

0: Beralih ke informasi lainnya, program Gebiar Samsat 2026 digelar pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Samsat Kota Pekalongan tidak hanya menawarkan undian berhadiah bagi wajib pajak. Program tersebut juga dirancang untuk membangun budaya taat membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Upaya tersebut dilakukan karena tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan masih dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kondisi ekonomi, tingkat kesadaran masyarakat, hingga kemudahan akses layanan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan dan sosialisasi dinilai tetap menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan suatu program. Kepala UPPD Samsat Kota Pekalongan, Safrudin, mengatakan pendekatan apresiatif dipilih untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak. Menurutnya, kepatuhan tidak hanya dibangun melalui sanksi, tetapi juga dengan memberikan penghargaan kepada masyarakat yang disiplin. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Bro Dangdut, semakin asik sahabat budaya, semakin sore, semakin rame, semakin yahut, semakin bergoyang ya bersama Perempat Semarang di acara Bro Dangdut tentunya. Masih bareng Fahri di sore hari ini sahabat budaya, monggo untuk panjenengan yang nanti mau bergabung ya, mau bergoyang bersama, mau request lagu dangdut silahkan saja ya. Minggu sore mendekati hari Senin sahabat budaya, yang nanti mau bergabung kami tunggu atensinya di layan telepon 0824 8316661 atau di WhatsApp ya di 0811 2777 914. Kami tunggu atensinya sampai dengan jam 5 sore pokoknya ya. Yang sudah bergabung di line telepon kelundang-kelunding dari tadi, ada siapa di sana? Prodangdut.
1: Prodangdut, semakin sore semakin asik.
0: Semakin asik, Pak Buhori.
1: Betul, Mas Fahri. Tadi nyun lagu.
0: Lagu ini pun menapa menika?
1: Pentul tembem dari Memeng Suwito.
0: Menapa?
1: Pentul tembem.
0: Pentul?
1: Pentul tembem.
0: Waduh, cobi mangke kula padusaken rumiyin nggih. Umpami dereng wonten gantosipun menapa mangke?
1: Dereng wonten mangke diparingi burung kesayangan.
0: Nah, ngaten malah gampil nggih. Burung kesayangan, siap.
1: Alamipun kagem Mas Fahri.
0: Nggih.
1: Sehat, sehat keluarga, panjang umur tambah rezeki.
0: Insi, amin.
1: Dua-duanya. Dan sudah enak, sudah karyati,
0: sudah
1: ada disembung Ibu Toro, Pak Bobor, Mas Bobo, Pak Cugeng, Mas Rope.
0: Insi.
1: Kenalan Mas Hari ye.
0: Insi, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tansah sehat menika kagem Pak Buhori. Lagunya apa tadi? Burung Kesayanganku ya, nanti kami siapkan sobat. Di belakangnya Pro Dangdut. Halo. Oh, lah sekedap njen. Sekedap menika. Halo Pro Dangdut.
2: Semakin sore semakin asik Mas Fahri.
0: Semakin asik Bu Anis menika.
2: Nggih, betul.
0: Wah, betul.
2: Kita enggak salah, betul tidak salah.
0: Betul tidak salah, nggih. Jepara gimana kabar ini? Baik sehat ya?
2: Alhamdulillah Mas Fahri.
0: Baik.
2: Kemarin mau naik tapi
0: apa?
2: Penuh.
0: Loh, enggak bisa-bisa berarti kepelarak-pelarak terus.
2: Wah. Sampai rampung.
0: Kepleset-pleset ya Bu Anis ya.
2: Betul.
0: Sore ini gimana, mau request lagu apa?
2: Obati Rinduku ya.
0: Obati Rinduku boleh, nanti kami siapkan ya.
2: Spesialnya buat
0: siapa?
2: Ibuku yang meninggal. Itu lho maksudnya. Jadinya kangen gitu.
0: Oh, ngaten sih. Salam dan doa ya. Salam plus doa berarti.
2: Betul.
0: Jee.
2: Buat ibu tercinta yang telah meninggalkan diriku. Gitu. Semoga ibu diterima di sisinya gitu.
0: Amin. Amin, Jee.
2: Nah, terus kirim salam buat Pak Agogoku. Pak Bukhari.
0: Jee.
2: Terus Mr. Owi. Terus Pak Kabul.
0: Jee.
2: Para Pak Tastro, Pak Kecio, para Tante N, Budaina, Mbak Karyati, Bu Yuni, Bu Yanti, Bu Astri, dan semua-muanya aja.
0: Semuanya ya, siap.
2: Biasanya Mas Fahri sehat selalu, jaga kesehatan. Kalau pulang nanti hati-hati Mas Fahri.
0: Siap.
2: Tak tunggu lakunya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sehat selalu yang di Jepara ya. Ada Bu Anis lagunya tadi apa? Obati Rinduku. Nanti kami siapkan coba ya. Di belakangnya Bu Anis Jepara yang di line telepon kembali mengudara. Ini line teleponnya ya. Ada siapa di sana? Bro Dangdut. Kok pelan? Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok suaranya pelan ini ya?
3: Oh, gitu.
0: Iya,
3: nanti tak bengok-bengok.
0: Ah, nggih, bengok-bengok mawon, kok.
3: Gimana? Aku minta lagu boleh enggak?
0: Boleh, lagunya apa?
3: Di balik penantian.
0: Di balik penantian.
3: Iya.
0: Siap. Nanti coba tak putarkan ya, Bu Dewi ya.
3: Salamnya buat semuanya saja. Selamat sore, selamat beraktivitas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah kok suaranya pelan ini ya Bu Dewi ya. Sehat selalu untuk panjenengan. Nanti lagunya kami siapkan coba di balik penantian ya. Terima kasih atensinya. Pokoknya bahagia selalu ya. Dari line telepon kita bacakan dulu yang sudah mengirimkan atensinya ini di pesan WhatsApp ada Bu Sri Wahyuni Papandayan Prodangdu. Semakin sore semakin asik ya. Anak lanang ibu absen dulu ya. Salamnya buat semua pendengar Perempat. Minta lagunya Gunung Semeru Gunung Merbabu. Waduh. Nanti coba tak siapkan ya kalau ada ya. Buat Mas Fari pokoknya selamat tugas ya selalu njih. Amin. Ada Bu Toro yang di Sendang Gua juga. Ini kita bacakan ya. Prodangdut semakin asik. Request lagunya Koyo Jogja Istimewa. Salamnya buat Mbak Tik Toyo, Mbak Isrofia, Bude Tin Kudus, Bude Sarinem, Lekun Tergoso, Bu Anggun, Pak Sabto, Pak Ari Sairi dan semuanya saja ya. Untuk yang siaran terima kasih Ji, terima kasih Bu Toro ya yang di Sendang Guo. Sekarang yang di Tuntang ini masih di Kudus atau sudah di Tuntang coba? Bro Dangdut.
4: Masih di Kudus, Mas.
0: Weh, masih di Kudus ternyata.
4: Ya, kemungkinan hari Senin pulang.
0: Hari Senin baru pulang.
4: Mau request lagu, Mas ya.
0: Bro Dangdut
4: semakin sore semakin asik. Wah, semakin rame penelponnya dan semakin padat apa tuh monitornya, Mas.
0: Monitornya
4: ya?
0: Semakin rame pokoknya.
4: Mau pingin anu, Mas, lagunya itu siapa? Divarina Indra, Mas.
0: Ini yang apa judulnya
4: Tombo
0: itu?
4: Tombo Kangen, Mas.
0: Walah, Tombo Kangen.
4: Ya, Divarina Indra.
0: Siap, njih-njih nanti aku putarkan ya.
4: Yang barusan turun tadi Bu Anis.
0: Bu Anis Jepara.
4: Ya, terus apa kok Pak Kamari ya, Pak siapa?
0: Pak Bukhari.
4: Pak Kamari juga Kudus, Pak. Saya di Kudus nih, Pak Kamari.
0: Ah, monggo.
4: Saya Kudusnya di Prambatan Lor, Pak, dekat SMK Ma'arif.
0: Barangkali bisa ketemuan ya. Itu ya.
4: Juga buat Bu Karyati sudah naik belum tuh?
0: Bu Karyati tadi belum, pas ya? Keroncong siang, Tok. Dangdutan
4: oh,
0: belum.
4: Oh ya, tadi saya enggak bisa masuk keroncongnya.
0: Umbel-umbelan, Pak.
4: Terus buat Bu Upi, buat Bu Min Kaspanto, terus Bunda Ino pelama enggak muncul tuh ya. Terus Tante En ya.
0: Siap, nggih.
4: Pak Pak siapa tuh? Mister Owi ya.
0: Lan sedoyo mawon
4: nggih. Dan semuanya aja ya.
0: Siap.
4: Yang sore hari ini sedang bersantaria dengan menikmati lagu-lagu dangdut Perempat RRI Semarang. Selamat berdangdut ria sambil goyang tipis-tipis biar sehat.
0: Biar sehat. Ya. Amin.
4: Buat Mas Fahri selamat tugas, tetap sehat, tetap semangat.
0: Amin.
4: Bahagia selalu. Rezekinya lancar, lancar mengalir. Terima kasih. Siap. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat selalu Pak Sastro yang di Kudus. Ini masih di Kudus ya. Besok Senin insyaallah baru pulang ke Tuntang. Nji, betah ini di Kudus sahabat budaya. Lagunya nanti Tombo Kangen tak siapkan dulu Pak Sastro ya. Kita ke dangdutnya dulu ini sahabat budaya, ketembang dulu yang sudah kami siapkan ada Burung Kesayanganku ya. Monggo untuk panjenengan semuanya saja yang nanti mau bergabung mau request lagu dangdut, masih kami tunggu atensinya sampai jam 5 sore pokoknya di Pro Dangdut Perempat RRI.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

0: Berdangdut semakin asik sahabat budaya, semakin sore semakin joss-jis ya, bareng Perempat Semarang di acara Perodangdut. Tadi ada Di Balik Penantian untuk panjenengan semuanya saja yang di sore hari ini masih santai ya, masih bersama Perempat Semarang, goyang tipis-tipis juga mungkin sambil makan ya, ngemil atau mungkin sore-sore bersih-bersih rumah ya, ngumbai motor, ngumbai mobil atau perjalanan. Silahkan saja yang mau bergabung di line telepon maupun WhatsApp, kami tunggu ya. Yang sudah mengudara ada siapa di sana? Prodangdut.
1: Ada Ibu Dimas Eni.
0: Loh, Bu Dimas Eni yang di Magersari.
1: Oke.
0: Mengudara lagi panjenengan. Mau request lagu apa?
1: Jadi ya
0: tak
1: tinggal tapi
0: tetap belum. Oh, lagi ampun nih, jangan ditinggal gitu.
1: Nah, iya,
0: tetap bersama tinggal. Perempat.
1: Iya
0: tak ya.
1: Aku
0: tidur berarti.
1: Boneka dari India yo.
0: Boneka dari Magersari.
1: Iya.
0: Ya nanti tak carikan dulu ya, Bu Dimas Eni ya.
1: Oke. Okay. Salam kagum Joyo Kemawon.
0: Nggih, siap.
1: Sugeng santen.
0: Sugeng
1: istirahat. Sugeng mujangetaken sinambi jogetan.
0: Sinambi jogetan, nggih. Sami-sami, nggih, Bu Dimas Eni yang di Magersari, semoga sehat selalu ya. Lagunya nanti kami siapkan, boneka dari India. Di belakangnya kita ke Mboja. Sekarang ada siapa di sana? Prodangdut.
2: Makin asik, Mas.
0: Makin asik, suaranya dikencengin dikit, Mas Bowo. Ayo.
2: Nggih.
0: Ngeten, nggih, sampun. Nggih, rati wonten poweripun gitu suarane. Terus pundi Mboja menika?
2: Mboja cerah.
0: Mboja cerah.
2: Panas.
0: Gerah.
2: Jalu watis, Mas.
0: Menawi
2: jalu watis. Panjenengan iki mesti watis, Mas.
0: Wah, nggih, menawi kula menika 19 jam atis gitu studio. Dados nggih kedah tahan, kedah ngangge jaket gitu. Yen ora katisen.
2: Nggih, Mas.
0: Lagune menapa?
2: Antara teman dan kasih.
0: Antara
2: Bun.
0: Teman
2: dan
0: kasih nggih.
2: Alamipun, Mas.
0: Kagem sinten monggo.
2: Kagem sedaya kemawon, mboten wonten ingkang ketinggalan, Mas.
0: Oh, nggih, siap.
2: Kagem panjenengan mugi selalu sehat.
0: Amin.
2: Selalu banyak rezekinya. Selalu sukses, bahkan tambah lagi.
0: Wah, amin. Nggih.
2: Matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam, tansah sehat Mas Bowo yang di Mboja Kendal ya. Lagunya Antara Teman dan Kasih, nanti coba tak siapkan dulu. Di belakangnya kita ke Tinjomoyo boleh ini ya, Pak Bagio Prodangdut.
3: Makin sore makin wasi. Nek ning bojo nek Pak Bowo itu watis.
0: Watis.
3: Atis banget dari nek nggonku atis, Mas.
0: Oh, menapa?
3: Dingin banget.
0: Wah, dingin banget nggih. Ya padha wae.
3: Dingin banget. Iki ene wae. Dingine ra karuwang e, ora atis kok.
0: Oh, lah mongko anu ta si santen menika. Sereng ngene iki ta si Padang.
3: Lah sing ngene Padang terong-terong, bahasa Jawa terong-terong.
0: Terong-terong. Heeh. Ning nggih hawane malah atis, asrep.
3: Hawane mas sepoe-sepoe ya, Mas.
0: Oh, alhamdulillah.
3: Tak mau aku esuk mau iki jalan-jalan sehat yang sempatan kocok
0: mangan
3: pecel. Ya ora larang jane iki yo cuman 10.000.
0: Nggih.
3: Wong sego pecel es teh goreng siji iki men 2.000, Mas.
0: Oh, ngaten nggih.
3: Entek 10.000.
0: Ming 10.000.
3: Terus iku dengan 40 to.
0: Heeh.
3: Duwite warnane padha sing siji 2.000. Tak kene foto kurang kanggu.
0: Nggih mboten napa-napa, ampun kita. Ikhlas ke.
3: Semang. Salame kagem Pak Bowo jeneng sonten.
0: Nggih.
3: Pak Astro, Tante E.
0: Nggih.
3: Bu Arti.
0: Heeh.
3: Pak apa niku wau Pak Gadul Gopur pur yeah, Pak Mardono, Pak Dirabut SBG sing ngene-ngene.
0: Bundi.
3: Ah, nablak apa ngatasemu. Oh, yeah.
0: Siap.
3: Aku tembangi anu Mas ah, aja oh, ngelangel wae lah.
0: Menapa?
3: Jangan tinggalkan aku.
0: Wah, iya.
3: Aku selalu sama perempat dari pagi sampai sore.
0: Jangan tinggalkan oh, iya, aku
3: Pak
0: Tukir, ya.
3: Bang Santen Pak Tukir, Pak Wagimin dan Kadem Sedaya Kemawon. Matur nuwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sami-sami tansah sehat yang di Tinjo Moyo ini. Ada Pak Bagio tadi lagunya Jangan Tinggalkan Aku ya. Tapi kejadian atau peristiwa tumbas pecel mau ya apik gue. Ndak apa-apa ya, lain kesempatan datang lagi gitu. Genake. Ora perlu, Mas. Ada siapa lagi ini yang sudah bergabung? Lekun yang di Tergoso ini juga hadir ya. Mas Fahri mau nyenggol Bu Tiktoyo, Bu Toro, Bu Isrofia ya, Bu Sarinem juga, Pak Abdul Ghafur, lagunya Rumah Bambu. Untuk Mas Fahri pokoknya terima kasih, selamat tugas. Nanti kami siapkan coba ya, Rumah Bambu. Ini yang di WhatsApp siapa lagi? Ada Mbak Ningsih juga di Batang hadir. Requestnya lagu Oleh-oleh ya Bunda Rita Sugiharto. Nanti kami siapkan coba. Salamnya buat semua pendengar Perempat ya. Untuk penyiarnya juga selalu sehat, bahagia. Amin. Jih. Yang di line telepon ada siapa? Bro Dangdut.
4: Semakin sore, semakin asik lole.
0: Semakin asik lole. Menika
4: Fahri mawon.
0: Nggih, Lek Fahri menika kalian Mr. Owik menapa sanes?
4: Nggih, leres. Kuntul di tengah sawah Mas Fahri.
0: Betul tidak salah.
4: Nggih, kula niki sangke Andri. Ape kalih kula pidhe sedanten niku.
0: Oh, ngaten. Nggih. Menika
4: ane niku mah lenger-lenger mawon.
0: Walah, mboten keduman menawi WhatsApp jenengan.
4: Nggih.
0: Alhamdulillah telepon minggah menika. Terus pundi badhe ngersakaken tembang menapa? Mister
4: niki ngrasake niki jatuh cinta saking Elvi Sukesi.
0: Jatuh cinta Elvi.
4: Nggih, Elvi Sukesi.
0: Sukesi.
4: Orkes Melayu Purnama.
0: Wah.
4: Nggih,
0: Jopi mangke kula aturaken, nggih.
4: Nggih, salam-salam nggih Mas nggih.
0: Monggo kagem sinten?
4: Nggih, salami kangge Bapa Sate, Bapak Noto Sate. Pak Bukari. Pak Budi Tubang,
0: si.
4: Pak Abdul Ghafur, wonten Semarang, Gunung Printing,
0: si.
4: Terus Mbak Anis, wonten niku,
0: pundi,
4: ngabul je,
0: nunje,
4: terus Mas Pak Sastro niku wow, Martun won sangat,
0: tenggolan si.
4: Niku, terus kalih Pak Kumpu,
0: nunje siap,
4: Tante Bunda Ino, Pak Kabut. SGG.
0: Siap, Nji.
4: Terus Mas Bowo.
0: Jangkep.
4: Sampun di Mas Nji.
0: Siap.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mr. Owi yang di Jepara lagunya Jatuh Cinta. Nanti kami siapkan lagunya Jatuh Cinta ya. Kita ke Demak Sahabat Budaya Pro Dangdut.
5: Semakin sore, semakin asik.
0: Iya. Nji, Bu Kartika semakin asik.
5: Sugeng sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kartika, kados pundi menika?
5: Wilujeng nggih.
0: Wah, mangestu nipun.
5: Nggih,
0: tansah wilujeng, tansah sehat gitu, bahagia, semangat, ceria, full senyum.
5: Amin. Ya dokter alamin. Nyuwun request napa nggih?
0: Menapa? Manut kula.
5: Sirunya cinta.
0: Waduh.
5: Apa itu judulnya Sirunya Cinta apa?
0: Nggih. Coba mangke kula aturaken. Nggih.
5: Oh. Atur salam dumateng Bapak Abdul Ghafur, Bapak Sastro Jenggiran, Bapak Latman. Iki wae sing minggah sing kan Pak Anu Bung Fari.
0: Mister Owik Jepara.
5: Oh, dumateng Mr. Ovi Jepara yang kami hormati. Ibu Hasri, Ibu Astuti, Bu Yanti dua-duanya,
0: siap.
5: Bu Tato, Bu Dewi. Bu Dewi itu yang di mana itu? Ada dua ya?
0: Ada banyak, yang di BSP ada, Mijen, terus juga Rembang.
5: Iya, dua-duanya juga. Sama Bu Sri Sembuh, Tante An, Bu Karyati, Bu Anis, dan semuanya saja. Semoga selalu sehat walafiat.
0: Amin.
5: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Bung Fari. Selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
5: Dimudahkan mencari rezeki dan tempat judulnya.
0: Amin, amin, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sami-sami. Sehat selalu untuk Bu Kartika ya. Doanya lengkap tadi. Pokoknya untuk panjenengan juga sehat selalu, bahagia selalu, full senyum. Kita kembali ke tembang sahabat budaya. Ini yang sudah kami siapkan ada Koyo Jogja Istimewa untuk panjenengan semuanya. Monggo kita dengarkan, kita nikmati bersama di Bro Dangdut Sore.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dwijo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Mamake lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketa ke temen.
1: Kiye lho pak, Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang Dangdutane Jian dilekamin pisan.
0: Walah, kanengan kayong asik temen kok.
1: Ya jelas bapake, Pro 4 RRI Semarang Pro Dangdute semakin asik.
2: Asalkan setia Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 16.

0: PMI 2026 menjadi 650 juta rupiah dari target sebelumnya atau tahun sebelumnya sebesar 800 juta rupiah. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, namun pelayanan kemanusiaan dipastikan tetap menjadi prioritas utama. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengatakan target tersebut ditetapkan setelah mempertimbangkan daya dukung masyarakat serta hasil koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Menurutnya, penurunan target bukan berarti mengurangi semangat pelayanan, melainkan menyesuaikan kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Perhubungan Kota Semarang bersama Polrestabes Semarang menggelar operasi dinamis di sejumlah ruas jalan strategis pada Kamis 6 Agustus 2026 untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban berlalu lintas. Kegiatan tersebut menyasar kawasan Jalan Kolonel Sugiono, Pengapon, Raden Patah hingga Ronggo Warsito sebagai titik yang memiliki mobilitas kendaraan cukup tinggi setiap harinya. Operasi gabungan menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas atau Kamseltipcarlantas melalui sinergi pemerintah Kota Semarang bersama kepolisian. Sebelum pelaksanaan operasi, seluruh personil gabungan mengikuti apel dan pengarahan guna menyamakan prosedur kerja serta memastikan kesiapan petugas saat bertugas di lapangan. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Ah, nyameng tenan. Yo ngene iki lur, sore-sore dangdutan ning perempat RRI Semarang. Acarane saben dino wiwit jam 3 nganti jam 5 sore, frekuensine dieling-eling FM 88,2 lan AM 801. Pengen melu dangdutan utawa request lagu? Bisa. Ya telepon 02483166661 utawa WhatsApp 08112777914. Pro dangdut semakin asik. Pro 4.

0: Bro Dangdut, semakin asik sahabat budaya, semakin sore, semakin jos ya, semakin asik bareng Bro 4 Semarang, semakin rame juga antara teman dan kasih untuk panjenengan yang di sore hari ini masih setia dengan Bro 4 Semarang ya. Di acara Bro Dangdut yang di line telepon sudah kelundang-kelunding, siapa di sana? Halo, selamat sore Bro Dangdut.
1: Halo juga Bro Dangdut, semakin sore semakin asik sih. Asik.
0: Semakin asik. Deng barang kita.
1: Deng itu gedeng kodok nih mas.
0: Ji.
1: Alah, ulu ngomong warung gaul wis meskoli mas.
0: Wuh, lambungi sabar toh bu. Tapi kerasannya ngintikan ruyen.
1: Aku ngomong terus gue ya. Mbak ya, bu deng. Ji. Bu karyati. Mangke dulu ngobor dipun setelakan.
0: Kenapa?
1: Berpisahan. Saking kamelia.
0: Perpisahan.
1: Kamelia Malik.
0: Ji, siap.
1: Alamipun kagem Ibu Sarbini.
0: Ji.
1: Bapak Sugeng, Bapak Suwarno, lajeng wonten Bu Sri Papandayan, lajeng Ibu Kartika, matur sembah nuwun salamipun.
0: Oh, ji, sami-sami.
1: Ibu Asri, Bapak Supri, Bapak Pationo, ugi Mas Bowo. Dik Bu Pak Kori.
0: Ji, siap.
1: Boten kesupen Budhe Karyati, warung gaul pojok lapangan Kembang. Larut manut Tanjung Kimbul.
0: Amin.
1: Duiten mau bat nabit ora ngumpul.
0: Nggih ngumpul kita.
1: Matur sembah nuwun.
0: Ji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tansah sehat Pak Abdul Gofur, terima kasih atensinya ya. Lagunya Perpisahan nanti kami siapkan coba. Di belakangnya Pak Abdul, ini yang dari Jalan Ngablak, Bro Dangdut.
2: Semakin asik, oke.
0: Semakin mas asik.
2: Ceria, tanggalnya ceria, Mas Wah.
0: Ceria.
2: Masih kah dapat
0: masih
2: lagu
0: putar
2: ini?
0: Masih, sepertinya masih.
2: Untukmu wanita, enggak apa-apa. Biar
0: untukmu
2: semua
0: wanita
2: pada tenang.
0: Siap.
2: Itu nyenggolnya tadi ikut Pak Master Owi ya. Master Owi, kalau Bu Karyati Ondar juga ikut. Ikut Pak Sato Jegera juga. Nah, ini maksudnya kasih pantun asmara apa pantun pahlawan ini mas?
0: Agustusan di pahlawan Rin Mawon, asmaranya ngenjang.
2: Begitu, oke lah. Tertulis beginilah ini. Aku ini sedang
0: menapa?
2: Lembaran.
0: Wah, pantun ini. Wah, buku pantun.
2: Baru tak print.
0: Primbon pantun menikah aja.
2: Ini ya. Iya. Biji tembakau ditebar dulu. Agar supaya tumbuh merata. Tanpa diko para pahlawanku, kami semua hidup sengsara lah itu.
0: Aduh.
2: Di Sanjung biar tersenyum kepada saya.
0: Betul.
2: Kutulis pantun untuk semua.
0: Terima
2: kasih.
0: Jadi sami-sami
2: semuanya. Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa Pak Kabut SGG yang di Jalan Ngablak ya. Sayangan banget Ayu. Yang sudah mengirimkan pesan-pesan ini ada cukup banyak ya di WhatsAppnya Pro 4 Semarang. Bu Yuni Papandayan, ini Mas Fahri, kalau semisal lagunya belum ada diganti ke layon-layon, waduh, ke layon-layon itu maksudnya kelayung-layung mungkin ya. Nanti coba kami siapkan ini yang versi dangdut untuk panjenengan Bu Surinci. Terima kasih atensinya. Ada juga Mas Palur ya yang di Jagalan, terima kasih Pak Sabto Kanguru Raya lagunya. Rindu tapi jauh mas wanjih, nanti kami coba siapkan untuk panjenengan. Salam-salamnya buat Bu Titin, Tante En, Jebara, Bu Eni, Bu Sri Wahyuni dan semuanya saja wanjih. Yang sudah mengudara boleh kita terima dulu Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, semakin sore semakin rame.
0: Makin rame yang di Kudus ya.
3: Mau request lagu.
0: Lagunya apa?
3: Kemonas.
0: Kemonas.
3: Ya.
0: Siap.
3: Mau kirim-kirim.
0: Buat siapa?
3: Mami Arsafia, Eni Nur Sojam, semuanya
0: pencipta
3: pro dangdut sore.
0: Siap.
3: Oke, makasih buat penyiarnya.
0: Sami-sami.
3: Panjang umur.
0: Waalaikumsalam, amin ji, amin, amin, amin, amin ji. Terima kasih yang di Kudus ini ya, Pak Basir Kudus juga semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia selalu. Lagunya nanti tak siapkan, coba. Kita kembali ke tembang, sahabat budaya, kembali ke tembang, kembali ke lagu. Ini ada Jangan Tinggalkan Aku ya, untuk panjenengan semuanya saja yang masih bersama Perompat Semarang di acara Pro Dangdut, monggo kita nikmati bersama. Jangan Tinggalkan Aku, nanti kita lanjutkan dengan Rumah Bambu ya.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online, langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu!
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.
3: Bintang.

0: Dangdut, semakin asik sahabat budaya, semakin joss-joss, semakin sore, semakin meriah pokoknya ya. Tadi ada oleh-oleh ya, Rita Sugiarto oleh-oleh, terus juga Rumah Bambu, Evita Mala, gitu. Jangan Tinggalkan Aku juga sudah kita putar ya. Kembali yang di line telepon kita terima, ada siapa di sana? Selamat sore Bro Dangdut.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat sore.
0: Nji.
1: Makin sore semakin asik.
0: Makin ya, mas. Asik Nji Tante N.
1: Ini mas, kalau masih ada lagu nanti dikasih terlambat.
0: Terlambat, wah terlambat tenan kalau ini.
1: Ya.
0: Dari mana jenengan Tante?
1: Kita yang buka, aku buka sama aja nanti yang
0: ya,
1: terakhir.
0: Kalau semisal waktunya cukup ya Tante ya. Soalnya antriannya sudah banyak.
1: Iya. Sepenting hadir mas.
0: Ya udah, yang penting bisa ikut iya, hadir ya.
1: Ya salamnya untuk bapak ibu semuanya aja. Jee, yang sudah menyenggol aku makasih. Ini senggol balik bapak ibu. Ya sepesosot yang bertugas. Semoga sehat selalu. Selalu semangat, jaga kesehatan.
0: Amin.
1: Jangan lupa
0: selalu bahagia.
1: Itu mas.
0: Siap.
1: Badan sehat harus bahagia.
0: Nggih.
1: Tunggu lagunya kalau masih ada waktu, kalau enggak ada ya makasih.
0: Selamat sore. Selamat sore, sehat selalu untuk panjenengan Tante N ya, yang kesorean ini sepertinya. Nanti lagunya mungkin tak tampung dulu ya Tante ya, kapan-kapan boleh kita putar lagi ya. Di belakangnya Tante N boleh kita terima, ada Pak Rofik Pro Dangdut. Waduh, halo. Walah ini suaranya kok. Waduh, duh. Halo. Iya, ini sepertinya sudah nyambung tapi jaringannya yang kurang jos ini ya. Sinyalnya sepertinya bermasalah ini. Tak bacakan saja pesannya ya Pak Rofik ya. Ini yang dari Pancur Kaliwuluh Mayong Jepara. Hadir Mas Fahri, request lagunya Janda Kembar Dua ya, dari Ali Alatas. Salamnya buat Pak Desastron Jenggirat, Pak D. Abdul, terus juga Pak D. Abdul Rozak ya, Pak Buhori, Pak Kabut, Pak Sugeng, Pak Subagio, Tante N, Mbak Karyati, dan Mbak Sri Bondo, Sri Wilujeng, Bunda Inov ya. Pokoknya selamat berdangdut ria ya. Lagunya Janda Kembar Dua, nanti coba naik waktunya. Masih cukup ya Pak Rofik ya. Ada juga Mas Alex Kelana di Semarang Barat Pro Dangdut. Semakin asik Mas Fahri, lagunya Ku Nanti di Pintu Surga ya. Salamnya buat semua pendengar Pro Dangdut. Pokoknya untuk Mas Fahri matur nuwun, semangat tugas. Amin jih. Yang di Tugurejo ada Pak Dewi Ji. Sugeng sonten Mas Fahri, nyuwun lagu Tabir Kepalsuan Roma Irama ya. Matur nuwun Ji. Terima kasih Pak Dewi Ji atensinya ya. Lagunya nanti coba kami siapkan ya. Semoga waktunya mencukupi. Nadianda ya, ya ewe secara cukup. Dari Roma Irama Tabir Kepalsuan ya, Tugurejo ini Pak Wiji. Ada Butoro yang di Sendang Guwo, request lagunya Koyo Jogja Istimewa tadi sudah. Terima kasih sudah diputerin lagunya ya Mas. Nji, sami-sami. Bro Dangdut, semakin sore semakin asik. Assalamualaikum dari Pak Buhori yang di Pepe Lor ya. Request lagu Bulan Separuh, salamnya untuk pendengar Pro 4 Semarang dimanapun berada. Semoga sehat selalu, tak tunggu. Makasih Mas Fahri, Nji, sami-sami. Dari Pak Buhori yang di Pepelor ya. Mbak Hope, terima kasih atensinya untuk panjenengan, sehat selalu ya. Ini ada juga dari Mas Febri dari Tugurejo juga. Ini salam buat Pak Tugino ya. Semua pendengar saja Pro 4 RRI Semarang, minta lagunya Kembali ke Jakarta. Nanti coba kami siapkan ya untuk Mas Febri yang di Tugurejo, Kembali ke Jakarta. Ini ada juga Bu Yuni Papandayan, ini dengerinnya sambil rebahan mas ya, makan singkong rebus. Waduh, rebahan sambil makan singkong rebus. Kalau semisal makan ya sambil duduk toh Bu. Duduk ya, jangan sambil rebahan nanti malah kepiye. Jee, terima kasih atensinya ya untuk Bu Yuni Papandayan, sehat selalu pokoknya. Kita kembali ke tembang sahabat budaya ini karena sudah banyak ya lagu yang mengantri di playlistnya Pro Dangdut. Jadi kita putar kembali saja ini lagu-lagu yang sudah disiapkan. Ada Jatuh Cinta Elvi Sukesi untuk panjenengan semuanya, lanjut Birunya Cinta gitu, lanjut nanti ada Perpisahan dan Untukmu Wanita Boleh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Kamelia Malik, sahabat budaya perpisahan, ini sekaligus juga Fahri pamit undur diri gitu ya, karena penyiar malamnya wis teko meneh gitu. Teko meneh ki berarti balik. Nanti akan ada Mas Titi Sambuto yang akan menemani panjenengan semuanya hingga tutup siar ya. Lagu perpisahan nanti kita lanjutkan dengan Untukmu Wanita, menutup kebersamaan kita di Pro Dangdut Perempat Semarang sore hari ini. Terima kasih atas segala atensi yang sudah panjenengan berikan. Lain kesempatan kita bisa bersua kembali di acara yang sama seperti biasa, jam 3 sampai jam 5 sore di Perempat RRI Semarang ya. Terima kasih, selamat mendengarkan, tetap di Pro Dangdut, semakin asik. Selamat sore, bye-bye.

0: Mamake lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketak ke temen.
1: Kiye lho pak, Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang dangdutane jan nyelekamin pisan.
0: Oh alah, kanengan.

Sahabat budaya, kegiatan Bakti Indonesia keempat resmi dibuka di Kelenteng Agung Sampokong Semarang sebagai rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan 600 tahun kedatangan Laksamana Cheng Ho. Diprakarsai Yayasan Bakti Keberagaman Indonesia bersama pengelola Kelenteng Sampokong, agenda yang berlangsung hingga 8 Agustus 2026 ini menghadirkan layanan kesehatan gratis, pemutakhiran edukasi medis, bazar, dan pertunjukan seni. Adapun kolaborasi lintas iman tersebut diharapkan dapat menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan akses kesehatan sebagai hak dasar masyarakat dengan penyelenggaraan Bakti Indonesia berikutnya yang direncanakan akan bertempat di kawasan Candi Borobudur. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah

0: Kabupaten Batang meluncurkan program inovasi Batang Sejahtera untuk menekan populasi penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS yang mencapai 173.000 jiwa pada pertengahan 2026. Bertempat di Aula Kantor Bupati Batang pada Kamis 6 Agustus 2026, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah atau Seda Batang, Darsono, menjelaskan bahwa strategi utama program ini berfokus pada pembentukan unit pelaksana teknis daerah atau UPTD Pelayanan Kesejahteraan Sosial dimulai dari wilayah Batang Timur, dan Bupati Batang M. Faiz Kurniawan berharap program ini dapat menjadi upaya mendekatkan jarak serta penguatan akurasi pemutakhiran data melalui sistem informasi kesejahteraan sosial di tingkat desa demi menjamin efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi 'allamana bil ilmi wal bayan. Wala syama bita'limil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqu kulli syai'in fil alam, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh al mab'utsu ila sa'iril alam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiril ayyam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pamirsa sutresno RRI ingkang tuhu bekti kinurmatan. Sonten niki sareng-sareng kula panjenengan sami ngraosaken raos syukur wonten sanipun Allah Subhanahu wa taala. Bilih kula panjenengan sami pinaringan nugra ingkang ageng saking Allah Subhanahu wa taala. Dipun paringi rahmat taufik langkung-langkung hidayahipun. Mugi dipun paringi kesempatan ingkang sae, mugi-mugi ndadosaken kula panjenengan sami dipun paringi panjang umur, sehat wal afiat, rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Amin Allahumma amin. Selajengipun santun menika kula panjenengan sami dipun paringi kesehatan dening Allah Subhanahu wa taala. Bilih kula panjenengan sami sehat, bilih kula panjenengan sami saged bertindak, saged ngelampai sedaya kemawon nggih awit paringanipun Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan sami sonten menika dipun paringi kesehatan kalih Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi kesehatan kula panjenengan sami dipun donoraken kangge ngelampai kesaenan, kangge ngelampai ibadah. Bilih kula panjenengan sami sonten niki bareng-bareng ngelampai kesaenan, mugi-mugi amaliah ingkang sae mangke dadosaken buah ingkang manis kagem kula panjenengan sami. Amin amin ya rabbal alamin. Kaping kalihipun selawat salam katur wonten ngarsa Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi kathah sanget anggenipun maringi pangertosan. Kanjeng Nabi kathah sanget anggenipun paringi pangertosan kagem kula panjenengan sami. Pelajaran kagem kula panjenengan sami ngendikane isma si tafa innaka mayitun. Uripo sira sakarmu. Ning sak temene panjenengan iki mesti bakal mati. Niki ingkang kula panjenengan sami pamirsa sutresno RRI ingkang kula hormati. Dadi ngendikane Kanjeng Nabi urip sak karmu lah wis monggo. Wis arep apa kemawon ning sak temene bar urip mesti mati. Ingkang nomor kalih wahbib masih tafa innaka mufariku. Senengi apa kemawon sing disenengi? Nek mboten panjenengan sing ninggalke, nggih panjenengan sing badhe ditinggalke. Nek mboten panjenengan sing misahi, ya panjenengan sing badhe dipisahi. Napa kemawon? Monggo panjenengan nangan-nangan bareng. Wah bib masih tafa innaka mufariku. Wis seneng apa kemawon? Monggo. Ning mangke akhire niku nek mboten panjenengan sing misahi, ya panjenengan sing dipisahi. Wa amal masih tafa innaka majjiyun bi. Lan berbuat nopo kemawon sekesane kesane panjenengan. Sak temene perbuatane panjenengan mangke dibalas dening Allah Subhanahu wa taala. In khairan fa khairun wa in syarron fa syarron. Nek perbuatan niku sae insyaallah dadi sae, ning nek perbuatan niku awon. Naudzubillah sumana udzubillah. Kula panjenengan sami mboten saged matur kata. Soale nopo? Perbuatan niku kula panjenengan sami pun kleru pun salah. Wonten ngesanipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila monggo kula panjenengan sami bareng-bareng. Innallaha yaqbalu taubata abdin malam yughargir. Gusti Allah niku badhe nampi taubate kawulane sadurunge wong niku nafase tekan gorokan. Ambekane niku senggar sengkur tekan gorokane. Selakine dereng dugi mriku insyaallah taubate kula panjenengan sami ditampi dening Allah Subhanahu wa taala. Pramila monggo sareng-sareng kula panjenengan sami sonten iki tobat kalih Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi perihal ingkang sae kula panjenengan sami mangke. Fa insyaallah
kula panjenengan sami dados umatipun Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewah bincang sareng-sareng pikantuk syafaatul udma. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun ma'asyiral muslimin wal muslimat pamirsa RRI ingkang kula hormati, sonten niki sekedhik kula badhe matur wonten kersane panjenengan. Pilih Islam menika agama rahmat. Islam menika agama ingkang saged maringi kasih sayang dateng sinten kemawon. Islam menika agama terbuka. Terbuka kagem sinten kemawon. Bahkan ngendikane Kanjeng Nabi, ad-dinun nasihah. Agama niku nasihat. Ini Kanjeng Nabi sing ngendikane. Jadi perihale nopo kemawon iki dadi nasihat. Jadi tausiah, jadi mau idoh hasanah nek perlu, mboten mau idoh hasanah tapi uswatun hasanah. Nek iso aja pidato tapi contoh. Niku Islam. Pramila, hal-hal ingkang kados ngeten iki monggo bareng-bareng kula panjenengan sami. Soale napa? Kula panjenengan sami impun ditetuske dening Allah Subhanahu wa taala lahir sekaligus beragama Islam. Pramila monggo dijunjung Islam niku. Islam sebagai jalan hidup kula panjenengan sami, Islam sebagai pegangan kula panjenengan sami, Islam sebagai agami kula panjenengan sami, Islam sebagai pelukan kula panjenengan sami niki mangke ndadosaken kula panjenengan sami bareng-bareng dituntun, dibimbing, diarahke. Insyaallah mangke nek kula panjenengan sami diarahke kalian agami Islam, insyaallah mangke cedhak kalih Allah Subhanahu wa taala. Ngendikane Allah tenggene Al-Maidah ayat 9 niku. Wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratu wa ajrun 'adzim. Allah niku sampun berjanji kalih tiang-tiang sing iman, kalih tiang ingkang berlakuan baik, nglakoni sae, nglakoni perbuatan ingkang sholih. Niki napa kemawon? Soale sejenenge perbuatan sae, perbuatan sholih niku ismun jami'un lima yuhibbullahu ta'ala khofyan kana au jalian. Napa kemawon? Wis pokoke napa lah sing iso disenengi kalih Gusti Allah, sing iso dicintai Gusti Allah, lan sing iso nyedhake kalih Gusti Allah niku amal soleh. Mbah niku sir, niku rahasia, mbah niku terang-terangan. Niki perihal kula panjenengan sami pamirsa RR ingkang kula hormati. Pramila monggo bareng-bareng kula panjenengan sami. Sonten niki monggo mengkaji napa ingkang kula panjenengan sami bareng-bareng lampahi niki. Mulane tenggene tingkatane takwa niku enten muraqabah niki kula panjenengan sami kan goleki bareng-bareng langkung-langkung tenggene akhir tahun, tenggene awal tahun niki kula panjenengan sami monggo bareng-bareng kula panjenengan sami goleki sampun pinten amal ya ingkang sae dipun lampahi, so pinten amal ingkang awon dipun lampahi niki kula panjenengan sami, bahkan sampai muhasabah introspeksi niki kula panjenengan sami bareng-bareng. Soalnya apa kula panjenengan sami kadosnya teniki? Nek kula panjenengan sami saged introspeksi, saged muraqabah, saged muhasabah, saged muahadah, janji kula panjenengan sami, insyaallah tahun mangkeh kula dadi lebih sae, tahun mangkeh kula dados langkung sae, amaliae langkung sae, perbuatane langkung sae, tobaté semakin kathah. Bahkan Kanjeng Nabi niku nyuwun sewu pamirsa ingkang kula hormati, ngendikane wallahi inni la astaghfirullah fil yaum aksara min mi'ati marrah aksara min sabiina marrah. Demi Allah aku ingsun Kanjeng Nabi kuwi nyuwun ngapura kali Gusti Allah sedina sewengi kuwi luweh sangka 100, luweh sangka 70. Niki Kanjeng Nabi. Lah awake dhewe niki bangsane napa pamirsa RRI kang kula hormati. Lenek Kanjeng Nabi sampai 170 kula panjenengan sami ya ora trimo sakmono. Ewonan. Nek perlu dadi satu bentuk pekerjaan, satu bentuk apalan, satu bentuk kewajiban kula panjenengan sami. Istighfare paling ora 200, istighfare paling ora 500, istighfare paling ora 1000 ngoten. Dadi bentuk riyadhah kula panjenengan sami niki. Pamirsa RR ingkang kula hormati. Lha napa oleh Kanjeng Nabi wis sing dijamin kali Gusti Allah.
Kanjeng Nabi sing jelas dicintai Gusti Allah, Kanjeng Nabi sing jelas diangkat, dihormati kali Gusti Allah, niku mawon lenyuwun istighfar masyaallah. 100 luweh sangka 100 luweh sangka 70. Eh kula panjenengan sami terus pundi ya Allah. Mulane kula panjenengan sami monggo bareng-bareng. Aja sampai kula panjenengan sami niku dadi wong niku leda-ledi. Lek leda-ledi terus pundi, Pak? Kadang-kadang usolli fardhol qabri, salat nek kober. Nek ora kober ya ora salat. Ya terus pundi nek kadang ngoten niku kula panjenengan sami? Lek kapan le dadi wong tenanan niku? Kula panjenengan sami kapan dadi muslim saestu niku kapan? Lanteng mriki garisake kula panjenengan sami nek Islam niku dadi rahmatan lil alamin. Islam ki sadadi kasih sayang seluruh sedaya alam fana niki. Niku mangi kula panjenengan sami pamirsa RR ingkang kula hormati, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, monggo bareng-bareng diwujudke. Mulane ingkang kos tunggal. Kula panjenengan sami bareng-bareng monggo. Leng nglampahi ajaran Islam niku kanti saestu. Ngendikane Allah niku ya ayyuhalladzina amanu qulu fis-silmi kaffah. Engkang ngertosipun, he wong-wong sing iman, udkhulu fis-silmi kaffah. Mlebu kabeh ning gone Islam kaffah menyeluruh. Kula panjenengan sami bareng-bareng monggo ning gone Islam niku ledo beragama Islam, ledo mlebu teng gone Islam niku menyeluruh kaffah, sedaya prihale kula panjenengan sami. Ora cuman kepalane, ora cuman sukune, tapi sedaya perihal kula panjenengan sami. Ora nalika lahir, ora nalika sunat, bahkan yo lahire, yo sunate, yo nikahe, yo bahkan sampai mati nih, niku tetep tenggene Islam. Niki ingkang disuprih kali Allah. Nggih amaliah Islam niku kula panjenengan sami. Niki ingkang dimaksud. Wala tattabi'u khutuwati syaiton. Lan kula panjenengan sami disuprih kali Gusti Allah, aja sekali-kali ngikuti perilaku-perilaku setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan kagem kula panjenengan sami niku pamirsa RR ingkang kula hormati, niku musuh ingkang cetha, musuh ingkang jelas musuh kula panjenengan sami. Mulane kula panjenengan sami pamirsa RR ingkang kula hormati, monggo nek tenggene Islam niku secara menyeluruh kula panjenengan sami, ora entuk parsial entuk sebagian. Mulane kados pundi kula panjenengan sami kelahiran nggih nek teng Jawi niki wong Jawa niku wonten budayane ngapati mitoni, niku mboten napa-napa. Ngapati mitoni mung donga kok. Istilah niku teng pundi-pundi beda mboten masalah. Nek sing penting napa niku njaluk donga. Didongani teng mriku, napa tiyang didongani kok mboten purun niku. Nek tiyang disupatani jelas mboten purun, tapi nek tiyang didongake kok otomatis nggih kersa nek kula panjenengan sami. Niki perihal ingkang penting kagem kula panjenengan sami. Mulane teng Jawa niku wonten bebet, bibit, bobot niku nggih perhatian niku kula panjenengan sami. Ora wah iku ora berhubungan karo Islam. Ya memang ora berhubungan karo Islam, tapi nek dipikir-pikir oh jebule ana hubungane ya. Kan ngoten. Soale perihal niki sing jenenge kearifan lokal kula panjenengan sami niku nggih kudu diperhatiske. Islam niku mboten anti kebudayaan. Jelas Islam niku mboten anti kebudayaan. Islam saged memasukkan kebudayaan ning kebudayaan ingkang sae, budaya ingkang sesuai kalih budaya-budaya muslim. Sami, kula panjenengan sami. Awake dhewe iki wong Jawa. Lahirin yang Jawa, budayanya Jawa. Tapi tolong budaya-budaya Jawa niki sing saged dimasuk ke tengene agami, diislamisasi. Niki perihal yang penting agem kula panjenengan sami. Soalnya apa? Awake dhewe mang wong Jawa. Boten saged ninggalke niku. Ning kados pundi kemawon nek boten bertentangan kali agami, niku boten napa-napa. Mulane ngendikane Allah ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kaffah, masuk sedaya dalam Islam. Dene Islam mangke kok mboten wonten budayane, mboten wonten tradisine, mboten wonten adate. Agami kula panjenengan sami kering niki. Memang sedaya niku nek mboten wonten perintah, mboten wonten larangan niku entuk para pamirsa sutresna ingkang kula hormati. Larangane ora ana, perintahe ora ana ya entuk.
niki sing kang penting kagum kula panjenengan sami niku. Pamir soal ingkang kula hormati. Dadi nek kula panjenengan sami tenggene beragama niku kula panjenengan sami masuk sedaya kemawon. Mulan sampai mangke dus pundi kelahirane, kados pundi mangke anake niku pendidikane. Niki diperatosake pendidikane. Mangke sunatan, mangke akad nikahe. Niki sedaya. Soal apa? Niki kepentingan kula panjenengan sami, bahkan sampai nggoleke jodoh. Hakul waladili walidihi ayu samiyahu wa ayu rabiyahu wa ayun kekaku wa ayun ki hahu ida balango. Hak anak terhadap tiang sepuhipun niku napa? Paringi asma ingkang sae. Asma ingkang sae terus pundi? Ya asmane niku minismi Muhammad, Ahmad, Muhammad, Humed, Mahmud. Niki asma-asma ingkang sae. Mpun terpuji niku. Insyaallah. Nggih, nek wedok ya Khadijah Aisyah. Utawi asma Jawa tapi ingkang mengandung makna ingkang sae, Rahayu, Wilujeng, niku nggih sae niku. Niki perihal ingkang penting kagem kula panjenengan sami. Ayu Rabbiyahu didikan. Pelajaran-pelajaran ingkang sae. Soale terus pundi kemawon sing jenenge tiyang sepuh niku lanjaranipun anak, tiang sepuh niku sepione anak, tiang sepuh niku pangilone anak, tiang sepuh niku dadi uswah, dadi contoh suri tauladanipun anak. Niki ingkang penting kagem kula panjenengan sami pamirsa ingkang kula hormati. Mulane pendidikan niki penting, pendidikan tengene keluarga niki penting. Mulane ketikane Allah niku tengene An-Nisa ayat 9 niku wal yakhsalladina law taraku min khalfihim durriyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida wal yakhsalladina law taraku min khalfihim durriyatan di'afan khafu alaihim. Awake dhewe niku kudu khawatir wedi engko nek ninggalke keluarga-keluarga sing keluarga-keluarga durriyatan di'afan keluarga sing lemah. Bukan itu lemah pendidikan, lemah iman, lemah keyakinan, lemah ekonomi. Niki ini penting kagem kula panjenengan sami. Niki khawatir, khawatir melani kula panjenengan sami. Kados ngendikane Kanjeng Nabi niku, ayo Rabbiyahu didikane piye, sekolahe piye, ning endi gone. Niki ingkang penting kagem kula panjenengan sami. Niku diberatosake kula panjenengan sami. Mbayare piro, ngopo. Nyuwun sewu pamirsa ingkang kula hormati. Emang kudune kula panjenengan sami soal apa kewajiban tiyang sepuh niku. Ayun kikahu ida balango. Lan kewajibane walih kagem anak niku nikahke. Bilih sampun dugi titi wancine. Lah titi wancine pinten, Pak? Ya nek wedok ya 21 taun. Nek lanang ya 20 taun, kan ngoten. Lah ngopo dadi 20, Pak? 20 kan usane Kanjeng Nabi. Lah selikur berarti estri niku sampun mateng reproduksinipun kan ngoten. Niki prihale kula panjenengan sami. Wong kula panjenengan sami kan ngersakake ngarepake perkawis ingkang sae mangke niku. Dadi putra-putri ya ingkang sae. Mulane ngendikane Allah fal yattaqullah. Takwa kalih Gusti Allah wal yaqulu qaulan sadida. Lah nek ngendikane ku ngendikane ingkang sae, ngendikane ingkang lemah lembut. Kaulan sadidan niku nek tengene para mufasir le ngateke niku kaulan layinan. Ngendi kok ingkang sae. Lani perihal niki dingendikake kalih Kanjeng Nabi mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sinten tiyang sing percaya kalih Gusti Allah lan percaya kalih hari akhir, monggo nek ngendikan-ngendikan ingkang sae, nek mboten saged ngendikan ingkang sae nggih mendel. Mirengke. Soale lesane kula panjenengan sami niku setunggal ning kupinge kula panjenengan sami niku kalih. Mulane luweh apik ngrungokke. Nek nek saged sae alhamdulillah. Niki ingkang penting kagem kula panjenengan sami pamirsa RR ingkang kula hormati. Ingkang setunggal. Ingkang nomor kalih. Kula panjenengan sami dispundi le anggenipun Islam niki iso dadi rahmatan lil alamin. Kula panjenengan sami maos tengene Toha ayat 132 kalih niku. Teng mriku ngendikane Allah
Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narjuku kawal akibatu lit taqwa. Ngetikannya Allah. Wa'mur ahlaka bis sholat. Perintah keluargamu sholat. Niki Islam mangke nek kula panjenengan sami didirikan dengan sholat. Islam diawali dengan sholat. Yakin pribadi-pribadi muslim niku mangke saged dados pribadi ingkang muti, pribadi ingkang sae. Mulane ngendikane Allah niku wa'mur ahlaka bisholat wastabir 'alaiha. Sabar. Sabar niki penting. Saen apa? Sing jenenge napa kemawon iku melalui proses, mboten saged bim salah bim aprak kedabrak langkung-langkung balik telapak tangan niku mboten saged. Kula panjenengan sami melalui proses. Mulane bayi lahir, mboten saged napa-napa, mangke iso colah-toleh, tumuk-tumuk, timik-timik, jalan, tiba koprak-kaprok, ngadeg mlayu. Sakniki gancar, hebat lho niku. Niku proses niku. Sami kemawon napa kemawon melalui proses mulane sabar. Jelas, nek pun sabar kados ngaten niki dikane Allah. Wastabir 'alaiha. Sabar, sing penting salate ampun ditinggalke. Salat niku kula panjenengan sami diganduli. Mulane wong tuwa le maringi pangertosan kalih kula panjenengan sami mumpung isih urip. Salat kang tertib mumpung isih urip. Salat kang tertib besok yen wis mati ora bakal bisa bali. Besok yen wis mati ora bakal bisa bali. Sali wan salim ta iman alakhmada. Sali wan salim ta iman alakhmada. Wal ali wal ashabi man qadwan khada. Wal ali wal ashabi man qadwan khada. Niki wastabir 'alaiha. Niku sabar, ojo sampe ninggalke sholat. Mumpung isih urip. Sholat yang tertib. Duhur, asar, marib, isya, subuh. Ojo sampe pot, ojo sampe wektune ilang, ojo sampe keri. Iki Allah sing ngendikan iki. Soalnya apa? Nek wis mati ora bakal iso bali. Wis arep ngomong napa kemawon tengene Al-Munafiqun niko. Ayat meh terakhir niko. Ayat 11 napa ayat 12 niko. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Wong niku do ngomong sing teng kuburan niku. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami. Mbok nggih kula diparing kesempatan walih kondur teng alam dunya, ya Allah. Diparing kesempatan balik meneh urip teng dunya, ya Allah. Fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Cuman sesaat ya Allah. Mangkeh kula sedekah kelan mangkeh kula bareng-bareng kalih tiyang kang saleh-saleh. Niku ngendikane tiyang sing pun kasep niku. Mumpung kula panjenengan sami dereng kasep niku. Mulane ngendikane apa astabir 'alaiha. Sabar mang salat niku. La nas'aluka rizqa. Lan boten entuk takok. Rezeki niku saking pundi? Jelas rizqun minallah. Rezeki saking Gusti Allah. Nek kula panjenengan sami insyaallah sedayane perihale sae insyaallah. Gusti Allah nggih ngaten. Nek kula panjenengan sami sedayane sae, insyaallah Gusti Allah nggih mangke maringi sae. Nek kula panjenengan sami sedaya niku lillahi taala, insyaallah Gusti Allah mangke nggih maringi kesaenan kalih kula panjenengan sami. Niki ingkang penting. Ning nek kula panjenengan sami separo-separo. Padha karo gelas kuwi diseni teh separo, diseni bensin separo. Lah sinten sing ajeng ngombe niku? Ning nek gelas niku diseni teh tok sak gelas alhamdulillah, diseni bensin tok sak gelas ya sepeda motor ya saged jalan. Niki lho kula panjenengan sami kadang-kadang niku ngribet kula panjenengan sami iki antaraning ngene karo ngene, antaraning ngono karo ngono. Niki ingkang penting kagem kula panjenengan sami. Mulane muluske kula panjenengan sami bismillahillahi taala Allahu akbar. Nek muni krana Gusti Allah, mboten usah krana sapa-sapa. Soale apa? Pribadi kula panjenengan sami niki.
langkung-langkung rezeki niku saking Gusti Allah. Mulane perihal ingkang penting kagem kula panjenengan sami salat. Nek mbolongi rezeki salat duha. Niki ingkang penting, nek mbolongi rezeki salat duha. Salat enjing monggo. Saya kedalu alhamdulillah hajat napa salat tahajud nyuwun kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kanten napa? Asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Nek salat dalu sae insyaallah. Allah badhe nempatke kula panjenengan sami manggonke kula panjenengan sami manggon ingkang terpuji niki ingkang kula panjenengan sami supre pamirsa arek-arek ingkang kula hormati. Niki kepentingane kula panjenengan sami. Niki kang jelas. Mulane ngendikane Allah niku wastabir alaiha la nas'alu karizqa. Nahnu narjukuka. Ingsun Allah iku sing paring rezeki marang kowe. Wal akibatu litakwa. Niku lho sing dadi akibate wong sing takwa. Lek kok kados ngoten, nek kula panjenengan sami takwa kali Gusti Allah tenanan saestu imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahi. Ngelampahi sedaya sing diperintah Gusti Allah lan ninggal sedaya diawisi Gusti Allah. Bahkan iku di ngendikake Kanjeng Nabi, idza amartukum fatu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum anhu fantahu. Apa sing tak perintah kanggo kowe dilakoni sesuai kali kemampuan. Ning apa sing tak larang didoi. Ora usah aku iso iki ra iso iku. Didoi lepas pas. Wis ora ana sing ra iso iki ra iso iku. Kabeh didoi. Niki perihale. Lha napa niku? Ya darane mau 5 niku. Ya ana madat, ana medok, ana madon, ana membunuh, ana minum, ana nomer. Niku sing jelas niku ngribeti niku. Lha kok ngoten? Lha Gusti Allah ngendikan wal akibatu litakwa. Iki lho akibate wong sing takwa. Rezekine takwa lancar. Mulane takwa terus pundi? Ngelampahi sedaya ingkang diperintah dening Allah, ninggal sedaya ingkang dipun awisi kalih Gusti Allah. Mulane ngendikane Allah tenggene At-Talaq ayat 2 ayat 3 niku. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Artosipun sinten tiyang sing takwa kali Gusti Allah saestu insyaallah jalan keluar diparingi gampang, sing sempit digawe gampang, sing angel digawe gampang, sing cilik digawe gede, sing kricik-kricik digawe krocok-krocok, sing kriwik-kriwik digawe krowok-krowok, sing kriwil-kriwil digawe krowok-krowok. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Lan Allah maring rezeki sing mboten saged diduga-duga saking pundi jalane niki keranten Allah Subhanahu wa taala. Mekaten ingkang saged kula aturaken pamirsa susnera ingkang kula hormati, mbok bilih enten kekiranganipun nyuwun agungnya pangapunten akhir kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ampunilah dan
1: waktunya sholat maghrib untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan kamu dalam keadaan muslim. Ali Imran ayat 102.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 18. Sahabat budaya Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Timor Leste dan ASEAN, Fabien Penon, melakukan napak tilas perjalanan penyu air legendaris Arthur Ribaud di Stasiun Gedung Sati, Stasiun Tuntang, serta kawasan Heritage Lawang Sewu, Semarang pada Kamis 6 Agustus 2026. Diselenggarakan bertepatan dengan peringatan 150 tahun kedatangan Ribaud di Jawa, kegiatan yang berkolaborasi dengan PT Kereta Api Indonesia, Daerah Operasi 4 Semarang, KAI Wisata, Alliance Francaise, dan pemerintah kota Semarang ini bertujuan untuk mempromosikan destinasi wisata sejarah perkereta apian Jawa Tengah ke mancanegara. Adapun, melalui kegiatan ini pihak KAI menegaskan komitmen konservasi aset cagar budaya guna memperkuat fungsi stasiun bersejarah sebagai ruang edukasi sekaligus diplomasi kebudayaan internasional. Beralih ke informasi berikutnya, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui Balai Pelestarian Kebudayaan atau BPK dan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga di Disparpora Kabupaten Magelang menutup sementara Candi Mendut di Kabupaten Magelang bagi kunjungan umum mulai tanggal 5 Agustus 2026 hingga 5 Agustus 2027. Penutupan secara menyeluruh selama satu tahun ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi fisik Candi Mendut tahap 2 guna menjaga kelestarian struktur bangunan serta perlindungan aset warisan budaya dunia.

0: Dunia atau World Heritage. Pengelola menghimbau masyarakat dan wisatawan untuk memaklumi penyesuaian operasional tersebut seraya mendukung langkah penataan dan konservasi berkala struktur cagar budaya penting di kawasan Magelang ini. Demikian, saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

0: Iya, Nduk. Kene-kene, Nduk.
1: Wis meh magrib, kok malah ndek pipis ning pojok kebon karo mbrebes mili ki nopo?
0: Oh, alah, Nduk.
1: Perkara meneh karo Simbo.
0: Iya, ki mau ki rak ngene to, Nduk. Mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Yalah. Yo wis, maripan sih. Terus jam 6 mireng ke Pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
0: Iya.
1: Aku nih keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gan terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sih. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut nggo

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Kang Mas Bayu pamit banget Pro 4 RRI Semarang. Sugeng pepanggihan malih dalu menika sih. Ampun juara. Esok bengi ketemu Mas Titi semeneh mboten napa-napa gitu. Kayak rong dina ketemu pun meh seminggu mboten kepanggih. Ha menika awet saking kapangipun kula dateng panjenengan sedaya monggo dalu menika kula rencangi sesarengan wonten ing acara Buluh Perindu nggih. Tembang-tembang langgam-langgam Jawi modern menapa dene klasik dalu menika kepareng katur lan monggo kabeh sesarengan kalau rantos lumantar WhatsApp ing 0811 2777914 menapa dene ingkang ngersakaken ginakaken telepon lumantar 0248316661 ugi kasumangkaaken. Sampun wonten ing sesarengan Pro 4 sugeng dalu.
1: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat
0: malam Bu Dewi.
1: Iya. Aku minta tirai bisa enggak?
0: Tirai?
1: Iya.
0: Oh, niko nganu Bu. Ini langgam Jawa dulu Bu, menawi oh. Kalau yang nggih, ingkar janji besok Senin. Oh. Niko langgam-langgam Jawa dulu.
1: Wah, ngerti. Ande-ande lumut.
0: Ande-ande lumut to nggih, siap.
1: Salamnya buat Bapak Pardiono, Bapak Subagio, Bapak Supri, Bapak Abdul Ghafur, Bapak Sastro Jenggiret, Bapak Anggoro, tanggal mas saya nggak naik ya. Maafin kalau ada kesalahan saya, ya mas. Terus, bu, ibu-ibu semuanya saja. Salam sejahtera, selamat malam, selamat beraktivitas. Sambil tiduran mas.
0: Oh nggih siap.
1: Ya buat mas itu jaga kesehatan. Semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah limpah.
0: Amin.
1: Kalau pulang nanti ya saya pikiran ya mas.
0: Nggih.
1: Jaga diri baik-baik.
0: Nggih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi kawonten BSB matur nuwun sangat nggih. Matur nuwun. Naten sini pun sawingi pun Bu Dewi monggo Pro 4 sugeng dalu.
2: Sugeng dalu mas Pak ini nawa titis ini.
0: Titis tau gak ya Pak Riwan Wawas.
2: Wah lagi gonku rame ini ya. Konsentrasi ini bubar ya mas.
0: Anjir kan pun main dulu Mbak Nopo Mawan ini.
2: Wah winginane mangan mie ini.
0: Wah lomba kok dahar mie ini ya.
2: Nomor siji mas aku nek mangan mie. Apa nek akan medesi nek akan pedes aku mau. Ini niki anak dan remaja.
0: Matang ya.
2: Ramai sangat mas yang ini. Setiap hari pagi dan sore. Biasanya nek hari kan seperti itu.
0: Kita nak
2: tuju. Kalau pada nyuwun sekar.
0: Oke, sekar pun apa pak?
2: Lingsir wangi mas.
0: Lingsir wangi.
2: Yeah. Salamipun kagem Ibu Kartika, Ibu Sarbini, Ibu Sri Papandayan, boten kesupen Simbok Karyati, Warung Gawe Pojok Lapangan Kembang, lan sedaya kemawon. Engkang dereng kula salami nggih nyuwun gumming pangajami jembaro sekarane dawa sepurane. Matur mbah nuwun. Assalamualaikum. Ora konsentrasi pokoke.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Nggih njenengan pripun? Seng konsentrasi njaba ramene kaya ngono. Nggih matur nuwun Pak Pak Abdul Ghafur menika sampun kepareng minggah nggih. Monggo ingat badhe sarangan malih kelorantos 0248316661 tawi WhatsApp pun ing 0811277914 Pak Kabut sugeng dalu.
3: Nggih, halo.
0: Halo sugeng dalu.
3: Pak niki Pak Kabut SGG.
0: Siap.
3: Tak. Para kirien.
0: Oh, nggih. Siap. Monggo Pak Kabut. Pripun?
3: Pau sekarepun Bu Dewi kula dukung mawon.
0: Oh, ngaten. Dherek Bu Dewi nggih.
3: Nyenggole nggih tambahi Pak Mul. Jenggot putih kalih Pak Sugeng PT.
0: Oke.
3: Okay. Kalih Pak Misrun, niku Mbah Harno iki. Enten parian iki parian guyonan Mas.
0: Oh nggih mboten apa-apa.
3: Guyonan ngeten iki Mas. Ono ketan gawe otape. rego piro wadai tanpa garwo simpenan mumpeto wae malah nage blonjo moro neng omah lawi.
0: bahaya.
3: Oh, bahaya. Mbahno langsung geleng-geleng. Wah,
0: geleng-geleng Pak Kabut ki piye.
3: Guyonan iki Mas, pantune Mas. Sing asli iki sing asli kanca kula, lah kula damel pantun ngoten. Matur nuwun, pareng.
0: Nggih, matur nuwun. Waduh, pantune medeni wong. Nggih, matur nuwun. Pak Kabut SGG ngasemen kuareng minggah. Monggo, salingipun Pak Kabut 0284 8316 61. Kepada sesarangan mana tak sekolah rantos, lumantar WhatsApp lalu kita telepon yang kah sama tak akan Pak Sastro Senggirat Sugendalu.
4: Sugendalu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kabare Mas. Panas tu nipun bagas kewarasan Pak Sastro.
4: Amin, alhamdulillah. Mas badhe nyuwun lagu niki Langgam Jawi.
0: Langgam Jawi leres.
4: Kalau pengen mirengaken Panjerino Mas.
0: Panjerino.
4: Saking nek sakit saking mantos Mas.
0: Oh ngaten, siap.
4: Oh nek niki sakit mantos sakit nih.
0: Mantos sakit.
4: Nggih, Panjerino nggih. Atur salam kagem kala wau Pak Kabut SGG, Pak Kiai Abdul Ghofur nggih ya. Lajeng Bukaryati pun minggah dereng.
0: Bukaryati dereng menika.
4: Dereng nggih. Kagem Bukaryati, Bu Ino, dangu mboten anu nggih gono Bu Ino. Bu Anis, Bu Tante En, Pak Owi, Mister Owi, Pak Bu Kori, ajeng Bu Minkas Panto, Bu Pi, Bu Yanti Kekale, Bu Jonegoro Dalaran Dubratung, Eyang Kartika, Eyang Hari Warsito, lan sedaya kemawon nggih ingkang midhangetaken acara menika. Nama Mas Guru Perindu Langgam Jawi nggih, Perumpat RRI Semarang sugeng miyarsaken sinambi menapa kemawon. Kagem Mas Titis Sambodo sugeng ngaigati ngantos paripurna mangke. Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sastro Segret matur nuwun tembangipun Lintang Panjerino ngersakaken saking Mas Mantos Wargi nggih kula siapaken menika tembangipun. Sawengipun Perumpat sugeng dalu.
1: Sugeng dalu Mas.
0: Sugeng dalu Mbak Karyati.
1: Ya,
0: Enci.
1: Mas Titi.
0: Iya, pripun.
1: Sampeyan iki ya dere lau Pak Sastro, Pak Kapten sing pun minggat Dewi, Sutarto, Pak Abdul Gopur.
0: Oke.
1: Dan Bu Mintarse, Pak Kaswanto. Bu Yanti kali-kalian kasih sedoyo ya, Mas.
0: Nggih.
1: Sekaripun, Mas.
0: Napa sekaripun?
1: Sekarang apa ya?
0: Napa ya?
1: Tak pikir-pikir mau kok ya, apa ya? Ngebleng malah, pengen ngomong kan jangkek krenggok, jangkek krenggong, jangkek krenggong ya Mas.
0: Jangkek genggrong, genggrong.
1: Sampai genggong, sampai genggong. Kamu kalau semua sisi kok kayak grogi ya.
0: Bisa
1: prepon.
0: Oke.
1: Kering
0: gong,
1: kok
0: kering gong.
1: Niki mangking caket-caket pitulasan ajeng lomba karaoke.
0: Oh ngata jenengan genderek niku.
1: Derek mangking derek.
0: Wah lah cocok mereka.
1: Eh wong pon ajaran ten Perumpat.
0: Wah lah niku.
1: Nangan suku. Jeram jeram. Kecil-kecil pun sakit kata Mas Titi.
0: Siap.
1: Kata Mas Titi, dalam kong tansah penjangan sehat. Amin. Semangat suci Mas Titi kecil-kecil kan gimana?
0: Inge.
1: Kalau tenggat saya wonten pojok lapangan kembang nih gimana?
0: Wah lah cocok.
1: Tapi tentu dosa yang kayak kulau.
0: Kata sosok dosa. Oh inge.
1: Kasihan kan sampai dalu.
0: Wah nggih pokoke semangat selalu menika.
1: Nggih matur sembah nuwun sekendalu.
0: Matur nuwun sekendalu.
1: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Karyati matur nuwun sanget tembangipun jangkrik gringrong. Jangkrik genggong nggih, Pak. Nggih, kula samaptaken. Pamirsa sedherek seneng dateng tembang rumiyin, andhane lumut katuraken, krajengaken lingsir wengi saking Mbak Nurhana semangka.

0: Inggih pamirsa tresno, tiga tembang sampun katur. Monggo tasih wonten kalau dangan wekdal kira langkung gangsal 12 menit malih nggih. Wonten ing dalu menika ingkang sampun sarengan wonten WhatsApp ugi Pak Pardiono sing dalu wonten ing Kembang Arum Borobudur Kembang Arum menika sampun wekdal request lagunipun Lamis. Salam kagem sedaya pandemen puluh perindu Prabati Resmarang kagem Mas Titi sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna matur nuwun Pak Pardiono nggih. Lajeng sampun melepet kita tampil langsung rumpingin perempat sugeng dalu.
1: Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu Bu Eni.
1: Nggih, harap. Mas Titi siapa ya?
0: Oh, sampun apal sani. Sani kula pun kula apalke. Wah, nek mboten wae wah ini sapa meneh? Waduh, ngoten. Nggih, monggo Bu Eni.
1: Lagune sapa meneh?
0: Pripun? Lagune pun kula niku pun nyamaptakaken nika Bu wonten Kembang Glepang, Bangun Tresno, Meh Raina, Sandang Pangan.
1: Ya, wis aku manut bae.
0: Ya manut mawon.
1: Kula pinaken. Aku berarisan jadi ora iso mikir.
0: Oh, ngoten. Nggih narik niku. Niku nggih narik niku.
1: Narik tanggane. Jam ini baik. Coba ngerti sesuk waktu itu.
0: Gue nopo. Wah, akan datang pada saat yang tepat ngoten lho, Bu. Mangke. Oh. Oh, saat ini di telah-telah
1: sana. Kayak kamu kuyo kemauan ya, Mas.
0: Nggih, siap.
1: Tukun konten. Tukun istirahat.
0: Nggih.
1: Tukun ngayal pusat.
0: Matur nuwun Bu Eni wonten Magersari nggih. Tembangipun derek kemawon nggih kula derekaken Pak Pardiono kula Lamis menika nggih. Lamisipun Kang Sketo saking Mas Mantos menika dhasipun menawi Lamis menika. Nggih kula padhosaken rumiyin tembangipun. Sawingipun monggo Pak Misrun sugeng dalu.
2: Sugeng dalu Mas Titi.
0: Sugeng dalu.
2: Bawa tersebut dangu sangat tinggi.
0: Wah jen sambut dangu Pak. Kalau ini ku di jatah pengkalih dok sana siaran.
2: Oh.
0: Mbak apa nama?
2: Saya pun pindah pasien.
0: Ah, buat tentang saya tetap kok.
2: Lagi kok. Namu sekedap kok.
0: Jee, buat apa nama?
2: Sekedap.
0: Gee.
3: Halo. Ya.
0: Nggih. Halo, waduh nggih. Sakit pula jagaken mangke Pak Wisro nggih. Wah, niko. Wonten tamu kadosipun kok menika. Nggih, perempat sugeng dalu monggo ingkang badhe sarengan 0248316661 tapi WhatsApp-ipun ing 0811277791 tasih kawula rantos. Perempat sugeng dalu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Bu Sinten menika?
4: Lampir Tengah.
0: Bu Titin.
4: Nggih, Mas. Mas Titin.
0: Nggih. Kok mesami?
4: Nggih.
0: Sekarepun napa, Bu?
4: Kenyosolo.
0: Kenyosolo. Nggih, siap. Aku
4: nyemek-nyemek kok. Leres. Kali ngore ram rekmo.
0: Wah. Wah. Kados nopo kene tiange nggih.
4: Lanjut.
0: Nggih.
4: Mas salam-salam nggih, Mas.
0: Nggih, monggo, Bu.
4: Kagem Pak Sastro Sendirat Kalawau. Pak Abdul Gopur kalian Kulidia. Lajeng Bu Arti. Bu Kartika. Lajeng Bu Heri Wasito.
0: Nggih.
4: Pak Sastro Sendirat.
0: Iya.
4: Lajeng Pak Kabut, Pak Joko KSN, Pak Misrun, Bu Eni kali-kali pun. Lajeng Tante En, lajeng Bu Sri Wahyuni, wonten Pak Pandayan. Lajeng Pak Noto Sate, Pak Sabto sekalian. Agem Setia Kemawan ya Mas Titi.
0: Setia Kemawan
4: oke, siap. Mas Titi sebenarnya ya jadi bahan yang terpurnani pun jati. Kadering pun matur sembahan wun. Sugeng ayah jadi bahan yang terpurnani pun jati. Matur suwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titi nonton Lamper Tengah ya, tembangipun ngerasakan Kenyosolo nih, mereka waktu telepon sampun ngangset, ngangsek sangat mereka Bu. Pilihnya kapi, mak kalau puterakan shopping ya Bu, pilih dereng nyekap yuk dalipun makin saged penantarakan sana sewaktel nggih. Monggo pun pidhangetaken rumiyin menika wonten jangkrik nggih kang lajengaken lamis lan rumiyin. Semangga. So,

0: Loh, kamu kenapa, Le? Kok kelihatannya lemes begitu?
1: Aduh, Mbah. Perutku sakit, Mbah. Perut.
0: Aduh. Kok bisa, toh, Le? Lah, kamu habis ngapain? Kok bisa sakit perut?
1: Anu, Mbah. Aku tadi pagi lupa sarapan.
0: Ah, telat sarapan pagi, kan?
1: Iya, Mbah.
0: Padahal kan si Mbah sudah sering mengingatkan kamu, Le. Kalau pagi itu sarapan, walaupun cuma sedikit, itu sangat penting, Le. Ya sudah, sana. Ini, minum obat sama air putih ini.
1: Iya, Mbah.
0: Gimana? Udah mendingan, Le? Wong kamu itu kan sudah sering si Mbah ingetin, toh. Kok malah ngeyel? Kalau dikasih tahu itu mbok ya dilakukan. Si Mbah itu sampai lambe sak tumang mungkari sak merang lho, Le. Ngingeti kamu itu.
1: Ya maaf, Mbah. Itu tadi apa, Mbah? Lambe sak tumang kari sak merang.
0: Lambe sak tumang kari sak merang itu artinya orang yang sudah berkali-kali menasehati tapi tidak pernah didengar. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya kayak kamu itu.
1: Iya, Mbah, iya, maaf. Wong lagi sakit kok malah dimarahin.
0: Ya sudah, lain kali kalau dinasihati itu diinget-inget dan dilakukan betul-betul. Wong itu kan juga untuk kebaikanmu, toh.
1: Iya, Mbah, makasih ya, makasih.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 19. Sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Demak melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah atau Didakop UKM menggelar Demak Expo 2026 pada 6 hingga 9 Agustus 2026 di Sport Center Demak, mengusung tema Sinergi Hebat, Produk Memikat, Koperasi Berdaya, UMKM Tumbuh Tangguh Menembus Dunia. Festival promosi ini diselenggarakan untuk memamerkan dan memperluas jangkauan pasar berbagai produk unggulan hasil olahan koperasi serta UMKM lokal. Perhelatan komersial dan pemberdayaan ekonomi regional ini menjadi bagian dari agenda strategis daerah untuk melengkapi kegiatan pengembangan sumber daya manusia yang telah berjalan sebelumnya, yang diharapkan dapat semakin memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat dan mendukung daya saing UMKM Kabupaten Demak hingga tingkat global. Beralih informasi berikutnya, dalam rangka menghormati tradisi, adat istiadat dan kegiatan masyarakat setempat berupa merti dusun dan saparan, Balai Taman Nasional Gunung Merbabu di Kabupaten Boyolali memberlakukan penutupan sementara jalur pendakian Cuntel pada Rabu hingga Jumat 5 hingga 7 Agustus 2026. Adapun selama masa penutupan, seluruh aktivitas pendakian, berkemah, dan kunjungan wisata melalui jalur Cuntel tidak dapat dilayani sehingga pengunjung yang telah merencanakan pendakian pada tanggal tersebut dapat melakukan penyesuaian jadwal atau memilih jalur pendakian lain yang masih buka. Diharapkan melalui penutupan ini seluruh pengunjung dan masyarakat dapat saling mendukung dan menjaga keamanan, kebersihan dan kelestarian kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online, langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu!
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Yah, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

Tari Kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari Kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung siku dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk serangan jarak dekat saja.

0: Faris, makan dulu sana. Jangan paksain diri kamu loh, nanti sakit.
1: Iya Bu, bentar lagi ya.
0: Ibu perhatikan seminggu ini sibuk terus ya?
1: Iya Bu, masa pandemi ini memang tugas sebagai guru juga makin berat. Harus terus memantau anak didik, walau secara online dan ngasih tugas-tugas agar dikerjakan. Sejujurnya aku takut Bu, Indonesia akan kekurangan orang-orang hebat karena kurangnya kesadaran belajar. Untuk itu, pendidikan di Indonesia jangan sampai kendor hanya karena PSBB, PSBB transisi, PPKM darurat, sampai PPKM level 4. Indonesia harus terus melahirkan generasi bangsa yang cerdas, Bu.
0: Iya, ngerti. Ibu doakan terus ya buat kamu dan guru-guru lain. Biar terus sehat, semangat bagi ilmunya ke anak-anak.

Reog adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal Reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok Warok dan Gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan Reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni Reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan Reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan Reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga

Sahabat Budaya Perempat RRI Semarang, Anda masih bersama kami di siaran Perempat RRI Semarang yang masih bisa Anda dengarkan melalui FM 88,2, AM 801 dan juga RRI Digital. Malam hari ini setelah kami hadirkan acara Raga Merah Nusantara dengan sajian lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara, ini saatnya kami hadirkan acara mini drama legenda dengan judul Legenda Pisau Ajaib Maniki.

Pendengar, dahulu kala di Tanah Berau, Kalimantan Timur, hidup seorang raja bernama Raja Aji dan permaisurinya. Raja Aji memerintah kerajaannya dengan bijaksana dan adil, sangat dicintai oleh seluruh rakyatnya. Raja Aji mempunyai 7 orang putri yang cantik, namun raja tidak mempunyai putra yang akan menggantikannya kelak. Dari ketujuh putri itu, yang tercantik adalah putri bungsu. Selain cantik, budi pekertinya juga baik, berbeda dengan saudarinya yang lain. Tidak heran jika putri bungsu menjadi kesayangan ayah dan ibunya, bahkan menjadi pujaan seluruh rakyat. Putri bungsu yang cantik jelita, senang bekerja dan suka memasak. Pada suatu hari, pisau kesayangan putri bungsu pecah di bagian kepalanya. Putri sangat sedih dan meminta ayahnya membuatkan pisau yang baru.

0: Ayah?
1: Iya.
0: Pisauku patah. Bisakah ayah buatkan lagi untukku?
1: Baiklah. Nanti ayah akan menyuruh para

0: Putri?
1: Iya ya.
0: Sini sayang, ini pisau yang kau minta. Sudah dibuatkan oleh ahli ukir yang hebat. Bagus kan?
1: Ukiran pisau ini kurang bagus, ayah. Bisakah aku mendapatkan yang lebih baik dari ini?
0: Oh, begitu. Baiklah anakku, jangan khawatir. Nanti ayah carikan lagi ya.
2: Dalam beberapa hari kemudian, raja pun kembali menyuruh para ahli membuat pisau yang baru.
0: Putri.
1: Iya ya.
0: Sini, coba lihat. Ini ada beberapa pisau yang sudah dibuatkan oleh beberapa ahli ukir. Silakan, engkau pilih mana yang paling bagus.
1: Maaf ayah. Di antara semua ini, tidak ada yang berkenan di hatiku.

0: Di ujung kampung kerajaan Raja Aji ini, tinggallah seorang pemuda miskin bernama Maniki. Maniki adalah seorang penjual kayu bakar, mengambil upah menumbuk padi dan berkebun. Maniki hidup sebatang kara. Ia dikenal sebagai pemuda yang jujur dan rendah hati. Pada suatu hari, Maniki tengah berjalan melewati istana raja. Raja Aji yang saat itu tengah duduk di halaman istana, melihat Maniki dan menyuruh para pengawal memanggilnya.
1: Hormat Yang Mulia Raja, mengapa Raja memanggil hamba?
2: Siapa namamu kesana?
1: Nama hamba Maniki, Yang Mulia.
2: Terus apa pekerjaanmu?
1: Hamba seorang petani, Yang Mulia.
2: Oh, begitu. Baiklah, Maniki. Begini. Jadi, pisau putri saya patah. Bisakah engkau membuatkan pisau yang baru untuk putriku?
1: Dengan senang hati, hamba akan membuatnya, Yang Mulia.

0: Hormat Yang Mulia Raja, hamba sudah membuat pisau untuk sang putri.
1: Baiklah, bagus Madiki. Coba, mana pisaunya? Sini, berikan pada saya.
0: Ini pisaunya Yang Mulia.
1: Wow, bagus sekali pisau yang kau buat, Madiki. Wah, luar biasa. Semoga putriku suka.
0: Terima kasih, Yang Mulia.
1: Madiki, tunggu sebentar. Akan kupanggilkan putriku dulu.
2: Raja Aji kagum dengan pisau cantik buatan Maniki. Raja kemudian menyuruh pengawal memanggil putri bungsu.
1: Anakku.
3: Iya, ya.
1: Sini, nak. Coba lihat. Ini pisau baru yang dibuatkan oleh pemuda ini. Nah, silakan. Engkau lihat pisaunya. Bagaimana?
3: Bagus sekali pisau ini, Ayahanda. Saya sangat menyukainya.
1: Iya. Baguslah kalau kau suka pisau itu. Kau pakailah pisau itu, ya, nak, ya. Dan jaga baik-baik agar tidak patah lagi, ya, saya.
3: Baiklah, Ayahanda.
1: Maniki.
0: Iya, Raja.
1: Terima kasih, ya. Sudah membuatkan pisau yang cantik dan aku akan memberikan hadiah yang istimewa untuk kamu.
0: Terima kasih, Raja.
2: Maniki merasa sangat senang karena mendapatkan hadiah dari Raja. Ia pun pulang dengan hati yang riang gembira.

Putri bungsu sangat menyukai pisau buatan Maniki. Ia selalu membawa pisau itu kemanapun ia pergi. Bahkan saat tidur pun, putri bungsu membawa pisau itu.

0: Bagaimana kau bisa hamil anakku? Hah? Lantas siapa yang menghamilimu?
1: Aku tidak tahu, Ayahanda. Aku tidak pernah melakukan perbuatan itu dengan siapapun.
0: Bikin pusing saja. Katakan anakku. Siapa pria yang kurang ajar itu?
1: Tidak ada, Ayahanda. Tidak ada. Maafkan aku. Sudah membuat Ayahanda malu. Tapi aku bersumpah, aku juga tidak tahu bagaimana aku bisa hamil, Ayah.

Putri bungsu yang merasa malu dan bingung atas apa yang terjadi pada dirinya, tetap tabah menjalani hidupnya. Akhirnya putri bungsu melahirkan seorang anak laki-laki. Putri bungsu yang tiba-tiba hamil membuat raja begitu terpukul. Raja kemudian membuat sayembara untuk mencari tahu pria mana yang sudah membuat putri bungsunya hamil. Semua laki-laki yang ada di negeri itu dikumpulkan. Atas saran para dukun kepercayaan raja, setiap pria diberikan sebiji pisang, dan jika anak dari putri bungsu mendekati salah satu pria yang memegang pisang tersebut, maka pria itulah ayah dari anak putri bungsu tersebut. Namun, tidak ada satupun pria yang memenuhi syarat. Raja pun memerintahkan agar mencari lagi pria yang mungkin belum ikut dalam sayembara. Ternyata yang belum mengikuti sayembara tersebut adalah Maniki. Saat Maniki memegang pisang tersebut, merangkaklah anak putri bungsu mendekati Maniki. Semua orang termasuk raja tidak menyangka bahwa ayah dari anak putri bungsu adalah Maniki, si pemuda miskin. Raja tidak terima Maniki sebagai menantunya dan memerintahkan putri bungsu dan Maniki meninggalkan istana.

0: tega sekali ayahku mengusir kita.
1: Janganlah kau menangis lagi, Putri. Aku akan berjanji menjaga dan membahagiakan kau dan anak kita.

Ternyata pisau buatan Maniki adalah pisau sakti yang membuat putri bungsu hamil. Maniki dan putri bungsu serta anak mereka hidup bahagia. Maniki yang berteman dengan burung puyuh, kera, dan burung bangau selalu membantu Maniki. Burung-burung ini memberikan Maniki emas dan perak. Maniki kemudian mempersembahkan emas dan perak kepada Raja Aji. Raja Aji sangat bersuka cita dan akhirnya bisa menerima Maniki sebagai menantunya. Maniki juga diangkat menjadi raja menggantikan Raja Aji yang sudah tua. Maniki, pemuda miskin, menjadi raja yang bijaksana dan memerintah kerajaannya menjadi negeri yang makmur dan sejahtera.

Pendengar, demikian kisah legenda Pisau Ajaib Maniki, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

banjur lelenggahan ana ing dampar. Rumangsa lungkah lesu getun lan geduwung. Tambuh-tambuh kang rinoso Sang Prabu Pandhu. Prameswari sakarone padha nyedhaki nanging wedi bakal takon. Prabu Pandhu banjur ngandharake utawa nyritakake lelakone nalika cangkrama mbebedhak ana ing alas Tundalaya. Kang temah gawe Girising penggalih. Ora ana liya ya kuwi Soting Resi Kimindama. Kang tundhone bakal numusi utawa nemai marang Sang Prabu. Sabanjure Prameswari sakarone bakal kakundurake dibalekake menyang negarane dewi-dewi. Ing pengangkah Sang Prabu bakal nindakake topo ana satengah ngalas. Bakal nyadrong wangsiting dewa kang supaya antuk pangapura nggone wis tumindak culika mateni Resi Kimindama. Satemah ndadekake pasulayaning penggalih. Nanging aboting Sang Prabu Pandhu bakal ngluwari penandang. Nanging tumanggaping garwa sakarune nadyan Prabu Pandhu bakal jengkar ninggalake negara Ngastina. Estining cipta bakal labuh tapa brata. Nanging garwa sakarune kepingin tansah tutwuri marang Sang Prabu Pandhu. Gancanging carita sawise ngandharake apa kang dadi kegimbolaning ati. Ing dina kang wis tinamtu Prabu Pandhu Diwanata nganti Prameswari sakarone banjur ninggal praja, ninggal kamukten bakal tedhak mring wana, bakal tapa brata nyuwun pangapura saka dewa kang ngakarya jagat. Prameswari sakembaran kang wis ora wani sesenggulan cecedhakan kalian Sang Prabu mung tansah umiring saka pepungkuran. Sakwise ngetutake tindake Sang Prabu tumeka alas utawa wana naga sata, Sang Prabu banjur lerem ngenggar-enggar penggalih. Jroning ati tambuh-tambuh apa kang kudu ditindakake.
kacarita para tuwanggana para sesepuh kang duweni kewajiban ngreksa lan ngembat tata raharjaning negara amarga negoring Stina kumplang dampar keprabon tan linenggahan utawa ora dilenggahi salah sawijining ratu utawa Narendra amarga tindak ing Prabu Pandhu manguntegi ora bisa kinira lan ora bisa diitung pira suwene lan nganti besok kapan rembuking para tuwanggana keprungu Sang Maharsi Abiyasa lawan Resi Bisma ora keri ingkang raka Sang Adipati Drestarastra utawa Sang Adipati Drestarastra ingkang mengkono sesepuh sakarone Resi Bisma lan Resi Abiyasa banjur dawuh marang Sang Adipati Drestarastra supaya nglungguhi dampar negara Ngastina sumulih Prabu Pandhu Dewanata. Jalaran Sang Yama Widura kang kasinungan kawicaksanan bakal kadhawuhan lenggah dampar uga ora dikeparengake. Amarga Yama Widura turun saka garwa pangrembe utawa tedhak turuning wong cilik. Jejibane Sang Widura ngamping-ngampingi ingkang raka Sang Adipati Drestarastra. Baleni sempalaning laku nalika kuncaraning negara Ngastina Prabu Pandhu Dewanata ingkang tansah cecaketan patih kang sekti mandra guna widagdo ya kuwi Arya Gandamana kang tansah setya bekti labuh labet negari nanging nalika semana kena kala sandi paekaning Arya Sengkuni. Arya Gandamana kena kala sandi paekaning Arya Sengkuni kang kepingin ngrebut kalungguhan patih masesa ing negara Astina. Arya Gandamana nuju manggalani wadya utawa dadi cucu ing wadya nalika nempuh perang mungsuh wadya yaksa utawa wadya buta saka negara ing Pringgondani nedeng kinarubut ing mungsuh. Arya Sengkuni kaya kegugah atine kepingin budidaya lenaning Gandamana emah nalika semana Arya Sengkuni dawuh para wadya gawe luwengan lenaning Arya Gandamana kinarbuting mungsuh satemah
kecemplung ana jroning luweng. Sabanjuri Arya Sengkuni ya Arya Suman dawuh dateng utawa marang para wadya bala supaya nablek Arya Gandamana. Nalika semana sakwise Arya Gandamana katablek ana jroning luweng, Arya Sangkuni banjur atur wuninga utawa caos pirsa marang Sang Prabu Pandhu Dewanata. Ature Arya Sangkuni marang Sang Prabu Pandhu Dewanata, dandang muni kuntul, kuntul diunekake dandang. Cetane Arya Gandamana wis tumeka pati krana maju perang mungsuh lawan wadya saka ing Pringgondani. Nalika semana gancanging carita papatih negara Ngastina Kumplang banjur nyengkake Arya Sangkuni minangka pepatih negara Ngastina. Datan cinarita bawaning bebaya pejah durung tumeka wancine marang Sang Gandamana saka pitulungane Sang Widura, Gandamana luar saka bebaya pati. Banjur Sang Gandamana bali jumujuk ana ing negara Ngastina. Banget kaget penggali Sang Gandamana sakwise kalungguhan patih kaparingake Arya Sangkuni, banget kesenging penggalih Raden Gandamana ngigit-igit marang tingkah lakune Arya Sangkuni anggone maeko. Arya Sangkuni kang lagi wae kawisuda jumeneng patih nalika semana banjur dipulasara diajar dening Sang Gandamana nganti ilang sipating sekawit. Amargo sing sekawit Arya Suman bagus rupane sakwise kapulasara dening Raden Gandamana dadi bubrah budayane nganggo urmangsa marem, urmangsa kasembadan lan klakon, Sang Gandamana males marang Sang Sangkuni. Nalika semana Gandamana banjur ninggalake negara Ngastina bali nyang negarane ing Pancala Radya. Mula Arya Sangkuni uga tetep ngrangkani Prabu Pandhu Dewanata minangka pepatih. Ganti kang kacarita kadang sepuh Arya Sangkuni ya kuwi Dewi Anggendari
garawane sang adipati Drestarastra. Seri

Nus kendelo pamirsa sasana Radio Republik Indonesia Semarang aturaken pawartos aboso Jawi. Sarene pawartos Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif disebut paragraf Jawa Tengah sesarengan Museum Ronggo Warsito ngawontenaken lomba cerdas cermat Museum tataran Provinsi Jawa Tengah. Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia lumantar Balai Pelestarian Kebudayaan utawi BPK lan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang nutup sawetawis candi Mendut. Pawartos sanggepipun kawaos dening Titi Sambodo. Para miyarsa Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif disebut Parekraf Provinsi Jawa Tengah sesarengan Museum Ronggo Warsito ngawontenaken lomba cerdas cermat Museum Tataran Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 ing Semarang dinten Rebo gangsal Agustus 2016. Kadherekaken 28 tim tataran SMP MTS saking Kabupaten Kota Jawa Tengah. Kompetisi menika majibaken para panyarta ginakaken pakaian adat Nusantara kangge nyatakaken karakter kebangsaan lan kecintaan tumrap budaya. Kepala Museum Ronggo Warsito Agung Raharja Wibowo Kusumo negesaken bilih ajang menika fungsinipun kangge paring edukasi generasi muda ngengingi sejarah bangsa kanthi intuitif. Lan tim pemenang tataran provinsi badhe dados wakil Jawa Tengah wonten ing ajang kang samit ing tataran nasional yang kang badhe kawontenaken Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia sesarengan lumantar Balai Pelestarian Kebudayaan lan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Disparpora Kabupaten Magelang nutup sawetawis candi Mendut ing Kabupaten Magelang kangge kunjungan umum wiwit tanggal gangsal Agustus 2016 ngantos gangsal Agustus 2017. Penutupan

kompleks Candi Mendut menika sadangunipun setunggal taun katindakaken salebetipun rangken pelaksanaan rehabilitasi fisik Candi Mendut ambalan kaping kalih kangge njagi kalestantunan struktur bangunan sarta perlindungan aset warisan budaya dunia utawi World Heritage. Pengelola ugi paring imbauan dhateng masyarakat lan wisatawan kangge maklumi penyesuaian operasional kasebut kanthi njurung lan ugi nyengkuyung langkah penataan lan konservasi berkala struktur cagar budaya ingkang wigatos ing wewengkon Magelang menika. Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali sesarengan kalian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Filolog Universitas 11 Maret UNS, lan Serada Institut miwiti proses identifikasi lan digitalisasi atusan naskah kuno peninggalan cendekiawan Cipto Raharjo ing Dusun Tumang Tempel, Desa Cepogo, wonten ing Agustus kalih menika. Koleksi kanthi pengaji sejarah ingkang inggil menika kasipun ing griya ingkang mboten dipun panggeni malih wiwit taun 2000-an lan koleksi menika arupi manuskrip keilmuan Islam kadosta Safinatun Najah taun 1917 ngantos 1938, roman padusunan 1929, naskah pitung Jawi ngantos catatan komprehensif teknik membatik kajawi kangge pelestarian digital lumantar platform Remen Maos lan Perpustakaan Nasional de Perpusnas. Penyelamatan arsip menika kajab saged dados pondasi pembentukan pusat literasi lan perpustakaan khusus ing wewengkon lereng Merapi. Pawartos basa Jawi dalu menika kagiraken lumantar perumpat RRI Semarang. Pawartos candhaipun. Pemerintah Kabupaten Brebes lumantar Dinas Arsip dan Perpustakaan ngresmekaken peluncuran aplikasi perpustakaan digital literasi kita ing aula kantor Din Arpus Brebes. Kepala Din Arpus Brebes Nuryanto meratelaken pilih platform menika dipun rancang kangge ngawilaken akses membaca masyarakat kanthi inklusif lintas wilayah kanthi boten wonten batasan jarak lan wekdal lan ugi kangge paring fasilitasi pendataan keanggotaan perpustakaan otomatis. Wontene salebetipun pangrembaganipun Din Arpus sesarengan lintas sektor sesarengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik utawi Dinkominfotik kangge pengelolaan infrastruktur sistem sarta Dinas Kependudukan lan Pencatatan Sipil utawi Disdukcapil kangge integrasi penerbitan kartu identitas anak kangge pemustaka usia sakandhapipun 17 taun. Ing pungkasan, Pemerintah Kabupaten Klaten lumantar Dinas Pendidikan gelar gebyar inovasi pendidikan tahun 2021 ing Graha Bung Karno Klaten dinten Rebo ngantos Kamis gangsal ngantos 6 Agustus 2021. Kanthi tema kreativitas dan inovasi mewujudkan pendidikan bermutu, Bupati Klaten Hamenang Ojar Ismoyo meratelaken bilih kegiatan menika dados ruang apresiasi tumrap insan pendidikan lan ugi kangge ajeng nampilaken maneka inovasi saking satuan pendidikan se Kabupaten Klaten. Wonten ing kegiatan menika dipunregengaken swidak setunggal stand kanthi maneka inovasi kados to Green School Motivation, Eco Scanner Edukasi, Smart Eco Kids ngantos karya kreatif kanthi basis lingkungan, teknologi lan pembelajaran inovatif serta pertunjukan seni siswa. Kajab kegiatan menika ugi saged tansaya mujudaken lari-lari berkarakter tumuju Indonesia Emas kalih kawandoso gangsal. Makaten pawartos abasa Jawi dalu menika saking perempat RRI Semarang. Sugeng dalu, nuwun.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

0: Apa?
1: Jangan sering makan bruto lah. Lah kamu itu gimana tole? Masa baru dikasih tahu tadi sudah lupa.

Intinya, sebagai seorang anak, itu harus berbakti kepada orang tua. Kamu yang selama ini hidup bareng Simbah, ya berarti harus

0: jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ah, percuma.
1: Iya, iya, iya, Mbah, iya tahu. Siap, terima kasih deh nasihatnya, Mbah.

Saya tine apantas tiniru nadyan metu saking wong sutra bebeki

0: Mbah, ini Mbah, aku ngantar unjuan.
1: Wah, Jan, pas banget, Li. Mbah juga baru selesai ngurus sawah. Sini-sini, Mbah udah haus, ya.
0: Iya, Mbah, monggo-monggo diminum dulu.
1: Jan, seger banget, Li. Cocok. Cuacanya lagi panas banget, Jan. Mak. Yes. Di mana sekolahmu? Lancar, Le?
0: Alhamdulillah lancar, Mbah. Malahan tadi aku ditunjuk buat ikut lomba cerdas cermat lho, Mbah.
1: Wih. Ih, buat kamu, Le. Putuku memang pintar kok.
0: Si Mbah bisa aja. Tapi jujur, Mbah, aku kurang percaya diri.
1: Loh.
0: Takut nanti bakal kesulitan, Mbah.
1: Elah, kenapa harus takut, Le? Wong itu kan semua kan buat nambah pengalamanmu. Menang atau kalah itu biasa dalam perlombaan. Yang penting, kamu belajar sungguh-sungguh biar nanti tidak kesulitan, Le.
0: Iya, Mbah, siap. Laksanakan.
1: Nah, begitu, Le. Yang semangat gitu loh. Tapi perlu diingat, Le. Kamu tidak boleh menyepelekan lawanmu. Pepatah Jawa mengatakan giri lusi jalmotan keno kiniro, Le.
0: Giri lusi jalmotan keno kiniro, Mbah?
1: Iya.
0: Artinya apa itu?
1: Giri berarti gunung. Lusi berarti cacing. Sesepuh mengatakan, setidak-tidaknya gunung menjulang masih lebih tinggi cacing yang hidup di puncaknya, Le. Artinya apa? Kita tidak boleh menganggap remeh siapapun. Karena jalmo itu tan keno kiniro, Le. Artinya, manusia itu tidak bisa ditebak. Kita tidak tahu seberapa hebat lawan yang akan kita hadapi, Le. Oleh karena itu, kamu harus tetap bersungguh-sungguh belajar yang tekun biar nanti dimudahkan, Le.
0: Oh, begitu ya, Mbah. Siap. Terima kasih ya, Mbah, wejangannya.
1: Iya, Le. Sini, medang dulu sama si
0: Mbah. Oh, iya, Mbah, siap.

Oh, wis model-model ae. Mangkartolo Astrokoro. Saiki bonjor. Susi lak kentean gending iki. Tapi kok nyambut gawe gak apa-apa. Eh, gambaran. Cek taman duduk anu, saiki ya.

0: sing karo suarane tawa lan. Eh nyambut kayak julet erek. Mari kayak gendeng ini, kayak gendeng ini. Supaya gak kantean. Lah ya apa wis 48 plumer. Ki terusno ae. Ngene ya bos iki terusno. Aku pengen nyambut gawe enak-enak lho rek abdian. Tapi wong nyambut gawe pokoke gak pepirik barang liyan ya gak apa-apa. Eh paribasane wong nyambut gawe melok tunggu omah-omah kuno. Adik wong iso ge sik Joko. Omahe nang gone balung benda. Adik wong iki gedhe dukri rupi dawa. Oh bali merunu. Eh wis tae wae kaya ngene, batah. Aku delok kanca lawas gak tau kepethuk iki. Iki nek kapan gak diampiri ya sakno ya kan. Adik wis tuwa pisan. Nek ora rezeki nek kapan gak diampiri iki ya apa ngono kan. Loh. Kok pengen sakit. Kok meringis.
1: Loh. Engko mecucu jare mecucu lah repot. Lah iki mertandakno nek akrab
0: ngono supel.
1: Iya, iya
0: usah. Sak rene peno iki wis tuwa sapa maneh sing ayakno nek arek sing nom-nom ini.
2: Lah api aja. Nek kapan ono napa-apa ya ayo diparani
1: merono. Gunumanmu iki seneng aku.
0: Iya.
1: Sedidi ta nyoga ente-ente.
0: Aja ngono ah. Ya iki lah sik eling nang peno ta.
1: Lah ya dadi paribasane aku iki gak ono sing gak mangan nitipno awakmu lah ngono.
0: Ayo gak ngono iki ono rezeki titi. Ya ayo dipangan.
1: Iya.
0: Aku ndoleh peno wingi.
1: Gak peno. Gak tau kan medok aku repot cek.
0: Nang ndi?
1: Aku lak koneksi ta.
0: Wah, bisa kiasi pinter koneksi bareng?
1: Lho, tanpa koneksi kurang hubungan kan.
0: Koneksi apa?
1: Iku anjang sono, tadi aku lihat berita-berita ngene lho, sekiranya menguntungnya awak dewi.
0: Iya, pokoknya gak merugikan.
1: Iya.
0: Aku rono, gak betul-betul bujuh-betul.
1: Iya.
0: Orang ngutek ini aja bujuh-betul.
1: Mantel iya. Kan tidak nono, mantel, sebab gak tak belanja nih.
0: Lah, kok gak perlu belanja?
1: Balen di duit. Lah nek ana utang ana.
0: Ono wali mung
1: kon tak kandhani. Awak dhewe iki saiki andang sono nang kanca.
0: Perlune.
1: Oh, perlune cek gak kepaten obor. Lah ono paribasan niku.
0: Iya.
1: Dulur dadi wong liya.
0: Wong liya dadi dulur.
1: Kon iki jari sapa?
0: Kon arep ngomong,
1: kon iki lha ya jarine sapa?
0: Kau cari aku dewe.
1: Wong liya dadi dulur.
0: Kae saya.
1: Wong diutang jeli kae.
0: Jadi
1: iya. Ya apa?
0: Aku perlu apa sih?
1: Ya aku gak nak perlu nih. Aku kape njaluk pendapat awakmu.
0: Oh iya.
1: Lah gak nak elek ta.
0: Asal menguntungkan.
1: Lah iya. Nek rugi sih gak apa njaluk pendapat iya ta?
0: Iya, pendapat ta.
1: Ikilah aku wis suwe bebujuan.
0: Ya wis suwe, wong sampe duwe anak sampe nuke ya.
1: Jadi sapa sih? Wong mandul kok. Duwe anak.
0: Mandul.
1: Gak duwe anak kan?
0: Gak duwe anak ya?
1: Lah makanya aku duwe cita-cita kepingin rabi loro si ada maju nih
0: ya aku tua tapi
1: tua lah wongi
0: jiwanya kaya arena
1: iya
0: tapi ada rabi loro aku rabi situ aja gak kuat ngingoni kok rabi loro
1: ya itu urusan ku
0: itu lah iya
1: masa gak beda jalan ada derma duwe ya. Ya gak mungkin dah.
0: Ya gak mungkin. Lah ngene lho, pendapat iki ya. Kok pener rabi loro wis utang-utang duwe. Nang rabi mana gak tambah nemen nang.
1: Lah. Nemen gak iku lak urusanku ta. Aku lak njaluk pendapat awakmu. Nek iso trimo, nek gak iso aja dicangkal. Wong nyangkal wong gak apik.
0: Iya.
1: Fitnaan. Fitnaan iki lebih kejem daripada duwe anakan. Ngono.
0: Pembunuhan.
1: Iya, pembunuhan.
0: Lah dasare apa sih kok sampe rabi mana?
1: Lho. Anak ni rabi mana? Kon kudu ndelok.
0: Iya.
1: Pada waktu perang dunia kedua.
0: Oh, kelinci bener kan? Kon cari rabi mana yang ada nyatur perang dunia kedua ini?
1: Lo, saya ngerti kon. Wis tak kayak gambaran yang cili-cili ay.
0: Iya.
1: Waktu pecah revolusi.
0: Iya. Apa ya?
1: Tahun 1945. Perhitungan wong wedok ambek wong lanang iku akeh wong wedok.
0: Lho,
1: sebab wong lanang akeh sing maju menghadapi mungsuh kena tembak. Lah ngono ta?
0: Lho,
1: mangkane aku
0: Oman pernah wis ketinggalan omongan ngono.
1: Ketinggalan apa?
0: Lho, wong lanang wong wedok cacahe wis akeh padha ae.
1: Oh, gak iso akeh
0: wong wedok. Akeh.
1: Kok ni jare sapa kene?
0: Malah kene kok jare sapa ae?
1: Akeh wong wedok kok gak percaya nek akeh wong wedok.
0: Lah kok iso akeh wong wedok?
1: Kok gak percaya meneh nang omahku. Burine omahku wong petan niku. Wedok tok tok wong peten mburi.
2: Iya lah sing rodo tangga penot tok. Lah pernah nang omahku apa? Wong lanang tok nang omahku iku. Kedurung di bojo.
1: Kon sik gak percaya ae.
2: Iya gak percaya.
1: Delok ta saiki. Kon gak percaya nang pasar Mabean. Sing dodol bumbu wedok tok tok kena tu.
2: Iya lah pengetahuan penot nang nggone Mabean apa pasar bumbu kono. Tapi delok pasare. Pasar sapi.
1: Ayo.
2: Ayo.
1: Apa?
2: Sing nggo pecet iki apa wong lanang. Masih nonton sapi, wong lanang.
1: Iya tapi kan gak kan katutno sing dodol semanggi. Iku wong wedok itu, goblok.
2: Iya lah tapi mosok blanti wong wedok. Tapi pernah gambarannya nih panjangnya ke
1: wong wedok.
2: Teko pecahi perjuangan nasional tahun 1945.
1: Iya.
2: Panjangnya sing dadi tentara wong lanang.
1: Iya.
2: Sing menghadapi mungsu wong lanang.
1: Iya sing kena peluru yo wong lanang.
2: Umpamane saiki musuh ngene nomor 6
1: teko nggone jembatan merah umpamane
2: yo
1: ditembakno nang nggone republik umpamane
2: yo do wes
1: lah ngene to
2: wong lanang liwat
1: peluru tiba dia apane gak mati
2: iya
1: yo apa
2: peluru saiki musuh ngene nomor 6 maneh
1: yo wes
2: wong wedok liwat
1: peluru balik.
2: Peluru balik kok lah apa?
1: Loh, ndelok wong wedok lak sakno ta.
2: Padha tak ngono ta, Bontang.
1: Lah iya.
2: Nek peluru kan mripati. Peluru budal. Nek jangin ibo nang gone wong, tak peduli cilik gedhe nom tuwa lanang wedok, iki bal peluru ajur gak bisa walang-walang. Tak ono peluru budal ku wis. Eh wong lanang terus, eh wong wedok terus balik, gak ono.
1: Iku ndelok peluru iku wis ben apit kok. Jadi ni orang wong wedok, iku sirian banyaknya. Oh,
2: no peluru kok sirian.
1: Iku nurut ilmiah kok. Mana lu?
2: Saya tak kira panjang depan lagi. Cagirah di mana? Cinta kita berapa persen?
1: Cinta iku di dia 100%
2: kurang.
1: Gak kena,
2: luwe.
1: Ya gak kena.
2: Lah saya juga bapak ni penuh rabi luru.
1: Iya.
2: Kita kau ni buat tua bilang persen cinta penuh.
1: Iya 100%
2: Tapi kita kau ni buat no.
1: Ya 100%
2: Lu, oh no cinta kau sampai 200 Siapa ya tumon? Nah.
1: Ayo, masih 500 sampai apa, Bang? Wong cinta kok. Iku oleh sanggup kan.
2: Ayo cinta penelas ngomong 100%. Ayo penuh ini kapan rabi loro, 100 dibagi loro. Tua seket, 6 seket. Iku ini rabi loro. Apa mana rabi papat, 100 dibagi papat.
1: Lula mantep silabian lagi.
2: Kono mau bayar toko mantep silabian.
1: Jadi maksudmu kan ini ngelarang aku?
2: Tapi ya gak ngelarang, cukup penuh kekayaan penuh rabi loro itu. Ini kapan sih dulu cukup penuh rabi loro? Kamu kan tambah marat narit. Kok rabi situ harus kayak ngunuh.
1: Kok rabi loro?
2: Iya.
1: Cek kendeli.
2: Iya.
1: Lah ya kapan kendelku itu? Lah ngunuh tak? Kendelku itu kapan kok kamu cilik no hatiku ini?
2: Oh, tadi kendel pernah disik no.
1: Iya.
2: Kalau mangan gak mangan bojo.
1: Oh, ini cek melok marat tua ini.
2: Loh, kok melok marat tua?
1: Lah apa gunanya dibentuk marat tua? Wis bakane.
2: Wong marat tuwa kok dibentuk.
1: Lah ya kapan kapoke nek gak direwuk iku. Lah ngene ta.
2: Sing penting ya peno. Tadi nyandangi ngingon iku ya peno wong peno sing duwe bojo.
1: Lho, cek lucune.
2: Lho kok lucu.
1: Dadi wong wedok gak mangan-mangan nek gak teko aku.
2: Iya, sing ayakne mesti wong lanang.
1: Lah piro suwene umurku iki? Wadi. Sekso bare wong wedok tok ae.
2: Lah kadhe sese ya apa wong peno rabi arep.
1: Makanya aku gak gelem rabi keluargamu lah ono tekanan ngene iki.
2: Barang keluar kata juga kalau penuh rabi kan?
1: Lah aku ngapai keponakan kan? Kan gua apa?
2: Lah aku kepingin dipangan penuh ya perlu apa?
1: Jadi kayak contoh.
2: Kayak contoh.
1: Ya kau apa? Iku kafe kan masalahku.
2: Ya tapi yang penting penuh aku nyambut gaji sih.
1: Lu ojo kon kandani.
2: Nyambut gaji?
1: Hah?
2: Nyambut gaji?
1: Lu siapa pendiri lah nyambut gaji?
2: Oh ya baru aku.
1: Nyambut gaji? Lu aku lagi ngerombeng dah.
2: Ya lah ngerombeng itu dijok-jokno lho kena iki.
1: Lho.
2: Kok nyambut jange rombenge jange rabi loro.
1: Lho, kabeh iku ana derajate dhewe-dhewe.
2: Iya.
1: Ana wong dodol suti sing gak payu ya ana. Sing rombeng maju ya ana.
2: Sebab itu rezekine kok dhewe.
1: Iya. Lah kuwatir apa wong ngatas sing rombeng?
2: Rombeng apa?
1: Lho, rombeng kain-kain.
2: Oh, kain-kain.
1: Lah nek celana didel apa?
2: Oh, nek celana tisian.
1: Hah?
2: Celana tisian.
1: Gondeng apa?
2: Kaya apa?
1: Tak bedahi pisan. Sing tisian gondol aku. Lah gak payu-payu goni.
2: Wong nyambut gawe
1: ngono. Koni matani pangane wong ae.
2: Ya begaliane nang aku wis.
1: Nah, nyambut gawe apa?
2: Ha wis, dodol jangkrik.
1: Hah?
2: Dodol jangkrik.
1: Lah apa jangkrik didel iki?
2: Duh, jangkrik didel.
1: Lah ya apa carane dodol jangkrik?
2: Endol jangkrik iki. Nek wis akeh didel. Saiki lak akeh manuk sing panganane jangkrik.
1: Iya. Ritung manuk apa itu?
2: Manuk iya, cecak rawa.
1: Oh.
2: Itu mana cantik.
1: Jadi ngendani cecak rawa itu nek mangan.
2: Iya, mangan kita bisa cantik.
1: Nek kan orang tuku cecak rawa. Lah jangkri agak payu-payu. Apa kayak medeni tikus cok tau tak?
2: Oh, kalau jauh gajal jangkri ya gelem.
1: Lah iya golek penggawean sing sesuai bare aku.
2: Oh, delok tenaga bener wong wis tuwa.
1: Iya, senajan tuwa tapi diploma kok. Lho, kabeh kancaku lak wis ndol ijazah, SHKB. Iya, saking aku S blok. Iya, kabeh ku salah ya Pak Dewi ya.
2: Iya.
1: Kabeh nerusno pelajaran, aku salah terus layangan iki apa?
2: Layangan gak layangan itu gak usah bener, tapi di sekolah kaya sinawi, sinawi kaya belajar ya belajar
1: mesti ini ngono
2: ngejok layangan
1: makanya awakmu bisa jairan anak-anak di WA itu sing hati-hati ya
2: itu sebagai contoh
1: iya
3: tiba-tiba itu kene rasanya ini mang
1: iya tukar pikiran
3: tukar pikiran-pikiran kena lho pira di tukar-tukar na itu
1: wah ya itu lho ini lulusan SD yang ini
3: aduh mengginai ambek aku
1: wong wis golek tak kei briefing are.
3: Briefing apa?
1: Gak maju-maju. Ono sopren dirungokne sawane.
2: Iki sapa sih?
1: Hah?
2: Sapa iki?
1: Iki. Ya, apa sih kan gak.
3: Apa sih tak ono iki sapa garo tane aku iki lak bojone ta?
1: Lah bojo apa?
3: Lah, sampeyan ngomong kok iso kaya ngono?
1: Aja bojoku.
3: Lah lha sapa?
1: Kasar.
3: Apa?
1: Spray iku ngene.
3: Kenapa
1: sama
3: niku?
1: Iya bojo kan.
2: Cek hati ya.
1: Hah?
2: Cek hati.
1: Lah perlu kan pegatnya saya.
2: Lho lah ya tadek-tadek no.
1: Gak jadi lah apa nyusil rene ini. Kepingin tak kendang tak.
2: Lah yang ngono bojone ayu-ayu jangir rabi mana.
3: Lho sama jangir rabi mana? Iya. Jangir rabi mana tak?
1: Cokren deh.
3: Lho ngomong-ngomong terus terang. Nek panjangnya jangir rabi mana. Aku gak apa-apa. Ambean. Delok potongan apa nek jangir rabi mana. Wong karek mateke ngono kok rabi maneh.
1: Bapak gak apa-apa kanggo pengalaman.
2: Apa to? Dilono bojo ku sing sabar.
1: Asal gak mati temen.
3: Ya aja ta, aja.
1: Yo iya kaget ya.
3: Sampeyan niku.
1: Keten ya, keten ya. Keten. Keten ya.
3: Aku nek sampeyan tinggal mati ndani aku.
1: Iya.
3: Lha itu gale koyo ngene gak ono maneh.
1: Gak iso iki ninggal aku.
2: Apa?
1: Lho sebab popoke wis tak gawa.
2: Apa tadi?
1: Kayu cara ini.
2: Iya, nenek pernah dolek sing kaya cak blontang ini.
1: Oh, repot.
2: Tahun 86 ini wis gak orbit.
3: Ya apa sih dia yang balik-balik tak permakna terus hari.
2: Iya, iya nih loh. Saya kini kapan cak blontang ini pingin cek no maneng gak semuanya.
1: Iya,
2: tak ada sih dioperasi no, operasi muka itu.
3: Dioperasi emang gak
2: kan? Ganti, kudu ganti buka plastik.
3: Ya apa sih?
1: Plastik betul ya. Apa? Ada yang ditambal aspal ya. Kon lha apa wis tuwa kadek dikae muka plastik barang iki.
3: Sik ketokno.
1: Rile iku cekak kantor
2: iki. Iya.
3: Mesti wong iki sik tak gantekno sakno rile iku watakno.
1: Iya coplok-coplok ae. Salah gak kon baut. Sakno dalane sepur andarane. Sik buru iki, sik buru iku kuncune kari.
3: Lho, kari ndo endi?
1: Iya wong pesen kartola kok njupukno.
3: Eling ati yo.
1: Ya untuke kok gak disapu pelayane.
3: Iya.
1: Iya.
3: Hati-hati tangan, jadi aja ngetak letek.
1: Iya, pikiranku, iya tak? Untuk jaga nama, saya gak ketok.
2: Saya gak ketok di deket.
1: Iya, tak lali. Dicapu pelayanin, bu.
3: Sampai-sampai niku. Nah terus ya apa? Seumpama dicapu pelayanin, sampai nak sidok.
1: Ya pesen mana, dek?
2: Nanti elak sing.
3: Ya nanti duwe, nanti kandir duwe. Ayo.
1: Carane.
3: Carane ya apa?
1: Ya digunemi dah.
3: Aduh.
1: Sembarang tak teko guneme ta
2: ya. Iki omonge lemah.
1: Makane hasile akeh.
3: Ana nak kandhani ya.
1: Anane
3: aku katon ya mergo lemes guneme iki.
1: Lemes guneme. Arek ayune tak rabi male elek.
3: Apa sebabnya ayu?
2: Karena dibelanjaan iki pek niki.
1: Lah ya tak gebuki terus.
2: Gak sok ngono.
1: Lah kon lha apa nyusir ini?
3: Cek ngene lho.
1: Kepantesen ta?
3: Lho, ya pantes ae wong
1: kudu
3: sampean kok. Pantes ya apa?
1: Gak jogo gengsi.
3: Lah, kok ada jogo gengsi barang sama isin ta tak tututi?
1: Isin ta, isin gak isin.
2: Lah apa sih isin kok bojone?
1: Ya gak isin, perlu apa sih?
3: Kok perlu dhuwit.
1: Dadi kon gak dhuwit nek gak teko aku.
3: Lho. Ya apa sih iki?
1: Tak pecut isin.
2: Ya bener lho, wong iki bojo peno, njaluk blonjo peno.
3: Aku njaluk wong oleh ta.
2: Apa njaluk tak kei tak duwe?
1: Lah nek kon kae ngedo nrimo ya.
2: Tapi bojomu tak ragi.
1: Gendeng ta?
2: Iya.
1: Kon menentang KUA kon.
2: Ya kak ngono.
1: Wong labi entek sak pirang-pirang. Aku labi iki gak entek 100-200.
2: Lho,
1: ngono. Jutaan.
3: Ana duwe sapa?
1: Iku rencanane.
2: Rencana tapi radi ini saya ingin penuh radi di sini, gak perlu belanja ini.
1: Apa ini? Kau jangan lucu. Kau gak bisa gaya upaya, jadi mentar.
3: Loh, sampe ngejangnya aku ombo, tak ya? Nek aku panjang ini sampe ini dini tak dolek dewi aku.
2: Ojo lah, ojo.
3: Loh, bapak, orang tak bentak-bentak tak jalui duit ngomong-ngomong.
1: Tapi ojo nyebal jalan.
3: Loh, enggak lah, apa?
1: Lah, kau nyambut gaya apa sih? Coba, oh, susah sih.
2: Ya, wes tak boleh ngelakuin sejuk.
1: Gak boleh. Lah, kau senangnya aku kadun. Gak boleh apa lah penuh gak tahu jawab kenapa sih kok melo-melo ini
2: tuh lah iya lah ini warnanya kerungu itu gak melo-melo
3: ngomong ya ngono kan dijalui
1: lah kan kok jaluk dia perlu ini kagu apa sih
3: utang durung iso nyaur kayak bayar arisan ya gak iso bayar lah aku terus apa
1: lah kan masuk gak film melajari buku sih no omay
3: buku apa itu
2: buku gojo bengi
1: buku bejo
2: eh buku bejo
1: tadi sekolah percuma kan tak sekolah no pembukuan ini
3: saya aku dorong lulus nenek lulus ya pinter kok sampean ngono
1: bukan halaman 9
3: iya halaman 9
1: ini utang ake kebet nih gak tau ini dikandang nih kok
3: kayak ini minggal ini kebetuk wongnya apa gak isi
2: isin
1: caranya guneman
2: ngomong-ngomong
1: sing luwes
3: ngomong ya apa?
1: Ya apa dek, orang kadang kayak gini
2: iya, tadi omongan penuh lemes yuk ya apa, upamanya sing ngutangi uwanan
1: iya,
2: tadi penuh lemes omongnya
1: bari mesem-mesem
2: ya apa cak, orang api durung iso nyaur penuh ya
1: bari mesem
2: sampai pundak aku lus-lusen
3: oh iya, gak apa-apa iya wes, gelem aku, gelem kan aku
1: iku pundak dok ya
3: iya gak apa-apa cak mengatakan pundak
1: aku lah ngepek hati ya blontai pertama nang bunda
2: supaya dariku ini kapan jadi tading ini loh
3: ya, sampai sembunggu
1: iya sing kuatir pertama nang bunda ngamak sih gak karyu-karyuan
3: ya wes sampe nanggep iku minang aku terangkaan nak wes
1: loh aku lore jantung wes
2: ayo kak sampe sak mono
1: lah ini jendak lah mek temen aku
3: gak tau mpamu aku ki mentolo ninggal sampe lu tak tinggal
1: terus diem bisa ngomong aku kok saya gak mentolo iya masa ngomong kan
2: iya tapi tak tinggal terus ngomong aku diem
1: gak punya kan barang saya kan pernah apa kan ya
3: lah wong ini kanca sampean ya aku bendino kepethuk
1: kok malah didikte bareng cocok kan sih
3: cocok gak didikte ngomongnya itu kebeneran cocok ngono lho
2: tau ngomong sampe aku yang
1: ngomong ya apa
2: besok si penantem biar ini kalau
1: iya tapi luput kan
3: luput apa luput
2: ngantem luput kena gedek juga apa gedeknya bolong
1: tak antem panjang luput
2: ya iya luput
1: orang hari ini isok karate kok hari
2: iya
1: iya
3: gak iso karate,
1: wang gak
3: diwang aku
2: remak mana ya, Yus?
3: Iya
1: tapi kalahnya barek karambel deh
3: kok iso ngomong
2: iya, saya ingin ini ya, Blontang mau penuh itu duit bojo yang aku kekak-kekak no embok
1: iya, kan iya
2: itu hati-hati jalan musyawarah
1: iya, bener
2: ya, apa isanya penuh nyukupi wong wedok ya, gak ada duit, usaha usaha gak iso omat, idol
3: nah, iya, bener
2: dikain bayar arisan gak nyawur utang wes beret persoalan
1: ya, apa, omat itu didol kalau
3: lah kira-kira oleh tangga sama didol
1: tangga? Eh oh jat hati-hatimu kan? Omai kok oma kontra ya? Eh? Oma kontra ya?
2: Loh, oma kontra?
1: Iya
2: loh, pernah suruh dia oma jen?
1: Oh, si dorong kok
3: luah
1: ya apa nyilai omamu ya apa sih?
2: Oh, seneng kena kapan aku di turun sama ini nisor
1: iya wanya
2: nyilai apa ya, apa ya suruh dikit oma sak penuh lawasi
1: ya, enggak jalu, enggak terlalu jembaran ibu nama mana tak?
3: Aku balik-balik lah ngomong sih ambil sampean
1: dudulah
3: sama dewe kong buktinya sampean ngomong sik durung iso dik sik durung iso ngomong ngono terus kok
1: iya tapi gunman aja dibuka untuk tonggo
3: ya gak apa-apa sih ayo saya ero tanggane
2: tanggane cek kerungu nek kerungu penuh iso sadar gitu lho
1: iya tapi cek kerungu awak dewe kan jatuh nama ini
3: aduh jatuh nama
2: mana rumah saya jatuh lah cukup apa
1: nyukupi tekan di efek iki ndak jago.
2: Kon iki kata wong gromo-gromo sing gak lewat kene boleh lewat kene.
1: Iya ya tak apa.
2: Tak delosakno wong telu yo telepon.
1: Ya apa geger ae lho.
2: Ya percaya no mah aja kuatir.
1: Tambahan penduduk meneh.
4: Nek calon aku krungu gak kuwatir.
5: Iya iya,
4: ora usah kuwatir.
5: Nah, ya
4: sak iki kontrakno wis meh lunas.
5: Iya.
4: Ngene nggo omah ono omah anggo.
5: Nah, iki wis.
3: Wis.
5: Ngaliyo wis.
4: Wong loro cukup omah manyang.
5: Lah kira-kira sing disenget dhisik ta ya.
3: Sampean, sampean.
5: Manyang iki wong utuh. Kentut.
4: Oma nduk manyar kok manyang.
5: Oh, Oma nduk manyar, Kartolo lak duwe Oma nduk manyar.
4: Manyang.
5: Tapi ambane sak meter pesagi.
4: Iya ya.
5: Tak turune wis mung sak meter pesagi turu ya gak iso. Turu ben ngadeg ya apa?
4: Turu ben ngadeg.
5: Iya.
4: Tangane julap ada.
5: Gak
4: kok rong kamar cukup.
5: Rong kamar.
4: Karo adang kok nunut wong wedok. Dadi karo adang nunut wong wedok.
5: Heeh.
4: Lah kok perkara pun ambek bojo pun wis turu gentenan ae.
5: Iya.
4: Kamare loro cuma jujur.
5: Cilik. Saiki nek awan bojo pun turu bengi pun sing turu.
3: Ya,
5: iya. Bener. Turune aplosan.
4: Iya. Pun bengi bojo pun kok turu awan ya.
5: Iya, gentenan.
4: Turu bareng gak iso.
5: Gak iso.
3: Gak apa-apa sementara.
5: Lah kapan turune bareng ya? Wah, yo,
4: aku tak tandani.
5: Heeh.
4: Tak pokno kae tak disusun. Cuma lek kasure ana bantale kayu. Sementara iki kayu dhisik dikae paku ya.
5: Wis gak apa-apa iso dukur lho.
4: Oh, iya. Paku dudur dipaku teko nisor kan enak
5: dhuwur.
4: Iya,
5: dhuwur. Engko loro terus kecepet ngene ae ya. Kecepet ya wis.
4: Oh, bantalan-bantalan paku ya.
5: Lho, sing dipaku nisore.
4: Lah iya iku engko kena dicoke.
3: Dipaku tahu sawangane kok ana menungso.
5: Kon jenenge ana wong lanang geger otake. Dipaku cekok pundake ngene.
3: Sawi. Kali sekali gak apa-apa.
4: Tak jejano. Bantal ana, Cak.
5: Bantal ana.
4: Wis isane turu bareng kok gampang.
5: Iya,
4: jupno turu nisor peno gandolo ae sementara kan. Lek sungguh lek sik kuat sih.
5: Sungguh gandol tok. Ale gak kuat dicanceng lek kene lho. Tekan dobor aku kuat sih.
3: Hah? Iki turunane kalong kok.
5: Oh iya gak apa-apa.
3: Tak turunane lowo ta, biasa gandol.
5: Iya, pernah paman lowo iki.
4: Kok nila apa nang lowo-lowo. Gak pirang taun, Jin?
5: Apa iki?
4: Kontrak kurang berapa taun?
5: Wis mentek iki.

0: kare prulong so ayam ya kaya aku iki. Urip sepisan seneng ngene. Durung urip ing pindho aku. Lah mlungsungi kaya ula ngono lah. Kae gak nek semono sih. Sebab wong urip iki teko derajat teko nasib. Masih sekolah pinter cara yo apa nek nasibe elek ya tetep elek. Tapi nyatane nasibku bagus terang kowe. Bintangku bedae semebar terang wis. Kaya apa gak terang bintangku. Nyambut gawe di perusahaan tapi ngene wis luwe-luwe sing tak pangan, luwe-luwe sing tak sandang. Tapi gak basman umum. Atik tapi pohong, pohong kuning. Waduh wis. Mulane tak ati-ati. Gerakan sak menakee. Sing tekor ini kulak gawa Banyuwangi. Kulak mana digawa nang kene kono Cilacap bareng ngono. Sembarang teko garapane tapi nek garapane apik ya awet. Tak njuk tanggale. Nek gawe tapi tanggal sak menit tak pesen sak menit. Nang nek sampe 2 taun gak mampu tapi. Nang tapi go nang luar negeri gak mampu campur semen. Cuma ya iki sayange awak kadu mapan urip kadu seneng. Bojo gak ono. Tapi gak apa-apa ngarane sembarang wis di ndu pare sing kuwasa kok. Tapi aku semboyan masih bojo gak ono, pokoke anakku tak pinterno ngono. Nanjar iki, Mang. Nini. Cek, Pak, ana tatangan iki, Mang. Iya, tatangan, Nak, ya. Sing tatangan, cek ate kuntek tanganmu, Nak. Yo, apa sih arek e? Nah iya stempel lah podo ase, mau stempel ngono.
1: Stempel ya kurang kuat, Pak.
0: Oh iya.
1: Terima ku sapa? Sing ngeculno sapa kan?
0: Oh, stempel gak kuat ya? Heeh. Amrik kuat kan beton laser.
1: Pak. Heh. Ala telegram anu teko ngene warga Bapak, kiriman bulan depan iki nggak ganti warna.
0: Oh, ya tapi.
1: Iya.
0: Padu nih kasih ini. Jangan mereka tapi ganti warna. Lah dua punggung ini harus bung putih, harus bung kuning. Masa dulu kiriman tapi lore. Kayak sepek. Bentuke
1: kulo kan iso di model-model sih, Pak.
0: Bisa ya. Iya ya gampang-gampang tak urusan iki.
1: Ngure wajahe.
0: Sing penting kudu ngurus awakmu saiki. Cepat makmu gak ono, ya. Ojo sampai awakmu iku mang pengertianmu, pengetahuanmu sampai tenggelam. Ditingkatno nak ya karile nak ya.
1: Nek apa, Pak?
0: Nek yo klopo.
1: Ditingkatkan tuh lewat apa?
0: Loh, maksud tingkatno iku mang. Saya aku takut, sekolahmu itu apa sih lagi sih, lulusanmu?
1: Oh, baru SMA.
0: SMA?
1: Iya.
0: Anak lulus sih kiri, terus ya apa?
1: Ya terus, ya terus no pak, ya kuliah, nih bapaknya nih sih. Belum mandani aku loh.
0: Nek perlu kan ya, kuliah, nanggut fakultas kacamata. Kaca uling, kaca mungkur, nek. Perinisan itu kan, perinisan.
1: Ya kuliah pak, pun binatang kok gajah-gajahan.
0: Lah iya, aku gak nuruti karepmu sih, wong sing badali gak bosen. Kan kok menteng kelek bantah nek wong tuwek lho yo pokoke niku.
1: Pak, Pak. Enake mengambil stak opo?
0: Rencana opo? Ya jurusan ku wis panjang coba.
1: Sakmane nyopir aku, Pak.
0: Ya terus lah jurusanmu opo nang hukum ya kene. Kan ono fakultas hukum iku.
1: Hah?
0: Fakultas hukum kan ono.
1: Hukum?
0: Iya.
1: Hukum sapa, Pak?
0: Hukum pon. Yo, fakultas hukum kan werna-werna. Perdata, perdana kan ono. Perdata, perdana bareng kok. Hah? Ada dewe nang kok.
1: Ketemen ta
0: dewe. Lah ya iki gak iso cuma
1: pidana.
0: Pidana we perdata barang kok iki. Lah iya.
1: Ono
0: barang,
1: Pak.
0: Oh, iya sih.
1: Iya.
0: Airut, airut. Ono nang polisi airut iki ya.
1: Kok kenal ya sampean?
0: Yo gak wong-wong dari polisi airut aku kok berlaut ta yo. Hukum laut iki sing di abi yo pae. Mbok
1: apa sing hukum laut
0: iki? Yo penyelewengan kata kepiting iki di. Lah kepiting dibodohak nyopet iwak gatul lah. Sedang tak orang lain. Kalau nape, yo pokok aku. Aku kau bodoh tak bakal umat-umat untuk kata ruan.
1: Yo pokok aku. Kau yang ngerti-ngerti yo, nggak kayak pengertian nang aku pak. Tak kau nasi.
0: Kau yang mengintel lagi dulu kau. Belum.
1: Jadi apa-apa.
0: Iya, kau apa? Lah iya.
1: Masih tape ya bos.
0: Lah iya, masih tape. Siapa? Eh, siapa kau deh? Oh, Saripah.
2: Kowe ku ngomong sing genah ta.
0: Iya, iya riah.
2: Kaya sing belenger cecek ngomong dibaran balen.
0: Aku yo kececok. Wah, gak kawani, gak kawani. Kali kok coba kali.
1: Bagian kirim ta iki. Bagian kirim.
2: Lho kok bagian kirim ya apa sih? Awan kok siji ya?
0: Siji.
2: Kowe ini panas
0: ini. Iya, iya.
2: Ono adem ya.
0: Lho ndi
2: kowe? Ban ku adem.
1: Lah kok
2: banjir.
0: Nyari aduh.
2: Jangan jawab apa-apa, jangan jawab.
0: Apa?
2: Nah, aku lah dadal tapi.
0: Eh? Aku nyanyi aku.
2: Loh,
0: aku kan udah tapi yo, kepikul lah.
2: Iya.
0: Lu alari. Mulane cejek kami.
2: Lah itu kamu. Eling-eling dhewe kanca yo, mantren aku, Bas. Ya perem ben tapi.
0: Masalah. Kok nek mau masalah tapi aku rumong iso isi. Eh isi nek gak mau.
2: Nek gak apa kaspene kaspe apa?
0: Ya kaspe biasa.
2: Lho, mangkane lari.
0: Apa?
2: Nangkon ku kaspe kon deru kowe.
0: Wah, ngawur. Gak di kafe ku, menjemi ku.
2: Mangkane gak payu blas ya.
0: Udah, kan saya gak perlu dalam kafe, kok melok aku ae.
2: Wah, aku seberaluan kan.
0: Oh, ya apa?
2: Wah, musim buah-buahan iki aku bisa kuake, Mas.
0: Apa?
2: Pula rambutan nang.
0: Wah iya tepak iki.
2: Nang Jakarta.
0: Waduh.
2: Barang sak truk laris-laris.
0: Iya iya.
2: Rambutan lawis rada kaunsu mah.
0: Iya iya.
2: Njaluk sing asli masyarakat iki.
0: Apa?
2: Rambutan kuwi sing asli iki.
1: Aceh.
2: Iya nang Aceh aku. Barang teko Aceh kono rambutan wis entek trek kabeh.
0: Iya iya.
2: Male-male nggawa rondo Aceh.
0: Apa kok gak samit? Apa persis kan samit apa kamu?
2: Apa? Barang aku nggak wajib weger terus rumah tangga, nama?
0: Ya nggak apa lah.
2: Iya, lagu ini mah ya si jikawi lulu kawin. Nah,
0: si pentingnya si penai ngomong.
2: Iya. Ya apa maju perusahaan?
0: Eh?
2: Maju.
0: Oh maju.
2: Jadi nontek itu?
0: Untuk nanti ini gua mau ya dok rong truk telu truk ya.
2: Lu
0: bunga itu?
2: Ah iya.
0: Nggak warga apa?
2: Tapi pernah?
0: Lo iya tapi itu.
2: Udah dewi.
0: Udah dewi ya masih. Ya bangku tuh kok ini kirim dulu.
2: Oh kirim.
0: Waro kok keluar ikutan lo.
2: Iya, jangan tak perlu nih bang.
0: Iya, yang ngomong lo.
2: Ah, ya, ya apa mana? Pula sembarang tak jodoh.
0: Iya, iya.
2: Biar ini jodoh dah baru.
0: Iya, iya, iya.
2: Jangan utang tuh.
0: Wah, jadi persis sih. Persis sih dek kajar di situ ini.
2: Kena kasar no, kalau kajar aku kayak gini coba dah. Anak ake, sampingan kau no, coba tapi yo kayak gini.
0: Iya iya iya.
2: Tak payuk, dasarnya
0: terus ditangi gelipet ngeto. Terus malah ditangi pelas hilang wes.
2: Tolongannya pernah sin dua bang.
0: Iya dua dua ya.
2: Alih-alih pernah double.
0: Siapa nak double? Ikan hak dia aku dewi.
2: Boleh iya tak boleh sih tak pandang aku si mampu iu penuh konco-konco iu.
0: Mana nak kita lihat ni macam tepat hati kan mampu.
2: Penuh tapi ambil aku lah yo salah tak.
0: Oh kaiso kaiso.
2: Nanti ada tawaran jadi penuh agen.
1: Jangan
2: lupa
1: dong arafong. Awak sama dewi lu.
0: Wah pokok ngukur aku awak mesti ukuran gua dulu.
2: Nah yang jalan kan aku perluan nih. Wah. Bujuk lah atas melahir no tak. Ya? Lahir no dokteran. Tak kaiso ngongkos sih kamu jukuk anak iu.
0: Atau masuk lancang iu ni.
2: Loh, wow, dua anak kok lancang ya wis.
0: Mana gak duwe lah apa
2: dadi mau bener habis 80 tahun gak duwe anak.
0: Lah iki, lah siapa iki?
2: Ini anak bener.
0: Loh, malah otak gak meremai kok iki.
2: Sudah bener. Temen ta?
0: Oh, iki anak iki gak sekolah lah gak lo.
2: Loh, dadi anak mana ta? Dadi anak mana?
0: Iya anakku. Ayo bang loro ngelarisan.
2: Oh. Iki ya, iki.
0: Iya anakku iki.
2: Loh, terus di bojo.
0: Rusik
2: perawan. Saya gini, iki sarane tapi kuwi tak dekek kene.
0: Iya iya.
2: Iki apa mana ya kuwi wis kebegetan lah pokoke rene iki.
0: Kok kebegetan lho kok
2: opo? Lu semprong.
0: Lu semprong lah ambil rene kan.
2: Yes, baik mantu lah.
0: Lah kok iso ayo. Kai sori guys.
2: Apa?
0: Kai iso manganmu kuat rene guys. Yo. Kai sori, kai sori.
2: Aja ngenyek ta.
0: Lah ketemu gua melut ketemu. Ana melute ngono kok ketemu.
2: Utang duwe iki.
0: Hah? Utang ngene iki ya, ini masalah wong utang wis apik ae.
2: Kanok dara-dara.
0: Wah. Aduh, apa buka yuk kandar ini? Aduh. Lagi mari utang ambil kopi rokok doro tilir. Aduh, termasuk coyo kan.
2: Oke, baca.
0: Pas-pas gini ya, waktu itu ya, ya jam ini.
2: Iya.
0: Termasuk aku ini repot sih. Sebab duit gak ada wujud bon kabe.
2: Maksudnya pemasukan gak ada?
0: Pemasukan ada tapi gak ada duit bon kabe, tak kena dikmul apa.
2: Iya, iya nih.
0: Oh,
2: iya dah.
1: Piro sih?
2: Lha iya kan duit ta?
1: Ya, nek titik ya ono.
2: Nek sana ni ta.
0: Sana ni ae. Wong utang kok ngeroyok koyo. Kok utange duit ta ngono kene.
2: Dari titik.
1: Tapi
2: ngene
1: anu barang teko.
0: Lah barang teko, barang teko. Apa ge bayari?
2: Duit kanggo setoran ya.
0: Iya, iya. Ngebayar lagi barang. Bayar pulang tukang-tukang iki.
2: Wis, pandi penawira sing utang.
0: Hah?
2: Pandi penawira utang aku.
0: Luang jiwa ini. Yo kan ari, tangan ngarep ari nyaman ari. Tangan ngarep lho.
2: Malah gak akeh lho, Bang.
0: Piro?
2: 100 ae.
0: Masyaratan waktu saya buat ni kan ibu.
2: Waktu saya buat lu, waktu cek meleki ni saya punya.
0: Kau ni kan tu yang punya.
2: Wei, kepercayaan ni tak, Piro, hekat.
0: Kepercayaan tu saya kecil. Oh, bawa lagi. bingung ada kita
2: lho, dah iya utang ada saya ketahui, dah jago percaya sampai benda itu
0: saya ketahui utang iso, lana ada tuh teko, ragi teko lho pegawai-pegawai itu apa yang bayar?
2: Ayo benda itu, ada kanca, gak lepang apa jiwa kayak ini keadaannya
0: tapi gak lepang apa jiwa wah, jiwa
1: kan
0: gak usah, aku ini nekan ya, aku ini
2: aku ini niru wirai dah
0: oh, saya gak ditiru tanggal 10 ngarep lu.
2: Haraji, kenenan haraji.
0: Hah?
2: Kenenan haraji.
0: Haraji lu.
2: Iya.
0: Kalau bisa tempe kaya apa?
2: Temen kana ta?
0: Kana kana.
2: Oh, gak selamat.
0: Oh, kailok iki tak nang
2: utang. Bisa nikah kok rene, Bas, temen.
0: Ya karemu.
2: Nunggu perusahaan selali kancane.
0: Lho, kalali ngono gak ono diapakno tak no.
2: Aku mulih.
0: Iya. Ngono. Wah, mulih iki
1: kan. Ha
0: iya iya nak. Iya iya iya. Iya iya nak. Monggo. Monggo, monggo.
1: Nggih.
0: Monggo nak. Anu cik, mau kena? Dua lah. Tapi tak telur enak.
1: Lutung tak Pak Basman?
0: Pangestu. Nge.
1: Terus pun di kabare.
0: Nge, asal pangestu sampai anak nge laris gitu.
1: Si laris napa nih?
0: Ini gue, tapi gue lho payu.
1: Oh nge, gue kok mireng. Sampai sampai ini ku perusahaan sampean maju.
0: Nge, nge.
1: Yang ini ku sae.
0: Oh nge. Waduh, kalau ini terlalu bebas kok.
1: Nge.
0: Wah, nyak-nyok loh ini.
1: Nge, soalnya. Ngari tiang kados sampean ngoten niku mboten saged.
0: Waduh, saya uji jiwa kula niki nak.
1: Anu badhe wonten perlu sekedhi.
0: Nyuwun sewu. Nami sampe sinten nak?
1: Nami kula Lastiana ta.
0: Oh, ngeten nggih Dik Dakret nek sampean.
1: Kadhe Dakret yo pundi se? Itu ya kan? Lastiana.
0: Oh, nggih nggih. Lah nek sampean mriki nggih Dik Dola, perkara niku.
1: Amah ku. Sampeyan iku semerap napa mboten sih?
0: Lho melek ya, mboten melek.
1: Lho krungu napa mboten?
0: Lho ketir mboten cukup lho kok. Sampe aku merembek nang kene. Ya opo rek rek. Aku lu jenenge Lasiana nak rek kliro-kliro nol. Aja ya. Lah
1: ana jenenge jenenge to.
0: Lagi, sampeyan niki perlu napa sih, Dik? Jelas.
1: Anu kula mriki niki badhe nyuwun tolong kali sampean.
0: Tiba ta?
1: Ah mboten, nek tiba nggih saged tangi dhewe.
0: Eh, sing jeblak kepreset ta napa.
1: Lah sampeyan kula tiba sampean para nulungi napa mboten?
0: Purun. Kula bopong.
1: Lha iki ngeten lho, Pak Basman kula mriki niki ajeng enten perlu nek.
0: Eh, unggah-unggah kula ta.
1: Lho, sampean kepengin diunggah-unggah ta?
0: Nek purun.
1: Lho, kenapa sama ini ku turunnya diandai lo mot?
0: Boten-boten, lo lagi lah bujang lah.
1: Oh, cek bujang. Makanya, eman-eman gitu. Yang ada sampean kok bujang. Kenapa boten enten sih ngarep ta?
0: Lho, kirangan gitu. Kirangan gue lagi. Lo lagi di bujo-bujo gue bermati.
1: Ini apa?
0: Bujo gue mati nih, tak indah-indah sih.
1: Langge lah, kok boten enten nere'e tawong takon.
0: Eh, pecah sakit ya lah.
1: Oh, sakit.
0: Nge. Kalau aku lakukan lah, masak mikir ngoten-ngoten lah, mikir bojo dah.
1: Awak ijen,
0: awak ijen buat nena.
1: Ya saya ni aku pada semale, bukan payu dah.
0: Saya nak omong ngeri.
1: Lo, kalau ni sih ngomong gino panani mawon kok.
0: Omong ngeri kayak ayu omong. Ya yang dulu sakit.
1: Sampai ni aku ngerasani tak?
0: Boten lo ngerasani.
1: Lah kok ngeremeng?
0: Nah ini ngeremeng ni ngalih sampai ni lo.
1: Napa oh?
0: Sae. Wong wedok luwe rupa kurang condro.
1: Sampai ni
0: mulus ayu ni.
1: Ah bon ngomong ngoten izin kulo.
0: Kulo kok boten izin.
1: Lah sampainya ni sampai aku betah izin be.
0: Enggak aja ni. Ya upama sampai mantuk beriki ngepurun.
1: Lho, ngengken disek, nggih sampean tingali lah kula niki bujang apa mboten?
0: Wis trontok ae wis enak. Lho, lah sampean niku bujang ta mboten lah ngoten?
1: Kula niki enggak ada bojo.
0: Nggih,
1: lah mriki niki badhe perlu kali sampean.
0: Terus sampean enggak ada jobo, bojo. Nggih punten mawon.
1: Mboten napa-napa.
0: Nggih.
1: Dadi nderek ngampir arta.
0: Iya, Re?
1: Nderek ngampir arta.
0: Ya, pecetan kok mumet ae. Benda iki utuh mutang kok iki.
1: Tapi sampean ku tiangin ku mboten mentoloan kok.
0: Nggih, nggih.
1: Nggih mesti sampean kei, ketara lho jangan dikei.
0: Makso nek. Lah upama kula utangi ngoten lah bojo sampean nyekene apa?
1: Lho bojo kula niku nyambut damel ten pengeboran.
0: Waduh mampu rek. Nggih.
1: Enggak
0: bain-bain nyekene pengeborane. Mesti tugas satu ato mesti.
1: Oh nggih bojo kula niki.
0: Nek mantuk niku pinten jenis pindah?
1: Sak wulan pisan.
0: Waduh duit nempel ruwane. Lah sampean butuh duit pinten iki?
1: Mboten kata-kata kok.
0: Pinten?
1: 100.000.
0: Aduh.
1: Lho kene napa kok aduh?
0: Wis tak utangi gak sekolah anakku. Mandek tapi.
1: Mboten, mboten. Pokoke kula niki nek utang nggih saestu kok.
0: Mungkin mursalah ibandane tebel. Lho ngaku.
1: Lho, tapi ningali sampean to gene kaya ngeten iki mesti dhewe sampean ngate.
0: Oh, magedung ngeten iki gawe gambar tok mau lah dhuwit mau sajeng kathah sih.
1: Soale ningali model sampean niku ketara sampean nek nyimpen dhuwit kathah.
0: Nggih, kaya jukun kuku arek. Kok jukun kuku arek iki? Pun ngeten mawon nggih. Kula saged nulung sampean.
1: Aduh matur nuwun nggih.
0: Durung. Oh, tuh dicakno matur nuwun nggih. Waduh hari ngomongin lamis hari ini padahal.
1: Loh, mboten ngoten nek sampeyan sampean kaya lak matur nuwun.
0: Nggih, salah ngoten. Nggih. Kula saged yukan sampean ngutangi. Nggih. Tapi item batas putih kudu sampean tanda tangan.
1: Oh, nggih, ampun kuwatir masih disowok kula nggih purun.
0: Sancet dukun dek aku.
1: Loh, mboten ngoten, pokoke kuat. Nggih, nek panjenengan bojo kula dugi sampean kula kaya hadiah. Tak estu kula
0: perlu niku. Kula purun ngutangi sampean tapi kudu enten hadiah.
1: Oh, nggih, ampun kuwatir. Menapa dina apa sih?
0: Loh, pun biasae mawon dah biasa.
1: Dipendem ta?
0: Ora apa ngancam mulian. Oh, kok ngono.
1: Ah, mboten guyon.
0: Nggih, nggih. Monggo Dik Laskar Pit niki.
1: Lho, Laskar Pit.
0: Lah sinten?
1: Sampeyan iku lali tayak napa?
0: Lho, wong lak lak sinten lali.
1: Lasiana?
0: Oh, Lasiana.
1: Nggih.
0: Pun sampean teken enten kene iki.
1: Oh, nggih, pundi kula tekene nggih.
0: Nggih, santai. Urak-urak-urak.
1: Napa sing ngene niku?
0: Lambe kula.
1: Kok urek-urek-urek.
0: Nah, ini duwe. Nggih, nggih. Belali nggih.
1: Nggih, kula beto nggih.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Matur nuwun. Nggih, nggih, nggih.
0: Monggo-monggo. Monggo-monggo-monggo. Wah, cek ramah tamah rek luwes sih rek. Lakonane siki le ndedok sih. Atuh. Siki le ndedok siki. Kaya cetok siki ndak atuh. Wis, basta wis tetak wis pokoke tantenan lah muncul nimnya.

0: dalan tepak wis.
1: Iya,
0: Joko Tenes.
1: Wah, wis ya. Iso ta kono Tenes.
0: Yo yo apa? Yo lek bal Joko bal njupuk-njupu no bal.
1: Lah Joko no bal,
0: njupuk bal terus dibalekno ngono.
1: Aja karo gomule to.
0: Ora apa-apa.
1: Wes Joko bal kok ana kono digomule. Dungkane ndukure kanthi ngono didol.
0: Soalnya mencari aku disini jujur sini temen.
1: Iya lah iya.
0: Kan yang mencari apa?
1: Eh? Tanah cepat.
0: Lo bunga itu toko kan?
1: Iya lah, aku nyapu jenuk gue. Oh, nyapu tapi... nyapu dulu.
0: Oh nyapu toko?
1: Iya.
0: Nyapu ambil sapu kita?
1: Duduk. Ngelap, ngeteh. Pasti ada di toko rezeki nyakir.
0: Baik nyapu toko, barang-barang tuh sapu.
1: Lah apa? Bukannya dikawai.
0: Iya sembarang ini jujur aja temen.
1: Iya pokoknya temen ya. Barang ini mudah.
0: Iya temen. Saya ini kabarnya boleh situ.
1: Eh?
0: Boleh situ.
1: Boleh situ turun meru.
0: Nggak kemaksin telu ini, nggak bentuk mana ya?
1: Nggak bentuk sampai saya ya?
0: Iya terus ngedul, Pak.
1: Eh?
0: Paling terus ngedul.
1: Ngedul tapi nyambut gawe deh.
0: Tapi itu keistimewaan.
1: Ya apa yang keistimewaan di sini, Pak?
0: Tapi hari bingung ya, Mbah. Mang pamit aku dari...
1: Duh tapi, Pak. Duh tapi.
0: Saya ngawur, aku jerakan tapi tadi, doli tapi.
1: Duh lah iya.
0: Gak payu.
1: Saya karena pengen, ambil orang itu dotol, karena ini jerakan doli tapi. Padahal itu kaisan nesutan dulu.
0: Iya.
1: Kaisinan deh.
0: Tapi apa yang dintel, no, Kak? Kak, lo dikei.
1: Duh, apa tinggalan?
0: Lo masih sini, dutangku. Saya welut itu.
1: Iya, bener.
0: Sini, dutang, wah, kaisan naik-naik itu berat.
1: Waduh, medit itu.
0: Tapi lo ciri ini, pokoknya gak lihat naik utak, di suku naik mesti...
1: Isi iya, enak. Saya harap bisa.
0: Eh?
1: Bisa harap.
0: Itu bener gak?
1: Bener. Jaluk iwak cengur.
0: Oh, tapi gampang lah. Anu, bisa-bisa naik medaro. Cahaya koncor
1: ya. Iya, tapi ya. Sama ya.
0: Bukan naik medaro. Nah, ini.
1: Tuh.
0: Oh, suruh menggolo. Coba, wajan.
1: Iya.
0: Gagai. Tambah tua, tambah...
1: Dati.
0: Dati.
1: Iya.
0: Biasa.
1: Tambah dua,
0: deh, tambah dua. Kok ngapain kopo aku nih gua?
1: Tambah tua, tambah tua.
0: Tapi nyambut kayak kau cak pasti rugi nih apa?
1: Lu kasar rugi?
0: Nek kalah rambutnya di sembari bab lah, itu lah nyambut kayak ini gumul ragi. Untuk ini meretel.
1: Iya, untuk tak.
0: Ya lah, apa untuk diragi ini gua? Ya, tapi lo lah diragi ini lo.
1: Nala nili ida. Tapi nih ragi ini terus nuntai. Ay.
0: Nala apa nuntai?
1: Tanir.
0: Tak ngomong kau nih repot nih. Iki apa nanti kan?
1: Eh,
0: lu sa, iya, tak nyambut kain, coba tenis, coba tenis,
1: iya,
0: baru kenal mat lesi, kenal mat lesi,
1: oh, gak kenal Alimen kenal,
0: Alimen, gue lagi dulu ni, wah Alimen corong, wah, kau ni gue,
1: gue ngelatih,
0: gue ngelatih ya,
1: iya,
0: mari Alimen ngelatih ngelatih,
1: terus
0: terus terus
1: terus, gue lagi golop deh,
0: oh, golop,
1: aku no tenis,
0: oh tenis, cici nak mana,
1: mati kena. Toko kau apa dengan aku?
0: Toko tiga.
1: Lo boi, kena pergi pasar
0: kau. Iya apa?
1: Iya apa? Cuma kau
0: lihat di lapi. Kalau bela apa orang toko kau lapi?
1: Ngaburai. Cuma itu sore-sore yang ngomong-ngomong aku.
0: Bisa dia ngomong-ngomong ya aku tidak kau dekat.
1: Iya.
0: Aku hanya ngomong Lasiana.
1: Lo bocor.
0: Apa orang?
1: Bocor.
0: Seru deh bocor. Seru
1: deh bocor. Bocor.
0: Rumah sakit berusak.
1: Anak perlu nih.
0: Iya. Iya anak perlu nih.
1: Perlu apa?
0: Lasiana lah nak omah. Utang duit saya ketahu.
1: Lo. Saya ketahu tak?
0: Eh.
1: Ketahu buta
0: 500
1: berapa
0: 500
1: lah 500 saya setengah juta
0: iyo
1: pernah kai
0: tak kai
1: dulu mana aku apa utang lo
0: okey so dok belok
1: mana bisa kita 500
0: 500 saya ulah lia
1: kok semoga bang utang bisa kita 500
0: kok kalau ibu no itu apa itu
1: apa kalau
0: salah salah jangan lo surat lo
1: oh iya tanda tangan lah siapa
0: siapa
1: lo pernah ditangi siapa hari aku di kandang emang utang cici agak oleh ditangi iya lah siapa
0: lo siapa yang ngomong duit kak ono yang paling mulai duit teko
1: siapa wah kak ono pacarnya pernah delok wong ini sebut tahu wong lana gak pernah kaya ini wong wedok pernah kaya iya
0: masih wong tak kaya wong di bojo ada ikut ini
1: nah iya tapi lah ya apa kok siapa hari gak pernah kaya
0: iya tak kaya duit duit teko duplek ya ada ini padahal gak tak ngomong pengai
1: keren lah ya kan ngomong ono
0: mungkin saya ini gak mau gede
1: kan ngomong ada kaya aku mana kerungung tidak kan gak kerungung
0: gak kerungung
1: apa yang aku kerungung kerungu kan gak ngutang saya kecil
0: iya 500
1: Oh, apa dia?
0: Tuh, tak tahu lah.
1: Kok dia mancing yang ngono?
0: Mancing, tak aku.
1: Kok utang lo sakit dari
0: 500?
1: 500. Duh, 500.
0: Oh, tak tahu, tak tangan.
1: Mas, saya ini janjinya ya apa?
0: Janjinya mbak ini nyaur.
1: Iya.
0: Mergosing lanang, boleh nyokir pengeboran.
1: Pengeboran?
0: Iya.
1: Iya, belontang ini?
0: Iya, bener belontang.
1: Bujurnya belontang lah, Jani.
0: Lajana ke bujurnya belontang? Lajana ke toko. Lontang lupa beredok mulu penggaraan nih
1: mulanya orang lana itu aja nih tukang nyambut balik.
0: Oh iya iya
1: pengeboran
0: pengeboran
1: 500,000
0: iya
1: itu jaga no sing lana nyambut dia pengeboran
0: iya
1: tak ulang melebihkan
0: iya tak ulang melebihkan bener kok percaya wah ini perigisan ini bukan jadu pak.
1: Oh, tapi iya kan, kita teko kok. Kita teko aja.
0: Iya, iya.
1: Temen anak itu, teko saja.
2: Iya, lupaan, lupaan berit.
0: Lupa plan.
2: Nah, iya, plan ada yang arah ini.
1: Saya kira aku nak bunyi pedok, mumpung. Saya kira ada yang anu, Pak Joyo. Omel Pak Joyo.
2: Iya, ada Pak Joyo.
0: Oh, saya jaduk, jaduk mati.
1: Iya. Iya, Joyo gantel itu loh.
2: Joyo.
0: Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo,

0: borong sumur ku umpan. Baru ukurane cek jerone. Mesti nentek pipa loro. Pipa 16 mlebu kan. Tekorane.
1: Cak, untung kena borong iki murah lho, Cak.
0: Murah ya.
1: Entek mesti piro paling? Pipa piro?
0: 16 ae. Lah, jerone gak isa metu banyune. Mau saya tak panjang-panjang banyu gak metu-metu.
2: Pancingan ada apa?
0: Hah?
2: Pancingan ada apa?
0: Banyu. Ya gak metu. Ya apa jeruk?
2: Kaget iki jerone lemah.
0: Lah iya aku getun ah.
2: Watu tok iki.
0: Hah?
2: Watu tok jerone.
0: Gate watu tok barek krikil bareng.
1: Lah biasa iku 2 meter wis metu arek.
0: Lah iya, iku sampe 15 meter gak metu.
1: Anu bae ngresep ngono bae.
2: Eh anu malang ini.
1: Malang. Gak kok lek iki. Tak kau lagi di sini.
0: Lah ni lah, waktu garap tak keturun lah. Ya apa mau garap sumur? Penggarapan ni.
2: Ini
0: cari waktu
2: tua tua pun dek.
0: Ya
2: lah. Sumur. Tempe gitu, calon isu. Calon. Apa? Pelayu tempe.
1: Kalau tempe mengurap nang di mod sedang gede kau ya ikut kau tidur manis. Gak sumur, kau lalu.
0: Oh tadi dulu tempe.
2: Iya.
0: Lagi melayu nang omai uang.
1: Waduh.
0: Terus sampai ibu kita jodoh. Iku gak tolak berkara ini. Bisa dihukum uang apa sini.
1: Mulanya pernah kok wani mek 100 murah lho. Biasanya itu 200-200 seket lho.
0: Iya, saka berak teko keadaan tak lho.
1: Ini baru gaya lho. Eh, ada jerakan kepin buduk pernah?
0: Lah iya apa?
2: Lagi. Tadi lho.
0: Yaiti.
1: Oh.
2: Raja
1: Ana. Oh. Apa? Bukan Raja Ana.
0: Kapan
1: Raja Ana? Percaya aku. Lo awak kok lumpur tok ini?
0: Iya.
1: Kita kita tok ini.
0: Iya. Kebor.
1: Wah. Mana kebor ya?
0: Lo garapan bon bon.
1: Wah tu tu.
0: Garu garuan.
1: Tadi kau yang Kalimantan dah.
0: Lah nopo.
1: Lah Dugiano. Bener mati. Kau
0: kau yang Dugin beri kau.
1: Makassar Makassar.
0: Sampai nilai apa? Cek adoy.
1: Tapi numpak kapal terbang.
0: Alah wong mriku-mriki mau.
1: Lah numpak kapal terbang.
0: Lah nopo?
2: Lah
0: cukup kali sepeda mini mawon.
1: Wes. Mboten ngoten sampe badhe pengeboran, lak mesti luar Jawa ta.
0: Mboten tahu.
2: Dari
1: saulang lebih pisan kan nang Jawa. Saulang pisan mulai.
2: Lah iya, dari kuna
1: ngono. Dong, jadi wedok ngono iku.
0: Iya, ben ngene sapa? Sing sepuran mulai pisan iki tangga kula, Dik.
1: Lah sampean?
0: Lho, saben dina mulai. Wis jan lare ga.
1: Mboten ngoten sampeyan jek pengeboran iki ngebor napa sampean iki?
0: Ngebor sumur.
1: Ya Allah. Kula kira sampeyan iki dari pertambangan minyak mriko.
0: Oh, mboten, ngebor sumur. Lah sampeyan perlu mboten ngono ta?

0: jangan salah paham. Menurut ngeboran, anggap saja lah ngebor no Pertamina.
1: Pertamina.
2: Mulanya kalau ngomong nekatan pengeboran masih guyu. Kok pelontangnya panjangnya borong sumur.
1: Borong sumur lah. Sampai perlu butuhnya sumur. Mula garapi. Banyak ngeten ngeten mawon. Lo perlu bujuk sampai lasiana.
2: Geru-geru iki.
1: Apa jujur? Jujur, jujur, jujur, jujur. Oh, ya apa tanah? Kalau anak kau betul apa tuh ini?
0: Puna bosan belak aku sama jujur lah.
1: Oh, jujur lah. Wah, murai.
3: Iki lo.
1: Eh, nah, lo iki lo. Pas kau bosan kau api kau nak ekor kamu eh?
3: Yo, mangkani api ni lah tak api ni. Iya nelek dia.
1: Kamu nak ngomong kula duwun ngapunten nek tolong saiki kok ngono kok aku.
3: Kula nak kula duwun nggih.
4: Iya.
1: Sopan. Kok sopan-sopan ngoten. Nek sopan ya sopan utang dhuwit niku bulat dhuwit iki lho.
3: Lho kok bulat kok dikek dhuwit sing bulat ta ya.
4: Lho ya gak aku diutangi terang-terangan.
3: Diutangi
4: kok.
3: Dikeki.
4: Iya.
3: Lho nek den rimo opo kok ana wong.
1: Wah, kok ana rimo. Suruh anak potone kok sopi dia. Ora beri kok dompet. Niki duwe utang ngomong nek sampe ndugi.
3: Lah sampe juga ni ta.
1: Kok sukani?
3: Lah nek den rimo.
1: Den rimo lah kok ana ngene iki.
3: Kirangan.
1: Yo kirangan kirangan.
3: Wah, pengku wong iki.
1: Pengku. Wong iki ora pengku.
3: Ya apa sih
0: iki terang-terangan bojo sampean kok kongkon tangga.
3: Lho enggak.
0: Nek kok kok kok kendel kamu
4: ngatus iki. Sampeyan nek wis nyadani mbak aku dikon ngono usaha ayo.
3: Lah iya
4: tak. Ono saktine kok.
0: Oh iya aku dhewe.
3: Lah kan saktine ta lho.
4: Iya. Aku ya budal usaha.
3: Lah tapi nak gadek tanda tangan.
4: Lho tanda tangan.
3: Lho wis gadek tanda tangan iki tanda tangan iki surate. Kon to wis dhewe.
4: Iya.
3: Yo cek apa. Ini sini ya cek gak lali. ABC ku ditenona.
1: Oh. Anak wedok iki padha ae.
0: Tapi niki duduk di tengah-tengah lho ya.
1: Ngono kare apa lho?
0: Lek ngono ning lasiane terlalu kendel.
1: Lho,
0: lalu ngomong kuboran.
4: Lah ya apa panjane ya kebacut sampean
0: sih. Kebacut. Lek gak kendel ngono ya gak oleh, gak mung kuboran gak kira oleh.
1: Wong potongane koyo
4: luwak.
1: Oh, kok luwak.
3: Panjane arek iki lincah bojoku. Ya ngono sing kendel kan.
4: Lah saiki tanggung jawab sampean ya apa?
1: Lah ya
0: ngono tanggung jawab. Kalau ono penggaweane.
3: Wis saiki tak ganti penggaweane ae. Menyegah ojo sampe ya perpecah.
1: Ya apa ya apa ya penak e.
3: Ha sampean tak dene sumur ae.
1: Terus monggo.
3: Ha
1: sampean borong sumur iki piro?
3: 1.
1: Nang utang 500.
3: Lah ya tak dene sumur 5.
1: Lah iya sih. Aku lho sumur 5 lho gak apa. Kok sumur 1 kualan.
3: Cito, lah ya kanggo Agus,
1: Agus iki.
3: Kanggo Rao,
1: Beji Roro.
3: Kanggo Mbak Cece. Lah kanggo kobokan anake ngene ya. Unsur murah. Eh, apa?

Sahabat budaya, dengan terdengarnya alunan irama ini, maka usai sudah seluruh rangkaian acara Perlomba RRI Semarang untuk edisi hari ini, hari Minggu 9 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mudara melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Kota Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.

0: apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryanto saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya Kang Mas Bayu, menumbuhkan cinta tanah air menjadi tema untuk hikmah pagi edisi hari ini, hari Senin 10 Agustus 2026, akan disampaikan oleh Ustadz kita, guru kita, Ketua MUI Kota Semarang, Ustadz Profesor Dr. Kiai Haji Moh Ervan Subhar MAG. Dan kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik sehat ya Pak Ustadz G?
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sehat dan baik semua ya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Di bulan kemerdekaan bulan Agustus di tahun 2026 ini, menumbuhkan cinta tanah air menjadi tema hikmah pagi untuk edisi hari ini. Monggo silakan Pak Ustadz.
1: Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت أما بعد. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, tidak ketinggalan juga para penyimak siaran ini di mana saja berada. Puji syukur pada kesempatan ini, mari bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa, yang alhamdulillah pada pagi hari ini menganugerahkan kepada kita menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia merah putih yang mulai berkibar. Berkibar di depan rumah kita, di depan institusi-institusi kita, di jalan-jalan, di perkantoran, dan di berbagai sudut ya di mana kita berada, termasuk di kampung-kampung dan di berbagai penjuru. Puji syukur alhamdulillah atas kesehatan dan kesempatan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada satu pertanyaan yang lebih mendalam. Apakah merah putih juga telah berkibar di dalam hati kita? Artinya, apakah kecintaan kepada negeri ini benar-benar telah tumbuh menjadi kesadaran untuk menjaga, merawat, dan membangun Indonesia? Cinta tanah air tentunya tidak harus berhenti pada sebuah slogan. Cinta tanah air harus menjelma menjadi syukur kita, menjadi persatuan, tanggung jawab, dan karya nyata rakyat Indonesia. Hadirin dan hadirat yang terhormat, manusia secara fitrah mencintai tempat kelahirannya. Di sanalah ia tumbuh, mengenal keluarga, ya, bahasa, budaya, tetangga, bahkan masyarakat. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun memperlihatkan kecintaan yang mendalam kepada negerinya yang kita kenal dulu adalah Mekah. Di Mekahlah Rasulullah dilahirkan dan disitulah kenangan Rasulullah tidak lepas-lepas berkaitan dengan negerinya itu. Ketika harus meninggalkan Mekah untuk berhijrah, beliau menegaskan ke tengah-tengah kita, wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ilallah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Sabda Rasul, demi Allah, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baiknya bumi Allah. Dan bumi Allah yang aku ya paling cintai. Seandainya aku tidak dikeluarkan darimu, ya niscaya aku tidak akan keluar darimu, Mekah. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dari hadis itu kita tahu maksudnya bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Mekah itu. Karena Mekah adalah tempat kelahiran beliau. Bahkan ketika beliau meninggalkannya bukan karena kemauan sendiri, tetapi karena tekanan kaum musyrikin pada saat itu. Kecintaan itu tetap ada di dada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa mencintai tempat kelahiran dan tanah air adalah sesuatu yang manusiawi dan tidak bertentangan dengan agama. Namun cinta dalam Islam bukan cinta buta. Cinta harus melahirkan tanggung jawab. Karena itu, ya, cinta Indonesia bukan hanya berkata, aku cinta Indonesia. Bukan hanya begitu. Tetapi bertanya, apa yang sudah aku berikan untuk kebaikan Indonesia? Hadirin dan hadirat yang terhormat, cinta tanah air dimulai dengan syukur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat berat. Maksudnya, kemerdekaan adalah salah satu nikmat besar yang patut disyukuri. Generasi hari ini dapat beribadah, belajar, bekerja, ya berdagang, bepergian, dan membangun keluarga di negeri yang merdeka karena ada generasi sebelumnya yang berjuang dan berkorban bagi mewujudkan kemerdekaan. Karena itu, memperingati kemerdekaan jangan hanya menjadi kegiatan seremonial. Syukur atas kemerdekaan harus diwujudkan dengan menjaga kemerdekaan dan mengisinya dengan kebaikan. Kalau seorang guru mendidik dengan sungguh-sungguh, itulah syukur kemerdekaan. Kalau seorang pedagang berlaku jujur, itulah syukur kemerdekaan. Kalau seorang pejabat menjalankan amanah, tidak menyalahkan kekuasaan. Itu syukur kemerdekaan. Kalau masyarakat menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan, itu pun bagian dari syukur kemerdekaan. Itu pokok kita yang pertama. Pokok kita yang kedua, cinta tanah air berarti menjaga persatuan. Indonesia tidak dibangun oleh satu suku, oleh satu daerah, atau satu kelompok. Namun Indonesia dibangun oleh kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Hujurat 13. Disebutkan di sana, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kalian semua dari laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Maksud ayat ini, perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan. Allah sendiri menjadikan manusia su'ubu wa qabail, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya saling mengenal, li ta'arafu. Bukan li tatanaza'u, supaya saling bertengkar. Bukan itu. Bukan li tabaghadu, supaya saling membenci. Bukan. Maka mencintai Indonesia berarti merawat persaudaraan di tengah-tengah perbedaan. Berbeda suku, jangan saling merendahkan. Berbeda pilihan, jangan memutus persaudaraan. Berbeda pendapat, jangan kehilangan adab. Allah juga menegaskan, wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Demikian disebutkan di surah Ali Imran ayat 103. Berpegang teguhlah kalian semua pada tali Allah. Dan janganlah kalian bercerai-berai. Negeri yang besar seperti Indonesia ini tidak mudah dihancurkan dari luar apabila rakyatnya kukuh bersatu. Tetapi negeri dapat menjadi rapuh apabila masyarakatnya mudah diadu domba. Karena itu, menjaga persatuan adalah salah satu wujud nyata cinta tanah air kita. Ya, pokok yang ketiga, cinta tanah air, adalah keinginan agar negeri aman dan baik. Disebutkan dalam Al-Baqarah 126, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya. Ya, kita perhatikan doa Nabi Ibrahim itu. Doa yang dipanjatkan oleh seorang rasul, ya, penguasa pada masanya, kepada anak buahnya. Ya. Beliau, kalau kita perhatikan, tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri. Beliau memikirkan negeri dan penduduknya. Pertama disebutkan di sana, baladan aminah, negeri yang aman. Yang kedua, warzuq ahlahu, kesejahteraan bagi penduduknya. Ini memberikan pelajaran yang sangat indah. Dan bagi orang yang beriman seharusnya mempunyai kepedulian terhadap keadaan negerinya. Kita ingin Indonesia aman. Kita ingin masyarakat sejahtera. Kita ingin anak-anak memperoleh pendidikan yang baik. Kita ingin hukum ditegakkan dengan adil. Dan kita ingin pemimpin menjalankan amanah yang dipercayakan kepadanya. Kita ingin masyarakat hidup rukun, mendoakan, dan mengusahakan kebaikan negeri. Merupakan bentuk kepedulian seorang ya mukmin kepada yang lain. Dengan demikian maka pokok keempat, cinta tanah air harus dibuktikan dengan memberi manfaat. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ke tengah-tengah kita, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'ti jarah." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia menyakiti tetangganya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maksud hadis ini, membangun bangsa sebenarnya dimulai dari lingkungan yang paling dekat. Ya, sebelum berbicara tentang Indonesia yang begitu luas, tanyakan apakah tetangga merasa aman dengan kehadiran kita. Ya, kehadiran masing-masing kita ini, apakah aman bagi yang lain? Apakah masyarakat memperoleh manfaat dari keberadaan kita ini? Dan apakah pekerjaan kita memberikan manfaat? Apakah ucapan yang kita kemukakan itu menyejukkan atau justru memecah belah? Bangsa adalah kumpulan masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan keluarga. Dan keluarga terdiri dari pribadi-pribadi. Maka memperbaiki Indonesia harus dimulai dari memperbaiki diri sendiri. Hadirin dan hadirat yang terhormat. Oleh karena itu, pokok yang kelima, cinta tanah air bukan sekedar ucapan, tetapi adalah amanah. Para pendengar Radio Republik Indonesia program 4 yang dirahmati Allah, ada ungkapan yang sangat populer, hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Ungkapan ini mengandung pesan tentang kecintaan kepada negeri. Namun kita perlu jernih dalam melihatnya, menatapnya secara keilmuan. Ungkapan tersebut jangan dinisbatkan sebagai ya hadis Nabi, tentunya memang bukan, karena itu berasal dari ungkapan-ungkapan tokoh di Indonesia yang sudah kita kenal. Kita tidak memerlukan hadis yang tidak jelas tentunya kan dalam hal ini, tapi ini jelas ungkapan yang bernilai sangat penting dan menyentuh masing-masing orang yang beriman. Nah, hadirin dan hadir yang terhormat, Al-Quran dan hadis alhamdulillah memberikan landasan yang sangat kuat. Rasulullah Muhammad SAW mencintai Mekah. Nabi Ibrahim mendoakan keamanan negerinya. Al-Quran memerintahkan syukur, persatuan, kehidupan yang saling mengenal dengan baik. Jadi cinta tanah air adalah sesuatu yang sehat di dalam kehidupan ini. Yaitu cinta melahirkan pengabdian, bukan kesombongan. Cinta yang mempererat persaudaraan, bukan kebencian. cinta yang menghasilkan karya, bukan sekedar kata-kata. Hadirin dan hadir yang terhormat, dengan demikian, kalau kita berbicara tentang menumbuhkan cinta tanah air, maka paling tidak ada 3 contoh praktis yang layak kita angkat pada kesempatan ini. Yang pertama, cinta Indonesia dengan menjadi orang yang jujur. Mulailah dari hal yang sederhana. Pertama, tidak mengambil yang bukan hak kita. Tidak mengurangi timbangan dalam berinteraksi dengan yang lain. Tidak memalsukan laporan. Tidak menipu pembeli. Tidak menyalahgunakan jabatan. Indonesia tidak hanya membutuhkan orang-orang pintar. Indonesia membutuhkan orang pintar yang jujur, yang berilmu, dan yang berintegritas. Yang kedua, contoh praktis kita, cinta Indonesia dengan menjaga persaudaraan. Jangan mudah menyebarkan berita yang belum jelas. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Hujurat ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasikum binaba'im, fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Ya. Sebelum meneruskan pesan di media sosial, dan bertanyalah, benarkah berita ini? Bermanfaatkah kalau saya sebarkan berita yang seperti itu? Dan apakah justru akan menimbulkan permusuhan dengan penyebaran? Hadirin dan hadirat, di zaman digital, menahan jari dari menyebarkan kebencian dapat menjadi bagian dari menjaga Indonesia. Ya, Indonesia kita. Yang ketiga, ya, yang dapat kita petik, ya, pelajaran praktis adalah cinta Indonesia dengan berkarya sesuai peran masing-masing. Tidak semua orang harus menjadi pejabat untuk membangun bangsa. Guru membangun Indonesia melalui pendidikan. Petani membangun Indonesia melalui pangan. Pedagang membangun Indonesia melalui perdagangan yang jujur dan bersih. Ulama membangun Indonesia melalui bimbingan umat yang tanpa jemu-jemu. Orang tua membangun Indonesia dengan mendidik anak, mencerdaskan mereka, menyiapkan masa depan mereka. Anak muda membangun Indonesia dengan ilmu, kreativitas, dan prestasi. Dan sekecil apapun pekerjaan kita, apabila dilakukan dengan ikhlas, profesional, jujur dan bermanfaat, sesungguhnya kita sedang meletakkan satu batu bata dalam bangunan besar yang bernama Indonesia. Hadirin dan hadirat yang terhormat, pendengar Radio Republik Indonesia Program 4 Semarang yang dirahmati Allah, menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia, NKRI, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri masing-masing. Sudahkah cinta kepada Indonesia, ya, berubah menjadi perbuatan kita? Mari kita syukuri negeri ini. Mari kita jaga persatuannya. Mari bersama-sama rawat kedamaiannya. Mari kita isi kemerdekaan dengan kejujuran, ilmu, kerja keras, akhlakul karimah. Karena mencintai tanah air bukan sekedar mengibarkan bendera di depan rumah masing-masing kita. Yang lebih penting adalah mengibarkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa sebagaimana didoakan oleh Nabi Ibrahim. Rabbi ja'al hadza balada amina warzuq ahlahu minas thamarat. Ya Allah, jadikanlah negeri kami Indonesia ini negeri yang aman, negeri yang damai, adil, makmur, dan penuh keberkahan. Ya Allah, persatukanlah hati-hati kami, bangsa kami. Jauhkanlah kami dari perpecahan, permusuhan, fitnah, dan kebencian. Bimbinglah para pemimpin kami agar mampu menjalankan amanah dengan adil dan bijaksana. Jadikanlah kami warga Indonesia yang beriman, berilmu, berakhlak, jujur, dan bekerja keras, dan senantiasa memberikan manfaat bagi sesama. Dirgahayu Republik Indonesia. Semoga Indonesia menjadi maju, bermartabat, dan senantiasa berada dalam lindungan dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian, semoga bermanfaat. Ada salah dan khilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz.

Sahabat Budaya, demikian tadi Hikmah Pagi edisi pagi hari ini dengan tema menumbuhkan cinta tanah air. Pagi hari disampaikan oleh narasumber kita, Ustadz kita, guru kita, Ketua MUI Kota Semarang, Ustadz Profesor Dr. Kiai Haji Mo'erfan Subahar MAG. Semoga apa yang disampaikan ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita, dan juga kecintaan kita kepada bangsa Indonesia, bangsa kita tercinta. Sekian program Hikmah Pagi untuk edisi hari ini. Nanti saya Andi Setiawan masih akan menemani di Geliat Pagi pukul 6 hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk menunggu waktu pukul 6, kami hadirkan terlebih dahulu nada-nada religi untuk menemani aktivitas panjenengan di pagi hari ini.

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kariban lho, iki lek ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esih esuk ki, Mbok Ne.
1: Oh, piye to? Sesok ngene iki wayah acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya. Engko yen wis mateng aku kabarono.
0: Wah, wes

Dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, puluhan warga Desa Megawan, Kecamatan Jati, Kudus, melaksanakan kegiatan sosial donor darah. Aksi mulia ini diinisiasi oleh warga RT1 RW2 yang akhirnya diikuti oleh sejumlah warga dari RT lainnya lintas RW. Semangat sosial untuk sesama dengan menggelar donor darah harus mendapat acuan jempol. Riyadi, Ketua RT1 RW2 mengatakan sengaja mengajak warganya untuk donor darah walaupun ini baru kali pertama digelar, namun semangat para warga untuk ikut termasuk cukup tinggi.

Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Palang Merah Indonesia PMI Kota Semarang menggelar workshop harmonisasi kurikulum standarisasi pembinaan Palang Merah Remaja PMR dan Korps Sukarela atau KSR di Villa Nirwana Bandungan pada 7 hingga 8 Agustus 2026. Kegiatan yang diikuti 32 pelatih PMI Kota Semarang ini dibuka oleh Kapit Relawan dan Penanggulangan Bencana Wiwit Rianto hadir. Dalam kesempatan tersebut, staf bidang relawan PMI Provinsi Jawa Tengah Ali Mahsyar serta Kadif Relawan PMI Pusat Rafiq Ansori melalui Zoom Meeting. Wiwit Rianto mengatakan bahwa workshop harmonisasi kurikulum ini merupakan agenda penting PMI Kota Semarang yang sudah lama dinantikan dalam standarkan kurikulum pelatihan. Demikian kabar berita bersama saya Aris Tiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Bagi sahabat budaya Kang Mas, Mbak Yu, meskipun di kota Semarang matahari belum bersinar pagi hari ini, namun bukan menjadi alasan gih untuk bermalas-malasan. Monggo pagi hari ini yang mulai beraktivitas gih di hari ini, hari Senin 10 Agustus 2026, saya Setiawan akan menemani di geliat pagi hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. 024-831-6661 juga di 0811-2777-914. Monggo sahabat budaya yang pagi hari ini ingin berbagi informasi, kirim salam atau juga request lagu, kami tunggu. Dan suhu udara di kota

Semarang cukup dingin. Ini tadi juga menemani perjalanan saya ke studio ya. Monggo yang mau beraktivitas di luar ruangan disiapkan juga jaketnya. Nanti juga akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, terus bersama kami di Pro 4 Semarang.

SMA, SMK, dan sederajat serta madrasah aliyah negeri atau MAN dan MA swasta di seluruh Jawa Tengah. RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026, sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Melalui kompetisi ini, kalian diajak untuk mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Informasi lengkap mengenai syarat, ketentuan dan pengumpulan karya dapat lihat melalui Instagram @rrisemarang, okay? Di @rri_semarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk para pemenang. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkarya, menginspirasi dan mengharumkan nama sekolahmu bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaikmu.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Ngopi guys, saya masih menemani di Geliat Pagi untuk edisi pagi hari ini. Kopi ini disebut-sebut bisa membuat lebih fokus, dan ternyata yang membuat menjadi lebih fokus adalah kandungan kafein yang di dalamnya ini bisa menghambat adenosin, yaitu zat di otak yang dapat memicu rasa kantuk. Proses ini meningkatkan kerja hormon dopamin dan norepinefrin yang membuat otak lebih cepat bangun, waspada, serta siap berpikir ya. Namun ada batasan aman untuk minum kopi, minum 1-2 cangkir sehari ini untuk hasil terbaik. Yang kedua, kurangi gula atau susu berlebihan agar tetap sehat. Dan batas maksimal harian adalah 400 mg kafein atau 4 cangkir kopi. Dan hindari jika punya masalah lambung atau jantung berdebar. Nah, silakan ngopi sahabat budaya untuk mengawali pagi. Namun harus terus diperhatikan nih batas aman tentunya untuk mendapatkan hasil positif dari kafein yang ada di dalam kopi. Saya akan telepon terlebih dahulu sahabat budaya. Monggo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabar, sehat kan?
0: Sehat, alhamdulillah. Bu Dewi sehat ke?
1: Sehat, amin, amin, amin. Mas, dinginnya bukan main.
0: Waduh,
1: enggak lah. Semalam tuh gredek kok, Mas.
0: Nggak bisa.
1: Dinginnya bukan main, semalam tuh sampai nggak bisa tidur sehari. Wah. Dua hari ini tuh nggak bisa tidur. Saking dingin ya, Mas.
0: Gak pakai selimut toh Bu?
1: Udah pakai selimut, udah pakai jaket, tapi masih dingin sampai aku sakit.
0: Minum jamu nanti biar anget. Gih, monggo.
1: Jamu
0: biar
1: anget, Mas.
0: Minta lagu apa?
1: Lagu ini satu rasa, bisa nggak?
0: Bisa.
1: Ya, salam dulu ya, Mas.
0: Monggo.
1: Salam buat Mbak Arti, Mbak Asti, Mbak Nunu, Bu Sri Wahyuni, Bu Sutarto, Bu Min Kasmanto, Bu Eri Warsito, bapak-bapak semuanya saja, selamat pagi, selamat beraktivitas sambil olahraga tipis-tipis. Buat Mas Andi jaga kesehatan, semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah-limpah.
0: Amin, amin, ya Rabbal.
1: Pulangnya nanti siang aja.
0: Iya.
1: Sarapan dulu ya, Mas.
0: Jih.
1: Jaga dirimu baik-baik.
0: Siap.
1: Terima kasih Mas Andi yang ganteng dan baik hati.
0: Yeah, sami-sami.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu Dewi ya, di BSB Semarang menginformasikan cuaca di BSB terasa dingin. Nah, mungkin untuk sahabat budaya yang berada di kota Semarang, ini memang sebagian besar terasa dingin ya, karena dari pantauan Stasiun Meteorologi Jenderal Ahmad Yani Semarang, suhu udara pagi hari ini berkisar 24,6 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 80%. Suhu dingin juga menemani perjalanan saya ke studio di pagi hari ini. Jadi untuk panjenengan yang berencana beraktivitas di pagi hari ini, monggo disiapkan jaket atau minuman hangat ya, untuk menghangatkan tubuh panjenengan di pagi hari ini. Di belakangnya Bu Dewi ada Bunda Upi ini yang bergabung melalui telepon WhatsApp. Monggo, selamat pagi.
1: Pagi Mas Andi.
0: Nje, Bu Upi, sehat nje?
1: Alhamdulillah sehat, walaupun rasanya dingin rata-rata ya
0: Bu. Nge, dingin Bu, lah ini pantauan BMKG nge, 24 derajat Celcius. Matahari nge, dereng
1: namanya bediting.
0: Bediting nge. Bu Upi, pinarak tempat ini?
1: Wonten Terangkel.
0: Oh, wonten Terangkel nggih, mungkin roto niki nggih, adem niki. Nggih,
1: mosok pindah mung wis awet pecetet ing Terangkel.
0: Nggih, ngunjuk anget-anget rumiyin Bu Upi kersane ra dianget nggih badane.
1: Oh, Mas niki. Kare badhe goreng nasi.
0: Waduh, lah nggih sarapan terus mengke nek
1: jalan-jalan. Nggih. Alhamdulillah. Pengen orang merasakan terlalu dingin.
0: Nggih, kersane anget kedah gerak niki Bu Upi.
1: Ya nggih. Mas, jangan wonten pas kula diparingi anu nggih. Dari semula aku tahu saking Mila Karisma.
0: Oh nggih. Mangga dipadoske versi remix rumiyin nggih. Soalnya nek enjang niki remik-remik mengene dangdut teng sonten teng pro dangdut Bu Upi.
1: Oh, teng yen pun kopi dangdut mawon.
0: Oh, siap. Nggih.
1: Salam pun kakang sedaya kemawon. Mirungan Mas Arfi ngang ngendengae gati. Mugi-mugi semangat walaupun dingin.
0: Lah nggih teng studio nggih luwih dingin niki Bu Upi.
1: Begitu Mas, terima kasih.
0: Matur nuwun Bu Upi. Mengkeh kopi ini ditenggok ya.
1: Amin.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, belakangnya Bu Upi, monggo kelihat pagi.
2: Selamat pagi juga Mas Adi.
0: Monggo.
2: Lagunya ngikut aja.
0: Yeh, salamipun.
2: Mau salam-salam buat Bu Inap, selamat pagi, Pak Bukori, Pak Srianto, Bu Karyati, Pak Bogir, Pak Tonom Bingin, Pak Joko KSN, Pak Ngateman, Pak Kabit SGG, pagi juga, ada Pak Naryo Kemplis. Salamnya buat semuanya aja.
0: Mencih.
2: Mas Adi, terima kasih.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, meskipun pagi hari ini terasa dingin ya sahabat budaya, namun nanti di siang hari suhu udara diprediksi berkisar 26 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 45 hingga 75%. Untuk kota Semarang, pagi hingga siang diprediksi cerah hingga cerah berawan, sore hingga malam cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk Jawa Tengah, pagi diprediksi cerah hingga cerah berawan, siang sore hingga malam cerah berawan hingga berawan. Waspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Satu telepon lagi saya angkat ya sahabat budaya, monggo kelihat pagi.
3: Bojo Mas Andi.
0: Monggo Bu Eni.
3: Walaupun dingin semangat tidak beli dingin.
0: Wah, berarti roto nih kayaknya. Asrepe nggih Bu Eni nggih, napa meneh teng bojo ra dingin.
3: Semangat tetap menyala ya.
0: Wah nggih langsung.
3: Salamnya kemste kemawon Mas Andi.
0: Jee Bu Eni.
3: Ya, lagunya Derek kemawon.
0: Jee siap.
3: Mas Andi sehat selalu.
0: Jee pangestunipun sehat ugi kagem Bu Eni.
3: Yen pangapunten nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Semarang dari Bocah. Monggo yang mau bergabung kembali dari Wonosobo, Temanggung, Wonogiri, Jepara, nggih dimanapun dapat menerima siaran kami. Nggih, Andi Setiawan masih menemani nanti di Geliat Pagi. Sudah ada satu rasa cinta nggih di suun kalian Bu Dewi di PSB Semarang. Salamipun kagem sedoyo teman-teman Geliat Pagi Pro 4 RRI Semarang.

0: Air dari kran itu terus ngalir loh dari tadi. Kenapa gak dimatiin sih pas nyabun piringnya?
1: Ah, santai aja. Kan nanti juga habis dipakai semua.
0: Kamu tuh ya, tetes air yang terbuang itu sangat berharga. Banyak orang di luar sana kesulitan dapat air bersih.
1: Baru juga air beberapa menit ngalir.
0: Justru dari baru sebentar itu masalahnya dimulai. Air bukan sumber daya yang gak habis loh. Kalau kita boros nih ya, lama-lama krisis air bisa terjadi.
1: Ah, iya juga sih. Kadang kita suka nganggep remeh hal kecil.
0: Nah, mulai saat ini gunakan air secukupnya. Matikan kran saat gak dipakai. Mandi jangan kelamaan. Nyuci dan nyiram tanaman juga jangan boros ya.
1: Oke deh, hemat air bukan cuma buat kita sekarang, tapi juga untuk generasi mendatang.
0: Setuju.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Dari Wonogiri, Bunda Purnani mengucapkan selamat pagi untuk pendengar Geliat Pagi Perempat. Lagi bergabung Mas Andi, habis layat ada tetangga yang meninggal. Turut berduka cita nggih Bunda Purnani. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dari Genuk, Bu Arti hadir. Assalamualaikum, selamat pagi Geliat Pagi Perempat Semarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Mas Andi dan sahabat Geliat Pagi Perempat. Dari Genuk hadir info cuaca saat ini. Matahari mulai bersinar, tetap semangat di hari Senin. Rutinitas kegiatan sehari-hari. Selamat bertugas Mas Andi, selalu sehat bahagia, rezekinya berlimpah. Minta puterin lagu Ikan Dalam Kolam. Langsung dihadirkan Ikan Dalam Kolam. Juga harus kita akhiri kebersamaan kita di Geliat Pagi. Jangan kemana-mana, saya Andi Setiawan masih akan menemani di Ragam Semarang. Saat lagi selamat pagi, selamat berkarya, selamat beraktivitas. Semoga diberikan kelancaran.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujokangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

7 waktu Indonesia Barat. Wakil Gubernur Jawa Tengah Yasin Maimun mengapresiasi program sejuta minyak jelantah yang dikembangkan pemerintah Kota Salatiga untuk mengubah limbah minyak jelantah menjadi sumber manfaat. Menurutnya inovasi tersebut menjadi langkah kreatif dalam mengatasi persoalan lingkungan sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat. Apresiasi itu disampaikan Taz Yasin saat menerima audiensi Pemkot Salatiga di Rumah Dinas Wakil Gubernur Jawa Tengah Semarang, Rabu 5 Agustus 2026. Pertemuan tersebut membahas pengembangan program pengelolaan minyak jelantah berbasis ekonomi sirkular yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan mitra pengelola limbah.

0: Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Komunitas Ziarah Makam KSM SMA Negeri 1 Sigaluh Banjarnegara Sabtu 8 Agustus 2026 melaksanakan kegiatan ziarah makam penyebar agama Islam di Banjarnegara. 3 objek makam menjadi tujuan dalam kegiatan tahunan yang digelar komunitas ini. Pertama, mereka mengunjungi makam Ki Ageng Salamanik yang terletak di area TRMS Seruling Mas Banjarnegara. Kedua, mengunjungi makam Sunan Giri Wasiat di Badakarya. Terakhir, mereka mengunjungi makam Sunan Gripit di Desa Gripit Banjarmangu. Selain berziarah, komunitas ini juga didampingi oleh Ketua Tim Ahli Cagar Budaya TACB Banjarnegara Heni Purnomo yang sekaligus melakukan kajian dan tinjauan lapangan. Sekian kabar berita bersama saya Aris Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.